0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Saatnya kita update dulu Abang Po informasi lalu lintas dari akun XPT Jasa Marga pagi hari ini untuk kawasan Jor, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar, lalu padat. Kawasan tol Pondok Ranji menuju Bintaro terpantau padat dengan kepadatan volume lalu lintas. Lalu dari tol Taman Mini menuju Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar, dan Rorotan, Cakung, Cikunir atau arah sebaliknya juga terpantau lancar Abang Po. Untuk kawasan tol Kunciran Cengkareng dari Benda ke Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang ini terpantau lancar. Lalu pada tol Kunciran Benda juga utamanya pada kilometer 4 menuju kilometer 2 arah Cengkareng terpantau padat dengan kepadatan volume lalu lintas. Lalu juga mana lagi nih informasinya? Oh iya, ini dari kawasan tol Jagorawi dari tol Cawang menuju Taman Mini hingga Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar. Lalu untuk kawasan Cimanggis kilometer 18 hingga Cibubur kilometer 12 terpantau padat dengan kepadatan volume lalu lintas. Pada kilometer ke 11 Cipayung Dukuh kilometer 7+200 terpantau padat karena dikarenakan adanya penanganan kecelakaan di bahu luar atau di bahu kiri. Jadi untuk Abang Po yang melalui kawasan tol Jagorawi ya dari Cipayung menuju Dukuh gunakan lajur kanan Abang Po. Cimanggis menuju Cipayung diberlakukan jalur kontraflow di sebelah kanan. Lalu hati-hati juga ya kurang lebih di jalur 4 ya. Untuk kawasan Cipayung lebih tepatnya Cipayung kilometer 8-800 menuju Cimanggis kilometer 17+200. Kita beranjak ke kawasan tol layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawaci terpantau lancar dan arah sebaliknya pun juga terpantau lancar. Kalau misalnya dari TMC Polda di pagi hari ini di jam 7:05 waktu Indonesia Barat, situasi di Ring Road Puri Kembangan Jakarta Barat arah Ciledug terpantau ramai lancar Abang Po. Lalu di kawasan pertigaan Hankam Bintaro Jakarta Selatan dari arah Rompoa menuju Tanah Kusir terpantau padat ya, Mas. Emang di simpang 3 memacet bet, heran aja juga. Terus juga situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota Cawang arah Pancoran terpantau padat. Di kawasan traffic light Arion Rawamangun Jakarta Timur terpantau ramai lancar, dan situasi arus lalu lintas di traffic light Kolong Cakung Cilincing Jakarta Timur terpantau ramai cenderung padat. Nah untuk pelayanan samsat keliling di Ditlantas Polda Metro Jaya ya, ini Abang Po bisa berkunjung di wilayah Jakarta Pusat di halaman parkir samsat. Dan juga di lapangan banteng halaman parkir samsat itu kalau nggak salah di Jalan Gunung Sahari ya. Ini buka dari jam 8 pagi nanti hingga jam 2 siang. Di Jakarta Utara juga di halaman parkir samsat itu perpanjangan STNK. Dan untuk di Jakarta Utara juga di halaman parkir Itali Mall Arta Kelapa Gading. Di kawasan Jakarta Barat bisa mampir ke Hall Mall Citraland Abang Po. Lalu di kawasan Jaksel alias Jakarta Selatan itu di Gedung Sarinah Cikoko Pancoran dan juga di halaman parkir samsat yang dibuka dari jam 9 pagi. Untuk layanan samsat keliling Jakarta Timur itu ada di Pasar Induk Keramat Jati dan juga di Hall Kantor Kecamatan Ciracas yang dibuka juga pada jam 9 pagi hingga jam 2 siang. Begitu. Untuk informasi lebih lanjut Abang Po tinggal lihat aja di akun Twitter atau akun X-nya TMC Polda Metro Jaya di @TMC Polda Metro dan juga di akun X-nya PT Jasa Marga di @PT Jasa Marga.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Pagi ini Bang Po, saya mau baca dulu dah WhatsApp yang udah masuk ke 08 12 11 24 928. Bentar, teleponnya bentar ya. Bentar Bang Gilang, habis ini bakal diangkat, bentar. Ayo baca WhatsApp dulu. Ada Bang Zulpansa di Serang, Banten. Katanya kalau aku mah paling ngecasan HP. Kalau main ke tempat teman, bangun-bangun bingung cari casan. Iya juga sih bener ya, orang casannya gak ada gitu. Bu Megati Wonosobo, kalau saya tuh gak heboh po. Kalau gak ketemu ya udah, pada saatnya juga ntar ketemu. Kan bisa ada solusi lain. Begitu po, sehat-sehat bahagia selalu Bu Megati juga. Ada Bang Alex di Manado. Ya tuh kayak nyari kacamata, putar sana putar sini totonya ada di tas. Oh salah, totonya ada di atas kepala gitu. Coba penyiarnya ada nggak di atas kepala kacamata ya, orang kita nggak pakai kacamata, nggak deh kita pakai. Tapi nggak nyari sampai ke sono, karena ayah kalau misalnya nyari kacamata pasti muka ayah blur, mata ayah blur ya kan, nggak bisa ngata apa-apa. Jadi ayah tahu tuh kalau misalnya kacamata tuh nggak boleh dilepas. Tidur ya kadang-kadang nggak dilepas, bangun-bangun langsung jadi Superman.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih begini nih. Yeah, Abang Po. Udah kelar, mohon maaf. Biasa, kalau pagi-pagi kita kan bawaannya suka sakit perut di pagi hari, makanya agak-agak. Nanti habis kabar berita jam 8, Abang Po, kita bakal bacain lagi dan juga terima telepon lagi. Tapi ini ayo angkat tuh satu ini nih, yang tadi udah nelfon, dari tadi kesian banget, dicuekin sama ayah. Assalamualaikum Bang Gilang.
2: Waalaikumsalam Po Tiara, selamat pagi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Sedikit informasi di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, terpantau kendaraan padat merayap karena di depan ada tenda pernikahan menjorok ke bahu jalan dan iring-iring bebesanan. Bila Po Tiara ingin melintasi, mohon cari jalur tikus karena jalur tikusnya nggak ada di basmi. Mungkin alternatif lain jalur kucing. Demikian, kita kembali ke Reprom 4 Jakarta dengan rekan Tiara Adinda. Kita kembali ke topik pembahasan di pagi hari ini di 17 Juni Rabu 2026. Silakan Po Tiara.
1: Oke, baik. Terima kasih kepada rekan Gilang atas penyampaiannya pagi hari ini. Hari ini saya ingin bertanya kepada rekan Gilang Sawarna. Kenapa nama Gilang Sawarna jadinya? Yang ada di Karawang nih, kita pengen tahu nih, kira-kira apakah saudara Gilang pernah melakukan hal lupa naruh di mana, panik satu rumah buat nyariin, ujung-ujungnya ada di depan mata.
2: Pernah banget Po, karena kenapa Po Tiara pernah denger gak istilah kalau cari barang itu pakai yang di bawah halis, jangan di bawah kumis, pernah gak denger?
1: pernah.
2: Nah Po, ini sebenarnya topik ini dalam Po. Kalau pemikirannya kita dalam-dalam, tapi kalau kita pemahamannya dangkal-dangkal, karena kenapa? Justru di saat Po Tiara atau saya mencari sesuatu yang selalu dekat dengan kita, contohnya ini apa, kunci motor. Jadi ada istilah bahasa apa namanya, habituasi Po. Jadi benda yang benda apapun yang pernah dekat sama kita itu, respon otak kita tuh nggak serius fokus mencari gitu loh Po. Ini di sini serunya gitu. Jadi nggak respon. Jadi justru diabaikan gitu oleh otak kita. Jadi kayak semacam otak kita tuh autopilot gitu. Kayak nggak konsen aja gitu di amigdala kita atau amigkampus atau amigdala apalah gitu Po Tiara. Nah, saya pernah punya pengalaman Po nih, dulu waktu masih punya bini. Kita mau ke stasiun Po. Otomatis bawa tiket dong. Nah kalau saya kan orangnya nggak pelupa, jadi tiket itu di dompet uang gitu kan. Nah mungkin begitu nyampe ke stasiun, istri bingung, wah ya tiket ketinggalan, lupa di mana ya. Waduh, telepon ke rumah nggak ada, kereta udah 10 menit lagi, nyari di dompet nggak ada. Itu akhirnya Po, dompet tiket itu ada di dompet make up gitu. Nah begitu udah naik kereta, Bun, coba ada yang ketinggalan lagi enggak? Enggak ada ya? Enggak, maksudnya kalau ada yang ketinggalan lagi, ayah suruh mundur keretanya gitu, balik lagi gitu. Jadi solusinya begini Po, kalau misalkan kita di saat kehilangan sesuatu panik, heboh, bikin rumah orang heboh gitu, kita minum air es Po.
1: Oh gitu? Kenapa? Ya, supaya apa?
2: Karena air es itu secara otomatis bisa mengrestart otak kita normal dan fokus lagi.
1: Oh gitu.
2: Jadi bukan berarti air esnya sakti. Jadi kita dikejutkan dengan nuansa air es itu hingga kita fokus lagi. Oh iya, direstart lagi gitu amigdala kita. Jadi ingat. Nah kadang-kadang nggak gitu juga Po. Ada seseorang misalkan saya atau Po Tiara misalkan nyari kunci ini, kunci motor. Terus kita nggak ingat. Nah mungkin jalan apa alternatif keduanya itu otak kita lagi kepikiran yang lain. Po Tiara pikiran nyari kunci tapi pikirannya berhalusinasi ke pete gitu. Nah,
1: iya, kunci, iya. Po. Jauh ya dari kunci ke pete ya Bang.
2: Jadi luar biasa Po. Ini topik pembahasan ini biar kita selalu mengingatkan bahwa sesuatu benda yang kecil atau deket sama kita setiap harinya itu akan selalu lupa Po. Karena otak tuh menjadi itu udah background kita gitu, lupa gitu loh bahwa itu udah deket sebenarnya kunci itu. Makanya kita dibikin blank. Nah salah satu solusinya adalah minum air es itu. Bisa langsung press lagi Po, inget lagi kayak Po Tiara nyari chargeran di belakang komputer padahal berapa senti kan, gak
1: betul,
2: ketemu
1: betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Itu karena fokusnya ngeblank gitu, otak kita tuh ngeblank autopilot gitu Po. Jadi kalau kita minum air es gitu segelas aja itu
1: fokus lagi dia.
2: 5 detik atau 10 detik itu press lagi. Oh, iya, ingat nyari kunci. Jadi kepokusan tuh lebih tajam, Po. Setajam mata silet gitu. Aduh, Po.
1: Setajam mata silet? Kalau setajam mulut netizen enggak?
2: Enggak juga. Ya. Nah, mulut netizen itu kalau tajam wajar, Po. Karena kenapa? Sesuatu konten yang ingin berkembang harus ada mulut netizen yang tajam, Po. Oh, itu lalu pemborong gitu.
1: Benar.
2: Jadi kadang-kadang kalau kita konten baru berkembang, nyinyir banget sih, diblokir. Udah jangan, justru itu yang mengembangkan. Karena betul. Kenapa? Mulut netizen itu ada yang tajam, tapi kan pro dan kontra, ada netizen yang pro ke kita. Itu betul. Jadi perdebatan, share mengeser, akhirnya komen mengkomen. Jadi menambah berkembang konten kita. Jangan bener. Diblokir, Po, kalau ada netizen yang tajam.
1: Ah, benar, jangan diblokir. Nikmatin aja ya, kan mana tahu jadinya betul, orang betul. Jadi rame, kita jadi naik itunya postingannya ya kan.
2: Mantap. Kalau di media itu kalau ada yang ngomong kita nyinyir, udah biarin aja senyumin itu dia terus yang ngobrol, kita mau udah asik duduk sambil ngopi, dia sibuk komen sama netizen yang pro kita, mau biarin aja.
1: Kita bacain aja begitu ya.
2: Betul, Po. Jadi saya kasih apresiasi, Po. Ini biasanya yang bikin tema-tema seperti ini seperti simple, sepele, remeh-temeh, padahal berat, Po. Padahal dalam.
1: Benar.
2: Po. Iya. Karena kita mau pergi kemana-mana nih, mau ingat waktu, dikejar jam kantor, jam siaran, kunci nggak ketemu apa nggak repot, Po. Bener. Padahal kuncinya disakuin.
1: Bener. Nah,
2: kan gitu.
1: Iya.
2: Akhirnya kita rugi sendiri, minum air es, Po. Kalau bisa dikasih es dawet enak, duduk aja nggak usah kerja.
1: Mohon maaf, jadi terlambat. Tapi ini tema yang bikin anak magang air keren kan?
2: Keren, Po. Ini keren, pantesan press. Enggak, sebenarnya Po Tiara juga press juga. Karena kan pemberi si ide sama yang penerima implementasi itu juga sama, Po. 50-50, jadi itu keren. Kalau misalkan tema ini enggak keren, enggak diterima dong sama Po Tiara.
1: Benar. Iyalah, pastilah. Kan kalau kita kan urusannya mah iyain aja apa kata anak magang, kita nurut. Salah ya.
2: Betul, Po. Jadi intinya kita harus saling menghargai. Dengan saling menghargai, kunci yang hilang bisa ketemu. Apalagi kalau kita selalu berpikir tenang dan positif. Mudah-mudahan tema ini menjadikan sebuah edukasi buat pendengar RRI Pro 4 Jakarta dimanapun Anda senusantara. Dan semoga penyiarnya memberikan nuansa yang indah, cinta damai, menciptakan suasana aman, damai, sejahtera untuk kita bersama.
1: Amin.
2: Terima kasih, Po Tiara. Salam spesialnya buat anak magang dan Po Tiara, semoga sehat selalu. Dan sampai jumpa. Demikian dari Karawang, Jawa Barat, Gilang Aldiansyah mengabarkan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri, kita kembali ke RRI Pro 4 Jakarta dengan rekan Tiara Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum, Po Tiara Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Gilang yang ada di Karawang. Nanti habis ini Ayo kadang suka bingung tahu. Ayo tuh berasa kayak bukan penyiar, yang penyiar tuh Bang Gilang banget. Tertata gitu ngomongnya. Kalau Ayo kan ya asalnya plos aja. Anyway, Abang Po, nanti habis kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, kita bakal balik lagi buat update informasi cuaca dan juga interaksi lagi sama Abang Po yang udah gabung via WhatsApp, juga nanti bakal kita angkat lagi teleponnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Berita jam 8.
1: Abang Po, sebanyak 1.350 rumah tak layak huni di Jakarta Barat disusulkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Beda Rumah dari pemerintah pusat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan usulan ini adalah hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat wilayah bersama instansi terkait untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengatakan program BSPS diprioritaskan bagi warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Selain kondisi rumah yang tak layak huni, kejelasan status kepemilikan layanan lahan juga menjadi syarat penting dalam proses verifikasi penerima bantuan. Beralih ke berita yang lain, praktisi kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup di Kota Cirebon, BD Hajah Leli Nurlaili mengatakan, setiap orang sejatinya adalah bagian dari lingkungan. Karena itu, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan menjadi kewajiban bersama. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan sehat memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Budaya bersih akan lebih mudah terbentuk apabila masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap lingkungannya. Semakin tinggi kepedulian warga, semakin besar pula peluang terciptanya lingkungan yang nyaman dan bebas dari pencemaran. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Abang Po, saatnya kita update dulu informasi cuaca.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari, cuaca cerah bakal menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, dan kondisi ini diperkirakan bertahan hingga menjelang siang. Siang harinya, cuaca cerah masih menaungi seluruh wilayah Jakarta, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Nah, menjelang sore harinya, cuaca cerah akan menaungi beberapa wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Sementara, hujan ringan berpotensi membasahi sekitaran Jakarta Barat, Abang Po. Nah, pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan bakal menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Sementara, cuaca berawan menaungi Jakarta Utara. Untuk suhu udara hari ini berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 48 hingga 89%. Buat abang-abang yang pengen update juga informasi lebih lanjut tentang informasi cuaca, tinggal kunjungin aja website di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang ditelan zaman.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 RRI Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih begini nih. Yang mau gabung silakan Abang Po di WhatsApp 08 12 11 24 928, dan juga telepon di 02135 04510. Halo, selamat pagi Kabar
2: Halo,
1: Jakarta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jakarta, kabar gini nih
1: Bang.
2: Iya.
1: Ngapain?
2: Ini lagi dengerin siaran, muter lagunya enak-enak banget deh. Dari tadi gemblang lu gedein aja radio, blang.
1: Matiin itunya, radionya matiin. Udahan dengernya, udahan. Pulang kita yuk.
2: Juga. Roman-romannya begitu amat ya. Alam Bang Gilang saya. Halo Bang Gilang.
1: Bang Asa lagi ngapain nih? Udah makan belum?
2: Ya, itu kopi, udah nagob.
1: Nagob.
2: Kalau bahasa sini nagob, kopi udah nongkrong.
1: Ah, oh, udah. Terus
2: tinggal
1: makanannya
2: itu
1: apa?
2: Kue Putri Ayu.
1: Kue Putri Noong.
2: Putri Noong, saya mau nongin siapa itu ya?
1: Enak

0: udah apa? Udah, ya itu udah diangkut, masya Allah, itu rokok tertinggal. Kemarin tuh kejadiannya di kecamatan, alah, udah balik lagi udah malas, rokok tertinggal.
1: Tapi maksudnya kalau pernah nggak kalau nyari-nyari barang nih, serumah dicari sampai ke sono ke sini nyari, tapi ternyata barangnya depan mata tapi nggak kelihatan. Tapi serumah
0: lah
1: nyari
0: itu. Lah itu saya nyari-nyari gunting.
1: Oh.
0: Ini gue.
1: Terus?
0: Gunting kemana ini? Aduh, muter dari dapur, dari di luar, di mana. Itu anak saya, ayah. Ayah kira-kira aja itu gunting di atas kulkas. Astagfirullahaladzim. Ketawain sama siapa, sama neneknya, sama siapa ketawain. Ya gunting mau kemana tahu nyari yang udah muter
1: sebenarnya guntingnya nggak di sono
0: kali ya. Di pinggir itu
1: iya iya tapi
0: bener-bener ya itu di atas kulkas ya kemarin
1: iya untung
0: udah begitu
1: untung ketemu.
0: Terus pernah empok
1: apa
0: itu ya saya emang kebiasaan buruk saya itu duit kan ternyata dibungkus rokok, kompok buka rokok terus diselipin. Rokok jadi habis. Itu duit 200.000 diselipin. Kira rokok habis kita buang aja.
1: Ya ampun. Ya Allah. Lumayan itu yang nemu kang sampah.
0: Ya dibayar rokok diberi. Ya, udah. Wassalam deh rasa.
1: Dicari lagi enggak
0: dicari? Udah jauh masalah enggak mungkin coba lagi itu di jalanan udah enggak mungkin lah. Udah mirip siapa aja. Kalau miliknya golongan yang di jalan nemu itu ya,
1: begini
0: kalau mau udah habis ya dijak-jak aja kali yang ini ngomongin tahu gitu.
1: Iya biasanya yang bersihin jalanan tuh habis itu kan dibuang pas sampah. Nah biasanya tukang pulung tuh yang nemu. Moga-moga tukang pulung
0: dan yang nemu. Kalau miliknya beliau emang begitu ya.
1: Rezekinya dia berarti.
0: Saya ikhlasin aja udah jauh posisinya. Aneh mau ke Bogor gitu.
1: Oh iya. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali-kali. Sekali-kali ya. Tapi jangan sering-sering.
0: Iya, itu mah kebiasaan buruk sebetulnya pak. Cuman ini saya lagi berusaha jangan sampai terlupa lagi apa aja.
1: Betul.
0: Gitu. Saya berusaha. Betul. Emang segala sesuatu juga kita kadang-kadang jangan terburu-buru. Mm-mm. Emang kadang-kadang itu ada benernya juga bang gila gitu tadi tipsnya. Iya itu. Jadi dirilek dulu. Mm-mm. Ya minumlah setengah gelas air dingin lah gitu.
1: Biar fokus lagi gitu ya.
0: Biar fokus lagi.
1: Baik kalau gitu. Begitu. Bang Hasan gitu, besok gak boleh lupa lagi. Besok itu yang namanya, apa namanya, gunting. Yeah, terus juga, apa lagi nyariin tuh?
0: Aduh, rokok.
1: Rokok itu semua dikalungin. Yeah, dikalungin. Ya, gitu. Semua orang aja tipsnya kasih kalung aja pokoknya biar gak susah nyarinya. Bang Hasan, makasih banyak ya Bang Hasan ya.
0: Oke, buat dia, buat tugas, buat pagi semuanya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum, selamat tahun baru dulu.
1: Oh iya, selamat tahun baru juga. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke penelpon berikutnya ada Aki Yadi. Assalamualaikum, Aki Yadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, seger bener nih Aki ini. Kayaknya abis lari maraton kayaknya ini seger banget.
2: Lagi ngopi, Pak Tiara.
1: Lagi ngopi. Kopi hitam, kopi susu, kopi tubruk.
2: Kopi hitam aja yang enak.
1: Oh, kopi hitam. Tapi pakai apa? Kopi doang kan enggak mungkin. Pasti ada temennya tuh yang buat dikunyah.
2: Ah, kopi doang dah.
1: Oh, kopi aja, enggak pakai cemilan.
2: Agak.
1: Oh.
2: Yang penting ngopi.
1: Yang penting ngopi. Aki Adi.
2: Siap.
1: Kalau Ayu percaya setiap orang pasti pernah ngerasain yang Ayu share nih hari ini. Nyari barang di depan mata padahal tapi gak kelihatan, kayak ditutup mata kita. Tapi nyarinya serumah, semua orang kudu panik ikutan sama kita nyari. Pernah gak Ki Adi?
2: Pernah kok.
1: Coba dong cerita dikit dong.
2: Oke. Ki dulu ini pernah nyari apa tuh? Pisau dapur.
1: Oh. Pisau dapur. Ya di dapur tempatnya, Ki.
2: Iya di dapur sih emang.
1: Tapi,
2: itu kan namanya pisau dapur.
1: Iya benar.
2: Buat masak mie. Di mana itu pisaunya? Ya, cari-cari sono kemari. Tahu-tahu ya ada di meja.
1: Di meja mana? Meja makan.
2: Meja makan.
1: Ya Allah, padahal tuh meja sama dapur enggak jauh jaraknya.

0: Kagak jauh. Padahal tadi ada dilihat di situ. Lah, kagak kelihatan. Tau-taunya jauh lebih aja itu pisau. Kan main lah.
1: Oh alah, pisau tuh ya bener. Makanya tuh pantesan Bapak Aye tuh suka banget naro pisau, naro gunting, sama
0: Iya.
1: gunting kuku tuh di setiap ruangan tuh atu-atu-atu. Jadi biar kalau nyari nggak perlu ngubek-ngubek serumah. Jadi Bapak Aye tuh naro pisau dapur nih, sama gunting kuku di dapur. Terus nanti
0: Ya.
1: taruh lagi di ruang makan. Ada pisau di ruang makan, takut banget gak tuh? Di ruang tamu gitu. Biar nyarinya gampang. Nah, berarti besok Kak Aki Adi begitu. Aki Adi naruh pisau di semua ruangan. Biar nggak pusing nyarinya.
0: Jadi kayak museum dong.
1: Iya. Tapi ngeri juga ya tiap ruangan ada pisaunya ya. Tuh Bapak Ayah kenapa begitu dulu ya? Terus lain
0: Ya
1: pisau,
0: museum.
1: kenapa?
0: Ya besok-besok ya biasa digantungin aja dah.
1: Benar, gantungin. Memang udah dibilang dari tadi tuh, ayah bilang semua digantung di leher biar nyarinya gampang. Misalnya,
0: Jangan di leher kok.
1: oh ya jangan ya, takut ya kalau pisau ya.
0: Kalau bisa di kuping aja.
1: Jangan dong kalau di kuping, dikata anting-anting, ngeri banget. Udah main debus. Aduh, Aki
0: Aduh,
1: Adi, Aki
0: ya itu
1: Adi.
0: mau ya,
1: Ya,
0: ya gini po yang namanya orang ya emang
1: benar,
0: lupa lah, banyak lupa gitu ya. Mungkin
1: benar-benar.
0: lepas ya juga kayaknya gitu ya.
1: Iya, banyak sih kayaknya tuh yang ngalamin hal yang sama tuh. Makanya kita tunggu nih yang lain Abang Poy-nya gabung di pagi hari ini gitu ya Bang Poy ya.
0: Ya, gini
1: Siap.
0: po,
1: Oke.
0: ya namanya manusia kan ya di kadang-kadang lupa itu memang lupa ingetan
1: Iya.
0: kayaknya gitu lah.
1: Udah harfiahnya aja manusia tukang lupa gitu ya Ki ya.
0: Iya, kadang-kadang lupa dibuat-buat ada itu.
1: Ada itu main cari perhatian macam
0: Ada.
1: caper-caper mah ada itu.
0: Iya,
1: Banyak.
0: kadang-kadang iya lupa bohongan, kadang-kadang ada
1: Iya.
0: gitu. Gimana sebut lupa bohongan?
1: Benar.
0: Tetap punya utang enggak bayar, ditagih juga
1: Nah,
0: lupa.
1: itu. Pura-pura lupa, pura-pura nggak ada masalah apa-apa. Kalau ketemu kayak nggak ada apa-apa. Aduh, jadi curhat kan kita.
0: Padahal dia punya utang, ditagih aja gue lupa kan dia. Dia ini utang kali ini lupa kan.
1: Oke, kalau gitu Aki Adi, makasih banyak ya Ki.
0: Oke, terima kasih Bu Tiara.
1: Iya,
0: Selamat pagi.
1: selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ki Adi. Aduh, tapi emang iya sih ya. Barang-barang yang sering hilang, yang sering gak ketemu tuh pisau, apa gunting kuku, apa namanya lagi tadi? Ayo sebutin gunting. Tapi sekarang di rumah Ayah yang lagi tren hilang itu adalah sendok makan, Abang. Sendok makan lagi tren banget hilang nih. Ayah akhir-akhir ini sering terjadi di rumah Ayah di kawasan Petojo. Itu lagi kehilangan sendok makan. Beli sendok makan 2 lusin, sekarang kalau habis cuci piring nggak nyampe selusin. Nggak tahu itu yang makan di rumah sambil makan langsung dibuang piring sama sendoknya bagaimana, nggak ngerti. Habisnya bakal terima lagi partisipasinya. Bang yang pengen gabung silakan di WhatsApp 0812 11 24928 dan bisa juga telepon di 021 350 4510. Tetap di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Edah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Prom 4 Jakarta.

0: pulang deh ah. Duh, mana lapar lagi.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kalau misalnya tadi Bapin di Serangseng Sawah, katanya suka banget nih, susah banget nyari kunci motor. Biasanya taruh di kantong sama di kantong celana. Sering hampir tiap hari. Udah marah-marah sama istri, udah dicari sana-sini, akhirnya ada di kantong celana. Temanya lupa-lupa. Salam sehat buat abang pos semuanya di Probat Evan. Terima kasih juga buat Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah. Emang sih abang po, kalau misalnya ngomongin soal lupa-lupa ini ya, lupa naro, ini jadi hal yang cukup sering dialamin sama banyak orang deh. Iya gak sih? Kita suka lupa naro di mana, udah nyari kemana-mana ternyata tepatnya di situ. Kitanya gak ngeh, padahal perasaan udah nyari ke sono dah. Ada Bandur di Gaver di Bogor, katanya absen aja dah. Selamat pagi Mpo, sukses selalu, sukses juga buat Bang Nur di Gaver. Buat Bang Gilang terima kasih. Terus juga buat mana? Bu Iren di Tangerang. Kalau Mpo Iren sukanya nyari kacamata. Kalau ibuku sukanya nyari kacamata buat baca, nyarinya kemana gitu gak ketemu. Eh ternyata naronya di atas kepala. Ya ampun, sama lagi sama siapa tadi ya, sama Bang Alex di Manado juga. Nyari kacamata kesana kesini ternyata di atas kepala. Aduh takut banget. Nah buat abang po yang pengen gabung boleh banget nih. Ayo tungguin partisipasinya 08 12 11 24 928. Kira-kira abang po pernah gak sih kelupaan naruh sesuatu? Iya kan, nyari sesuatu nih, nyari satu biji barang nih, tapi yang heboh serumah. Istri, suami diajak suruh nyari, anak suruh diajak suruh nyari. Mungkin sampai tetangga juga kayaknya juga diajak suruh nyari kayaknya. Tapi kalau yang satu ini kita coba tanya dulu apakah ikutan juga satu RT ikutan nyari. Halo, Bang Aris, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Tiara.
2: Eh, Bang ya. Aris, apa kabar? Sehat, Bang Aris?
3: Alhamdulillah, ini lagi jemur nih, Po.
2: Lagi jemur. Panas ya hari ini ya, enak ya.
3: Alhamdulillah,
2: Po. Ya, alhamdulillah. Bang Aris, mau nanya. Iya, Po. Kalau Bang Aris pernah kagak nyari barang nih, ya kan? Udah nyari ngudak-ngudak serumah enggak nemu. Nyuruh bini bantu nyari juga enggak nemu. Nyuruh tetangga nyari juga enggak nemu, sampai panik. Heboh sendiri. Ternyata di depan mata enggak kelihatan. Pernah enggak Bang Aris ngalamin?
3: Pernah po gitu, pernah, iya bener.
2: Coba kayak gimana?
3: Kayak dulu ini aja, model yang apa sih, kayak gunting kuku gitu kan. Gunting kuku, terus kunci motor aye gitu kan. Perasaan gua nalar dengar ini, siapa sih yang ngacak-ngacak nih ya kan. Jadi aye marah-marah gitu kan. Ya padahal mah aye sendiri gantungin di situ, lupa juga. Di tempat yang itu biasa aye naro,
2: Oh gitu. Tapi udah heboh tuh serumah tuh.
3: Iya udah heboh, daripada marah-marah, aye marah-marah, istri aye marah-marah juga benar itu.
2: tapi pas ketemu gimana responnya Bang Aris?
3: Ya pas ketemu ya, oh dia pada diem aja gitu ya, juga malu jadi.
2: Thanksin ya. Udah ngamuk-ngamuk ternyata. Ternyata. Terus solusinya gimana? Ada nggak akhirnya? Oh ya udah gini aja dah, kalau nyari gunting kuku kudu di sini dah gitu supaya.
3: Iya emang, iya benar. Anak-anak kotaknya gitu po, jadi kayak wadah plastik gitu po.
2: Jadi tempatnya khusus di situ gitu ya.
3: Emang gunting kuku perlu itu kadang kan. Benar. Kalau ya kan nggak betah itu kuku panjang-panjang nggak betah gitu ya emang.
2: Bener. Kalau ayah mah orangnya manja bang, mauin potongin kuku ayah. Ya wes, kalau gitu udah sarapan belum Bang Aris?
3: Alhamdulillah nih po, udah po.
2: Udah. Iya. Sarapan apa tadi? Ngopi sama apa?
3: Enggak ngopi po, enggak. Ini apa nih? Lagi jemur sama teman-teman nih di lapangan. Dia bawain air mineral sama gorengan gitu po.
2: Oh, enak ya ngejemurnya sambil. Oh ternyata kalau enggak cuma ibu-ibu doang, kalau misalnya ngejemur sambil ngegosip bapak-bapak juga berarti.
3: Kalau kemarin sih di sini enggak bisa po kemarin.
2: Oh gitu. Biasanya enggak bisa ngejemur di situ.
3: Soalnya kemarin kan di lapangan ini kan ada datang Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, Menteri Perumahan.
2: Iya benar.
3: Iswandi Sirait ya.
2: Iya.
3: Bersama Gubernur DKI datang ke sini po. Kemarin di lapangan bola sini, wah rame banget.
2: Rame, benar. Wah. Lapangan kali ya. Iya makanya baru sekarang bisa lagi nih ngumpul lagi buat jemur baju.
3: Iya. Iya, karena udah sepi, kemarin mah penuh banget ini. Mobil-mobil pada masuk semua.
2: Iya kan, dulu kan kalau gak salah setahu ayah lapangan daerah sono tuh jadi parkiran mobil pinggirannya, ya kan? Yang jualan-jualan juga suruh geser kan?
3: Iya, karena kan mau datang menteri, gak ada yang dagang itu, gak ada kemarin mah.
2: Makanya, coba kalau ayah datang kenapa ada dagang semua, kenapa gak pernah geser juga?
3: Kan kalau potiara pada mau beli.
2: Oh iya bener. Oh berarti mereka gak mau beli ya, gak mau jajan. Ya wes kalau begitu deh, Bang Aris makasih banyak ya Bang Aris ya.
3: Sama-sama Poye, udah ditelepon ya, makasih banyak Poye.
2: Iya,
3: ini sama... aja gak dengerin radio, soalnya radionya lagi rusak.
2: Iya gak apa-apa, kalau kita mas hati udah kebaca pikirnya pasti Bang Aris pengen ngobrol nih. Cia elang.
3: Iya, terima kasih banyak Poye.
2: Makasih Bang Aris.
3: Salam mas semuanya Poye.
2: Siap. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Saroh.
3: Iya. Yeah.
2: Kayaknya gue lihat-lihat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
3: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
2: Iya, iya. Kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
3: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
2: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
3: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
2: Insya Allah deh, Saroh. Gue doain ya, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
3: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
2: Iya, sama-sama, Saroh. Salam ya buat Rara. Yeah. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
3: Asip dah.
4: Prumpet FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: RCT jam 9.
1: Abang Pol Ketua DPRD Jakarta Suhut Ali Nudin meresmikan jalur pejalan kaki ramah disabilitas di lingkungan kantor DPRD Jakarta. Fasilitas ini menjadi wujud komitmen DPRD Jakarta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Fasilitas ini dirancang mendukung mobilitas pejalan kaki sekaligus memberikan akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Keberadaan jalur pejalan kaki mencerminkan komitmen DPRD Jakarta dalam mendukung prinsip aksesibilitas dan kesetaraan. Beralih ke berita yang lain, menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni mendatang, masyarakat suku Jawa yang telah lama tinggal di Provinsi Riau menyampaikan berbagai harapan untuk kemajuan daerah. Ia berharap Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang aman, nyaman, dan mampu menjaga keberagaman budaya yang telah menjadi identitas bersama. Salah seorang pelaku seni budaya, Katino, berharap seni dan budaya Nusantara yang berkembang di Pekanbaru dapat terus dijaga dan dilestarikan. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar para pelaku seni dapat terus berkarya dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, kita bakal masuk ke sesi obrolan komunitas untuk edisi kali ini. Kita bakal ngobrol bareng sama Kak Budi. Dia adalah Ketua Umum Forum Pendongeng Nasional yang udah datang ke studio untuk bercerita dan juga sharing tentang komunitasnya, yaitu Forum Pendongeng Nasional namanya. Rumah Bersama Pendongeng Indonesia, kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Perumat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Abang Po, di pagi hari ini kita udah masuk ke segmen obrolan komunitas. Untuk edisi kali ini hari Rabu 17 Juni 2026, kita bakal ngobrol bareng dengan Kak Budi. Karena konon kabarnya Kak Budi adalah orang yang sangat baik Budi. Temanya pagi hari ini adalah Rumah Bersama Pendongeng Indonesia bersama Forum Pendongeng Nasional. Abang Po, sudah kedatangan tamu kita ini ada Kak Budi, Ketua Umum Forum Pendongeng Nasional di studio. Good morning, selamat pagi.
2: Yeay, good morning. Selamat pagi Abang Empo. Selamat pagi Po Tiara.
1: Selamat pagi, Kak Budi, sehat Kak Budi?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat doa Kak Tiara dan keluarga.
1: Alhamdulillah. Tapi kayaknya seger banget pagi ini, udah ngopi?
2: Kebetulan belum tuh kalau ngopi. Abang Po, boleh deh kalau yang rumah deket kirimin kali ya, bisa gak ya?
1: Ayah, dia sih sasetan. Tapi suruh bikin sendiri.
2: Mancip.
1: Ini tapi kalau pendongeng, ini kita ngomongin soal komunitasnya Kak Budi. Ayah waktu kecil dulu sering banget didongengin.
2: Oh, oke.
1: Tapi sama mantan. Dongeng palsu.
2: Janji palsu. PHP ya.
1: Sama orang terus sering didongengin waktu kecil dong, ya sebelum pasti tidur. Makanya kalau misalnya ngalamin lagunya wayang dong, yang dongeng sebelum tidur.
2: Betul.
1: Nah, itu yang ngerasain banget tuh.
2: Ya, tapi ngomongin lagu itu ketahuan angkatannya aku ya berarti ya.
1: Enggak apa-apa. Itu kan sempat viral lagi.
2: Iya.
1: Kita viralin yuk biar kita masih muda. Ini dongeng cerita itu di tahun ini takjubnya ya, kalau ya personal ya, orang tua muda yang seumuran sama kita nih itu udah mulai lagi kembali mendongengkan anak-anaknya, mulai lagi memasifkan membacakan cerita atau bercerita ke anak-anaknya baik di akhir pekan maupun juga jelang sebelum tidur. Tapi dengan keberadaannya Forum Pendongeng Nasional, dengan perkembangan kembali dunia dongeng di Indonesia, monggo seperti apa?
2: Iya, benar banget nih Po Tiara. Jadi Abang Empo tentu juga sama kayaknya ya, seperti Po Tiara nih, kayaknya sekarang udah mulai sering lagi nih melihat event-event, acara-acara yang melibatkan keluarga, anak, yang juga temanya acaranya dongeng. Bener, apalagi sekarang dengan perkembangan sosial media nih Po Tiara, nah itu membantu banget sih sebenarnya gitu. Nah, jadi memang Forum Pendongeng Nasional sebenarnya hadir untuk juga memfasilitasi kebutuhan itu, kebutuhan dongeng di masyarakat. Juga tentunya kalau kami sebagai perkumpulan lah ya, kita yang bisa nyebutnya sebagai perkumpulan itu, inginnya, harapannya kita jadi rumah bersama teman-teman pendongeng yang ada aja di Indonesia gitu sih Po.
1: Benar. Dari kapan sih terbentuknya ini sebenarnya Kak?
2: Iya, menariknya ini dulu namanya masih

0: 2026 kita juga sudah melakukan sarsean yang kedua kemarin di Bekasi akhir tahun 2025 November.
1: Oke, berarti sebenarnya secara teknis pertama kali ngumpul itu tahun 2023.
0: Yes.
1: Tapi secara nama itu baru di tahun
0: berubah namanya, betul. Setelah selesai sarsean pertama itu kita berubah menjadi Forum Pendongeng Nasional. Gitu.
1: Kenapa diubah namanya? Apa biar lebih fokus ke orangnya atau gimana?
0: Persis. Jadi kita ingin apa ya, menjadi tadi tempat bersama kumpul teman-teman pendongeng, jadi pelakunya gitu. Jadi kalau masih dongeng kan mungkin masih umum ya. Nah itu mungkin bisa siapa saja, tapi yang berkumpul di sarasehan itu memang teman-teman pelaku seninya, teman-teman pendongeng. Makanya ya udah diubah namanya menjadi Forum Pendongeng Nasional gitu.
1: Oke, berarti memang balik lagi fokusnya tuh ke pelakunya. Betul. Berarti ya nggak cuma sekedar tentang kegiatannya aja, tapi orang-orang ini yang mau dirangkul. Karena waktu itu tergerak karena apa? Tergerak karena memang kurangnya jumlah orang yang peduli atau care tentang dunia dongeng, atau justru pengen ngegait seniman-seniman yang sering banget berdongeng atau gimana?
0: Betul. Jadi untuk periode pertama Forum Pendongeng Nasional itu misinya, visi misinya masih merekrut atau menggapai sebanyak-banyaknya teman-teman pelaku seni dongeng ini di seluruh Indonesia, Kak. Makanya alhamdulillahnya hingga hari ini kurang lebih sekitar 315-an anggota lah yang sudah bergabung. Nah itu menjadi tujuan awal tadinya mengumpulkan, yuk teman-teman pendongeng kita bareng-bareng yuk gitu di sebuah perkumpulan yang namanya Forum Pendongeng Nasional. Begitu.
1: Tapi ini kan tahun 2026 nih, udah banyak juga anak-anak muda atau orang-orang yang lebih kreatif dalam artian buat dongengnya tuh ya udah menggunakan gadget. Gak dipungkiri ya, 2026 semua tuh udah terintegrasi banget deh. Kita pengen cerita, ada pada capek ngomong deh, anak kita aja deh dengerin nih videonya gitu. Nah ini gimana cara menjembatani? Karena kalau misalnya tiba-tiba kita kasih video doang kan feelnya beda ya Kak Budi ya. Gak ada ekspresinya gitu loh. Maksudnya tiba-tiba dinosaurus datang, dinosaurus selalu datang dan mengucapkan kepada putra pada pangeran bahwa kan gak mungkin kan. Kalau kita kan dinosaurus datang, war gitu. Gimana cara ngejembataninnya nih buat orang tua-orang tua sama teman-teman pelaku dongeng dan juga gadget, menyatukannya seperti apa nih kalau dari teman-teman Kak Budi?
0: Iya, jadi kalau di kami teman-teman Forum Pendongeng Nasional kebetulan juga ada teman-teman yang fokus wilayahnya memang sebagai konten kreator. Jadi mereka-mereka ini aktif membuat konten-konten seputar dongeng. Nah, jadi di situ sih masyarakat, abang po yang ada di rumah yang juga mungkin terbiasa dengan gadget, nah itu artinya bisa banget mendapatkan materi-materi dongeng dari konten-konten mereka nih gitu. Nah, mudah-mudahan ya ini jadi jembatan juga sih untuk menyampaikan dongeng melalui wahana gawai ini gitu.
1: Jadi tidak serta-merta dilepas gitu aja anak-anak nonton sendiri deh gitu ya. Tapi bisa sebagai apa, pendamping kita nih, ngebantu kita buat cari materi.
0: Betul. Jadi misalnya kita udah tahu, oh iya lah kayaknya daripada kamu nonton yang itu, eh ini aja yuk nonton teman-teman dari Forum Pendongeng Nasional, bisa lihat misalnya akunnya mereka yang ini. Nah, jadi tetap sebenarnya pendampingan itu juga diperlukan. Betul, gitu ya, dari orang tua, dari mereka yang memberikan secara sadar gadgetnya untuk dipakai untuk anaknya. Nah, harapannya sebenarnya kita sih pengen gerakan ini juga makin luas. Jadi ini bukan tugas kami teman-teman pendongeng aja. Jadi mereka yang di rumah, mereka juga yang nemenin anaknya itu juga bisa bercerita secara langsung. Lah itu tentu lebih keren.
1: Benar. Dan juga terjadi komunikasi yang baik sama anak kan.
0: Ya, bonding, ikatan.
1: Itu yang jarang, bukan yang jarang, yang kita cari gitu sebenarnya. 2026 orang tua tuh dua-duanya pada kerja biasanya. Jarang, bukan jarang. Kecuali kalau emang kerjaan suaminya emang tajir melintir ya, istri di rumah tuh. Tapi kan si istri kan juga pasti butuh kegiatan. Gitu. Jadi bonding dengan anak salah satu kegiatan di rumah yang benar-benar dicari banget nih sekarang. Yeah. Soalnya anak generasi alfa beda sama anak generasi kita ya, Kak.
0: Oh iya benar, apalagi saya generasi apa ya ini?
1: Iya, kita generasi baby apa boomer ya? Jodoh enggak mungkin. Kayaknya kita seangkatan sih.
0: Oh, gitu, iya, iya.
1: Oke, tapi kalau misalnya ini kan sekarang konten kreator udah banyak nih yang mendongeng, terus juga teman-teman dari forum

0: Dongeng nasional juga udah bikin konten masing-masing.
1: Yeah.
0: Tapi ketertarikan orang-orang awam, orang-orang umum, baik orang tua, mungkin orang tua baru atau orang tua sudah senior atau orang tua muda yang kayak kita gini, ketertarikannya seperti apa sih dengan awareness mereka tentang pentingnya ngedongeng buat anak-anaknya?
1: Kalau saya lihat secara pribadi sih tetap tinggi ya, alhamdulillahnya. Jadi gini, banyak sekarang terlebih di Jakarta ya, Bang Po, kan kita di Jakarta nih. Kayaknya sekarang nggak, menurut saya relatif mudah deh nemuin event akhir pekan yang ada kegiatan keluarganya paling nggak, ada kegiatan anaknya.
0: Betul.
1: Mau di taman, di perpustakaan, di tempat-tempat publik. Nah itu sekarang udah ramai banyak dan alhamdulillahnya itu sebuah apa ya, positif gitu ya, nilai positif yang bisa kita ambil. Jadi kayaknya lagi-lagi kalau mau ngandelin gadget gampang kok, tinggal follow aja akun-akun yang mungkin nge-share agenda-agenda keluarga, anak. Nah itu insya Allah ada rata-rata mungkin ada sesi untuk anaknya deh, dan itu ada dongeng juga diantaranya.
0: Betul, pastilah dongeng. Apalagi kalau sekarang tuh udah banyak banget komunitas read aloud ya gak sih?
1: Betul.
0: Membaca kuat, membaca
1: nyaring.
0: Secara nyaring.
1: Betul.
0: Supaya anak-anaknya ikutan baca, ikutan nongkrong bareng gitu. Tapi kalau event-event yang dibikin sama teman-teman dari Forum Pendongeng Nasional tuh sampai tahun 2026 itu udah ada apa aja?
1: Jadi banyak sih, kalau dari awal dulu memang kita rata-rata bekerja sama dengan teman-teman kementerian.
0: Okay.
1: Gitu, misalnya kalau ada event Hari Anak Nasional nih, ada dulu Kemendikbud ya Mas ya, Kemendikdesmen sekarang, itu kita menggelar sebuah acara bersama memperingati Hari Anak Nasional. Atau yang juga sering kita buat dan rutin setiap tahun itu, kita punya juga nih Po, Hari Dongeng Nasional.
0: Betul.
1: 28 November. Nah itu biasanya kita bikin acara. Nah biasanya karena sifatnya nasional, pingin menjangkau semua, kita bikin akhirnya online.
0: Okay.
1: Bikin Zoom, pertunjukan dongeng online. Nah itu yang biasa kita lakukan juga. Selain banyak sekali, kita juga bekerja sama dengan misalnya lembaga kemanusiaan. Kita bikin sebuah gerakan malah untuk bisa memberikan kesempatan masyarakat membantu saudara kita di Palestina.
0: Okay.
1: Misalnya. Nah, itu lumayan tuh. Itu masif tuh kerjaan gerakannya nasional, dibantu teman-teman pendongeng FPN, Forum Pendongeng Nasional, dan hasilnya alhamdulillah bisa disalurkan. Lalu juga bencana di teman-teman di Sumatera kemarin, bekerja sama dengan kementerian juga, kita ada yang mewakili bersama kementerian. Ada juga yang berjalan mandiri bersama komunitasnya.
0: Oh, okay.
1: Jadi Forum Pendongeng Nasional itu isinya adalah komunitas-komunitas dongeng nasional, dongeng pendongeng maupun individu gitu, Bu.
0: Oh, gitu. Jadi sebenarnya fokusnya itu ternyata enggak cuma sekedar yuk kita dongeng bareng, yuk kita bikin event berhubungan dengan dongeng, tapi ternyata juga ada gerakan-gerakan sosial lainnya gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, seru banget tuh.
1: Inginnya kita merespon situasi yang ada di masyarakat lah gitu, apa yang bisa kita berikan gitu kepada mereka.
0: Karena balik lagi, kan masyarakatnya kan bergerak karena komunitas-komunitas yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi karena ada masyarakat, jadilah sebuah komunitas. Ya, kenapa enggak komunitasnya berbagi juga kembali kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Wah, keren-keren banget. Tapi ini itu kan masih baru nih.
1: Iya,
0: baru 3 tahun.
1: Betul.
0: Iya, kan?
1: Masih belum empasi ya kalau
0: belum empasi
1: ya.
0: Udah dong empasi kalau 3 tahun tapi sudah. Masih bacica.
1: Betul.
0: Bayi 3 tahun. Tapi kalau misalnya di 3 tahun ini banyak dong harapan yang pengen dicapai, banyak.
1: Betul.
0: Target yang pengen dicapai gitu kan.
1: Yeah.
0: Di tahun ketiganya ini baru jalan setengah tahun, kira-kira tahun ini tuh punya target apa dari teman-teman FN sendiri? FN bener ya singkatannya?
1: Betul, FN. Ya, tentu ada harapan, ada target yang ingin kita capai. Jadi seperti contohnya nih, kita tuh masih melihat teman-teman ini pelaku sebuah profesi, tapi sebenarnya profesinya sendiri belum resmi mungkin diakui secara luas gitu.
0: Okay.
1: Jadi pengennya mudah-mudahan gitu kedepannya kita bisa pelan-pelan nih coba menuju ke membentuk sebuah organisasi profesi misalnya yang ya syukur-syukur berbadan hukum, mm-hmm. ada legalitasnya. Nah itu tentu akan lebih kuat dan juga harapannya ya lebih kuat juga menjaga teman-teman pendongeng nih secara profesi gitu.
0: Betul. Karena kan nggak jarang teman-teman pendongeng menjadikan ya ngedongeng menjadi pekerjaannya, utamanya, main betul, jobnya gitu
1: betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Ada sih yang menjadi sampingan mah
1: yes,
0: ada.
1: Banyak.
0: Banyak. Cuman kan banyak juga orang-orang yang menjadikan dongeng sebagai main jobnya. Yeah. Jadi supaya mereka tuh ada payung hukumnya gitu ya.
1: Pengennya gitu.
0: Betul betul betul setuju. Tapi kalau boleh tahu nih membernya mm-hmm. ada terdaftar secara angka nggak sih member atau anggota dari FPN sendiri?
1: Ada, kita itu tadi kurang lebih 313, kemarin ada yang 2 join berarti 315 sekitar segitu di sekitar 25 provinsi di seluruh Indonesia.
0: Nah itu cara ngedaftarnya gimana? Apakah harus resmi kayak isi Google Form, terus foto, tanda tangan pakai matre? Nggak itu mah.
1: Tapi ada yang bener lagi, kita emang pakai Google Form tapi nggak pakai matre.
0: Tapi kan itu kan hal yang wajar kan, kalau
1: yeah, yeah, Google
0: Form kan. Kayak gimana? Apakah semua orang boleh mendaftar atau hanya orang-orang yang tertarik aja atau yang nggak pengen tahu sama sekali boleh juga daftar?
1: Betul. Jadi sebenarnya kembali kepada nama dari perkumpulan kita aja ya, mm-hmm. Forum Pendongeng Nasional. Mm-hmm. Jadi pengennya sih yang bisa bergabung itu adalah teman-teman pendongeng, jadi pelaku okay. dongengnya mm-mm. tidak semata-mata orang yang suka hanya suka dengar dongeng okay. gitu atau orang yang cuma suka datang ke acara dongeng gitu, tapi memang mereka yang berkegiatan gitu. Okay. Nah di form itu nanti memang ada tuh sebenarnya po isiannya mm-mm. tuh, mm-mm. jadi salah satunya mereka wajib mengisi misalnya foto kegiatan dongeng mereka oh. yang pernah mereka lakukan
0: betul, betul, betul,
1: atau
0: betul.
1: Link video yang pernah video dongeng yang pernah mereka lakukan mm-hmm. Nah, mm-hmm. itu jadi salah satu syarat mm-hmm. caranya nanti sih sebenarnya bisa DM aja ke Instagramnya Forum Dongeng Nasional mm-hmm. Nah nanti ada admin atau jadi kami tuh tim presidium itu ada namanya bidang internal yang ngurusin perekrutan anggota seperti ini. Jadi nanti diarahkan ke nomor beliau, nanti akan dipandu untuk tadi ngisi form dan sebagainya.
0: Oke, berarti tetap pendaftaran secara resmi ya, maksudnya nggak
1: yes.
0: cuma sekedar ah gue suka, gue mau, gue gabung, nggak gitu.
1: Iya.
0: Tetap harus ada seleksinya karena tetap fokusnya adalah untuk pelakunya dari yang pendongeng itu sendiri.
1: Betul.
0: Oke, berarti oh mungkin ada kenalan-kenalan aku di sana.
1: Nah boleh dong, abang po yang di rumah juga kali.
0: Mana tahu, nanti itu dia balik lagi. Yeah. Skala pendongeng seperti apa? Apakah hanya sebatas ngedongengin buat anak di rumah, atau sudah harus punya viewersnya berapa, atau ada punya kegiatan eventnya berapa, atau gimana?
1: Belum sespesifik itu sih sebenarnya.
0: Okay, okay,
1: cuman
0: okay.
1: kita masih ngelihat bahwa ya ini teman-teman emang akan melakukan kegiatan ini dengan dalam jangka panjang nih gitu. Hmm. Jadi makanya kita ngelihat tadi contoh kegiatan dongengnya seperti apa sih yang pernah dilakukan gitu. Hmm. Jadi emang kita lihat seperti itu. Jadi kalau spesifik kita belum membuat serigid itu sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah terus genrenya hmm. dari pendongeng ini, apakah fokus ke cerita folklore atau drama legenda atau cerita rakyat, atau boleh luas karena anak zaman sekarang mungkin akan tahu lebih ceritanya si princess daripada cerita
1: mermaid
0: Timun Mas gitu ya.
1: Itu
0: gimana Kak Budi?
1: Bebas sih, semua terbuka untuk semua genre gitu. Artinya mau cerita apapun gitu ya. Tadi mau folklore, mau fabel, mau legenda, ya tentu itu kan bagian dari ceritanya aja ya.
0: Okay.
1: Tapi ya mereka ini memang benar-benar pelaku dongengnya gitu, pelaku seninya sih harapannya itu.
0: Berarti banyak kalau ngumpul pada bawa papetnya dong. Pasti ada beberapa bawa papet kan?
1: Rame.
0: Iya kan?
1: Iya betul.
0: Terakhir ngumpul lagi dalam waktu dekat kapan?
1: Nah ini kemarin jadi kita baru membuat program ada kopdar mm-hmm. untuk di periode ini. Jadi rencananya sih per 2 bulan ya.
0: Okay.
1: Nah per 2 bulan ini berarti harusnya bulan depan nih harusnya sudah ada lagi mm-hmm. setidaknya di Jakarta. Nah itu ya, ya mudah-mudahan Juli gitu ya. Nanti mm-hmm. akan ada lagi nih yang paling dekat untuk mm-hmm. Jabodetabek gitu, kopdar.
0: Nah kalau kopdar tuh biasanya ngomonginnya apa aja sih Kak Budi?
1: Oh,
0: yang dibahas apa sih?
1: Iya.
0: Bertukar cerita, sharing pengalaman kah? Atau malah mungkin ngomongin pendongeng yang lain ya tentang kalau kemarin
1: ngomongin yang gak datang.
0: Dia kemarin, iya ngomongin gak datang
1: ya.
0: Biasa kan enggak ya? Gak boleh gitu Abang Po.
1: Gak boleh Abang Po ya, gak boleh ketahuan maksudnya.
0: Gak boleh ketahuan, bener. Gak boleh di on airin, ter off air ya. Gimana tuh, apa aja sih yang dibahas kalau di kopdar tuh biasanya Kak?
1: Macam-macam Kak, jadi kalau kayak kemarin kebetulan ada informasi yang yang ingin disampaikan oleh tim pengurus gitu, nah itu disampaikan ke yang hadir, nanti diteruskan di grup misalnya kayak gitu. Lalu juga ada rencana-rencana apa nih gitu yang bisa teman-teman kasih saran untuk ke pengurus gitu, atau apa yang bisa mereka sharing juga untuk yang lain. Ngobrol-ngobrol ringan juga sih sebenarnya, sampai oh kita bisa yang seru juga potluck, kita akan bawa makanan
0: seru
1: masing-masing, kita share, kita makan bareng bener-bener. Sampai yang klimaksnya adalah di ending kita akan bikin sesi bercerita untuk umum, karena kita ngumpulnya kan di taman misalnya,
0: betul.
1: Di tempat publik. Nah itu akhirnya spot kita jadi rame tuh.
0: Iyalah, orang
1: yang tadinya cuma nongkrong, main, bercanda, akhirnya ngereketin ke tempat kita ngobrol dan jadi nonton.
0: Bener, apalagi pasti ada yang bawa papetnya, ada yang bawa peralatan-peralatannya.
1: Betul.
0: Kan
1: ada.
0: Karena ya balik lagi ketika ngumpul sama orang-orang yang satu circle tuh bawaannya kita, ini gue baru punya papet baru nih ya, gitu kali ya.
1: Iya.
0: Terus punya cerita baru nih, ada pengalaman cerita seru nih gitu.
1: Bener.
0: Berapa orang sih sekali kopdar biasanya Kak? Paling dikit berapa, paling banyak pernah berapa?
1: Jadi kemarin itu terakhir aja ya, misalnya yang datang ke event kopdar kita di Blok M saat itu, itu bisa 20-an ya, 25. Iya.
0: Lumayan loh itu.
1: Lumayan.
0: 25 di ini, di taman.
1: Di taman
0: literasi.
1: Iya ya. Apa namanya sekarang
0: Marta,
1: tuh?
0: Iya,
1: yang ada danaunya itu.
0: Yang baru.
1: Lupa lagi.
0: Yang baru direnovasi.
1: Iya.
0: Taman Rem.
1: Yang ada jembatannya ke atas.
0: Iya, yang tiga taman itu kan?
1: Iya, betul.
0: Taman Barito jadi taman apa namanya sekarang?
1: Aku bukan anak Jaksel sih, jadi lupa lagi.
0: Taman Bendera Pusaka, Barito,
1: nah.
0: Ayodhya, Loser, Langsat.
1: Iya, betul. Iya, Taman Bendera Pusaka.
0: Taman Bendera Pusaka.
1: Kita ngumpul di situ, betul. Kopdar terakhir kita. Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan.
0: Itu luas banget itu. Luas banget.
1: Tiga
0: taman jadi satu.
1: Banget. Ya orang kita sampai bingung nyari tempat nongkrong kita duduk di mana, shotnya. Tapi emang pelargi rame juga. Kita nyari yang lowong di mana, ya kan?
0: Benar-benar. Penuh.
1: Penuh banget.
0: Bener banget.
1: Seru tapi.
0: Seru. Kebayang sih serunya kayak gimana. Tapi di tahun ini nih, tahun ketiga pelaksanaan, tahun ketiga kegiatan, dengan segala macam event yang udah pernah dilakuin, masih gak nemu tantangan atau kesulitan baik dari event maupun juga dari sosialisasi ke teman-teman pendongeng atau sosialisasi ke teman-teman yang lain gitu?
1: Ada sih, tentu ada tantangannya juga gitu ya. Baik internal, eksternal gitu ya. Jadi itu tuh kayaknya masih akan terus ada sampai kapanpun gitu. Cuman harapannya pengennya kenapa ada event ini, ya yuk bareng-bareng pelan-pelan kita obrolin, yuk diskusi gitu, seperti apa kita pecahkan masalahnya gitu. Karena emang ya lagi-lagi ini karena menyangkut profesi, kegiatan yang jadi misalnya apa sumber ya penghasilan teman-teman, ada yang udah menjadikan utama gitu kan, kayak gitu, lalu ya bersinggungan dengan hal-hal yang mungkin merugikan, nah itu kan harus kita cari jalan tengahnya tuh.
0: Bener-bener.
1: Atau misalnya jangan sampai, ya harapannya sih jangan sampai kesenian ini atau kegiatan ini tuh malah jadi di apa ya, dijauhi gitu, dinilai sesuatu yang harapannya ya jangan jadi sesuatu yang memberatkan, lebih baik di mata masyarakat gitu ya, pengennya ya ini hal yang menyenangkan gitu loh, nggak perlu ribet-ribet mikirin yang berat-berat gitu.
0: Benar-benar, balik lagi komunitas itu dibuat itu bukan buat nambah beban kita, tapi untuk mengalihkan beban kita yang di luar supaya kita lebih fokus lagi ngejalan kegiatan. Aktivitas lainnya deh kita cari di komunitas gitu ya. Jangan jadi beban, kalau jadi beban malah pusing. Justru harus jadi solusi komunitas itu. Nah tapi nih buat Abang Po, atau mungkin orang tua yang pengen belajar menjadi seorang pendongeng, karena kan tidak menjadikan main job deh gitu pekerjaan utama, tapi pengen ngasih cerita yang baik untuk anaknya atau kepada ponakannya yang belum nikah gitu kan. Kira-kira ada tips nggak sih dari Kak Budi? Ini loh cara yang paling simple atau paling basic banget untuk para newbie-newbie yang pengen belajar ngedongeng.
1: Oke, ada dong, ada dong.
0: Boleh dong dibagi.
1: Yang
0: dong.
1: Ya bisa mereka lakukan sebenarnya, karena saya dan teman-teman meyakini bahwa dongeng itu adalah komunikasi. Udah sesimpel itu aja. Sesimpel kayak kita ngobrol sekarang. Sesimpel kita tadi berangkat dari rumah pamitan sama keluarga, ngobrol sebentar mau sarapan. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi gak usah bayang-bayangin dulu, oh harus punya boneka yang keren ya, kostum, alat peraga. Udah, kalau kasih pemula mah gak perlu mikirin yang kayak gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Udah ngobrol aja kayak biasa gitu. Pulang siaran nih nanti ke rumah. Eh, tahu gak tadi aku ketemu loh sama kakak ini yang gini-gini-gini. Lalu aku juga tadi sempat misalnya jajan dulu, minum ini, makan ini. Bisa diawali dari obrolan sederhana kepada anak atau siapapun di rumah. Itu langkah awal yang baik untuk nantinya bisa menjadi sebuah kebiasaan untuk bercerita.
0: Benar.
1: Kita ya rajin baca buku anak yang bagus-bagus, lalu kita bawakan kembali untuk anak. Nah, itu bisa. Jadi konsistensi juga penting sih sebenarnya ya. Kita lakukan gitu.
0: Istilahnya mah kalau bahasa kasarnya belajar ngomong dulu dah kita. Belajar merangkai kata gitu kan, dengan cara yang sering aja ngobrol sama orang, sering banget cerita sama orang. Jadi kita tahu tuh porsinya, pause-pause-nya di mana gitu kan. Pilihan katanya seperti apa. Ini udah ada Bu Sri Haryatun di Ciledug. Ini Bu Sri ini mirip sama aku nih.
1: Oh ya?
0: Mirip. Pengen banget dimiripin. Halo Kak Budi katanya. Halo. Saya ibu guru TK, suka bercerita. Wow. Kemarin juga ikut lomba storytelling. Gimana sih caranya biar bisa gabung dengan komunitas dan juga bisa belajar? Apakah seorang guru itu bisa dibilang sebagai pendongeng kah? Atau gimana Kak Budi? Bisa gak nih Bu Sriatin ikutan?
1: Bisa aja, bisa. Karena sementara ini kami di dalam forum nasional isinya juga beragam banget. Betul, yang tadi kita bahas. Ada yang mungkin masih jadi sambilan, sampingan, pekerjaan apa tambahan. Atau ada yang juga sudah full time di sini. Jadi irisinya masih itu sementara ini. Nah, termasuk Ibu Sri Haryatun juga guru TK, banyak teman-teman kita pengajar yang juga ada di forum pendongeng nasional sementara ini gitu.
0: Nah, kalau misalnya Bu saya pengen ikutan, daftar aja boleh ya.
1: Ini aja sebenarnya kepoin aja atau follow dulu aja forum pendongeng nasional.
0: Betul.
1: Terus nanti silakan DM, nanti akan dibantu untuk coba ngisi form keanggotaannya.
0: Nah, gitu ya Bu Sehariatun ya. Terus ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Tiara. Bentar, kok ini Mpok Tiara, Mpok Budi. Mohon maaf, aduh. Pak Lutfi. Ini Kak Budi kenapa jadi Mpok?
1: Jujur, saya masih laki tulen.
0: Pak Lutfi.
1: Pak Lutfi. Pak, perlu saya telepon apa gimana?
0: Kata Ibu saya, terima kasih Mpok. Terima kasih Kak Budi.
1: Dengan senang hati.
0: Nah, ini ya Pak Lutfi katanya, ada gak sih kolaborasi pendongeng dengan stand up comedy dan juga dalang mungkin? Sehingga mendongeng menjadi lebih bisa diterima banyak pendengar dan juga penikmat dongeng. Terima kasih.
1: Wow. Keren. Kolaborasinya secara resmi sebuah event sih saya belum nemuin ya untuk stand up comedy. Tapi untuk dalang rasanya ada, beberapa ada. Nah, malah saya pengen ngomong lagi ke pelakunya lagi-lagi nih. Ketiga ini tuh ada di FPN sebenarnya.
0: Oh, ada.
1: Pendongeng, story
0: dalang sama stand up comedian,
1: komika dan dalang itu ada. Jadi mereka itu juga bercerita untuk anak. Jadi ada pendongeng, misalnya teman kita di Jogja itu yang beliau awalnya sudah masuk di dunia stand up comedy gitu, sukanya bawa boneka ya kan, akhirnya ya lebih masuk juga nih ke cerita anak-anak.
0: Betul.
1: Akhir-akhir ini akhirnya berkegiatannya mendongeng untuk anak. Lalu dalang ada juga. Salah satu presidium kami gitu, KI Pulogi, dia punya karakter yang keren banget itu kuda papetnya bentuknya dalang, Gatot Kece, lalu ada juga
0: Gatot Kece
1: namanya, lucu banget. Dan dia juga memainkan wayang konvensional, wayang kulit, tapi karakternya itu modern gitu, Po. Jadi tokoh-tokoh Marvel gitu, misalnya hero-hero, nah dibuat pakai wayang kulit. Ya jadi ke cerita anak-anak.
0: Jadi lebih masuk gitu ya. Jadi anak-anak juga penasaran.
1: Betul.
0: Ini kenapa ada Spider-Man jadi wayang gitu,
1: betul,
0: kali ya?
1: Betul, betul banget.
0: Iya kan, ini aku sempat ngelihat nih Kak Ipulogi.
1: Ada Kak Ipulogi Gatot Kece.
0: Dan Gatot Kece.
1: Iya, jadi
0: lucu banget.
1: Beliau sempat ada ikut ajang kompetisi.
0: Benar.
1: Di TV.
0: Betul. IGT. Nyari singkatannya dulu, IGT. Seru banget. Oke, gitu ya katanya Pak Lutfi. Maaf ya, salah Pak ketik Lutfi. Katanya.
1: Aman, Pak. Typo canda, ya, Pak.
0: Canda Pak Lutfi. Tapi itu ya, berarti intinya adalah sebenarnya Forum Pendongeng Nasional itu adalah fokus kepada orang-orang yang memang menjadikan dongeng sebagai bagian dari pekerjaannya. Ya. Baik secara sampingan maupun juga sebagai full time. Ya, bisa belajar bareng juga di sana.
1: Bisa.
0: Dan buat Abang Po yang pengen tahu lebih lanjut atau lebih banyak tentang Forum Pendongeng Nasional, bisa kepoinnya kemana aja nih? Monggo silakan Kak Budi.
1: Iya, betul. Jadi kita itu aktif banget sebenarnya, ada di Instagram nih Abang Po. Jadi itu langsung aja cari Forum Pendongeng Nasional, tuh gabung aja semua tuh. Apa kata-katanya?
0: Didempetin ya.
1: Didempetin Forum Pendongeng Nasional. Udah deh, silakan follow. Nanti akan tahu kegiatan-kegiatan kita di situ.
0: Betul, semuanya ada di sana. Kalau selain Instagram ada apa lagi?
1: Sementara ini masih Instagram. Kita ada YouTube sebenarnya, tapi sementara masih untuk konsumsi internal. Karena kita nyimpen di situ adalah video-video sesi belajar bareng kita di Zoom kayak gitu-gitu.
0: Oh, berarti dalam waktu dekat ada event apa nih yang bisa diikuti oleh masyarakat umum?
1: Oke, dalam waktu dekat kita ya saat ini ada sebuah lembaga yang bersiap bersama kita juga untuk menyiapkan Hari Anak Nasional nih, Po.
0: Betul.
1: Di 23 Juli. Gitu. Nah, mudah-mudahan lancar. Lalu ada juga beberapa tempat juga yang mungkin akan kita kolaborasi bikin sesuatu kegiatan yang bisa dinikmati untuk publik secara umum.
0: Baiklah kalau gitu, Kak Budi, makasih banyak loh.
1: Sama-sama, Po Tiara.
0: Hari ini tuh sebenarnya masih banyak pertanyaan mau ayah tanya gitu kan, karena ayah sendiri sampingannya adalah ngajar guru gitu.
1: Wow.
0: Dan dulu fokus di preschool. Itu kan emang harus ngedongeng banget kan.
1: Dong. Ya pasti udah sering dong storytelling kalau
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, sering apa namanya acting pura-pura dong.
1: Iya, bermain peran, role playing.
0: Bener. Ini sebenarnya banyak banget mau ditanya sebenarnya.
1: Yeah.
0: Cuman ini karena waktu udah mepet juga, tapi apa sih yang menjadi harapan pribadinya Kak Budi sebagai seorang pendongeng, sebagai seorang pecinta dunia literasi, dunia tradisi lisan Indonesia kepada masyarakat pun juga pada Abang Po, boleh monggo silakan.
1: Baik, jadi harapannya yuk sama-sama Abang Po, teman-teman semua, kita mulai biasakan kembali nih tadi kegiatan bertutur kita, literasi kita di rumah, dimanapun sebenarnya, karena tadi singkatnya bahwa dongeng atau storytelling itu adalah komunikasi yang bisa dilakukan oleh semua orang.
0: Betul.
1: Tinggal kalau mau lebih menarik ya belajar lagi tekniknya, silakan belajar lagi dengan teman-teman. Jangan malas untuk cari sumber cerita juga.
0: Betul.
1: Baca buku, lihat-lihat koleksi perpustakaan, itu sangat membantu.
0: Benar.
1: Dan mulai aja dulu, udah gitu. Cerita aja dulu apapun, kayak tadi sharing di rumah, cerita tentang sekolah, tentang temannya, kegiatan kita di kantor.
0: Bener.
1: Dimulai itu, nah tuh coba rutin setiap malam kita sisihkan waktu 5 menit aja gitu untuk cerita. Benar-benar kalau konsisten, wah hasilnya itu saya yakin insya Allah luar biasa tuh ke depannya tuh anak-anak tuh.
0: Dan kalau ayah sendiri ngejadiin anak ayah tuh menjadi tempat latihan ayah buat ngobrol, buat cerita.
1: Nah.
0: Jadi sebelum ngajar dulu, ayah ngobrol dulu sama anak ayah. Kenapa sih ngomongnya sama pimpim mulu, kata anaknya gitu kan. Kan muridnya bukan pimpim, katanya gitu. Ya kan latihan dulu kita,
1: jadi
0: ini baru ke orang gitu.
1: Seru banget.
0: Makanya pas kan anaknya bawel. Nanya bawel.
1: Seru.
0: Kak Budi makasih banyak ya.
1: Sama-sama dengan tenang hati.
0: Salam juga buat teman-teman di FPN semua.
1: Ya, insya Allah.
0: Moga-moga yang menjadi pengharapannya teman-teman FPN bahwa pendongeng itu menjadi punya badan hukumnya sendiri, menjadi jelas profesi yang tercatat begitu. Amin. Ya. Sehingga bisa memberikan keamanan juga kenyamanan bagi teman-teman pendongeng untuk berlaku dan juga beraktivitas.
1: Yes.
0: Kak Budi pulangnya hati-hati di jalan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sama-sama. Jangan lupa itu kalau naik Transjakarta atau naik LRT kaki kanan, pakai kaki kiri.
1: Saya sukanya salto tapi.
0: Aduh bahaya. Keren banget itu kayaknya. Makasih banyak okay, ya kamu dia. Dan
1: Mutiara.
0: Juga buat Abang Po terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini. Kita kembali lagi. Abis ini bakal ada Bang Jojo di rangkaian Jakarta Punya Cerita. Ayo pamit, ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Rapat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di Jakarta Punya Cerita hari ini di jam 10 ya sampai nanti jam 3. Banyak cerita yang bakal saya bagi, dan juga buat Abang Po yang mau bagi-bagi cerita juga boleh di siang hari yang mentering ini Abang Po. Boleh ceritain ya di 08 12 11 24 928 ya. Ya soal jualannya mungkin, kerjaannya mungkin, atau mungkin jalanan yang macet, boleh ceritain juga ya Bang Po ya.

0: Ide kami mendirikan museum itu awal pertamanya yang jelas kecintaan kami untuk melestari kain-kain cual ini. Ide itu muncul dari almarhum suami saya. Dia bilang, kalau kain ini kita simpen aja, orang nggak bisa lihat. Terus munculnya ide itu pertama kali sejak ketuk palunya provinsi. Jadi kita pisah dengan Sumsel, beliau berkeinginan, kita kan punya kain kuno, apa nggak kita angkat sebagai kain identitas daerah Provinsi Bangka Belitung. Karena kain cual yang kami punya itu bukti sejarah, merupakan peninggalan kakek buyut kami yang dulu adalah seorang Demang pada zaman Belanda dulu ya. Jadi peninggalan dari Demang Abdurrahman Rejab.
1: Demi memperkenalkan dan melestarikan keberadaan kain cual yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Haja Isnawati Hadi yang lahir di Kota Pangkal Pinang 63 tahun silam bersama almarhum suami tercinta Abdul Hadi Muhtar mencetuskan ide dan mendirikan sebuah museum pribadi. Sebuah tempat yang dikhususkan menyimpan bukti sejarah kain cual, kain khas Bangka Belitung yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi. Berdiri kokoh di lahan seluas kurang lebih 320 meter persegi dengan total luas gedung 800 meter persegi, Museum Kain Cual ini memiliki 3 lantai. Di mana masing-masing adalah galeri museum di lantai 1, meeting room dan restoran di lantai 2. Sementara lantai 3 digunakan sebagai kafe, dengan tujuan kafe dan restoran ini diharapkan bisa menunjang biaya operasional dari museum. Memasuki Museum Kain Cual Ishadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 46, Kelurahan Taman Sari Pangkal Pinang, kita akan disuguhkan dengan ornamen-ornamen atau relief motif cual di beberapa bagian gedung. Mulai dari dinding gedung bagian depan dan pintu masuk museum hingga teralis besi dan tiang penyangga, yang semuanya merupakan motif khas kain cual dan ciri khas kain cual milik Ishadi yang sebagian besar telah dipatenkan.
0: Museum ini juga bangunannya semua kita relief atau kita aplikasikan motif-motif cual semua. Seperti yang di dom ini kita ambil adalah motif lotus dari kain yang ini. Nah, ini di pintu adalah motif naga bertarung. Ini kebetulan naga bertarung adalah masterpiece dari kain cual kita, karena ini ada peninggalan kakek buyut kita tuh motif naga bertarung dan kembang gajah. Ini motifnya di pintu ini motif naga bertarung. Dan di daun pintu itu juga ada pucuk rebung, dilihat ya. Nah, kalau tadi pas masuk ke museum, lihat lengkungan kayak gini, dinding melengkung, itu adalah motif naga bertarung. Kalau mau ke lantai 2, naik lantai 2 ada di tangganya, kita ada motif kembang gajah, seperti bunga merambat gitu. Dan di list pelang depan ada motif Garuda. Dan teralisnya juga kita pakai motif Garuda. Jadi kita ingin mengingatkan tamu yang datang ke sini agar mereka ingat gitu, oh motif kain cualnya apa gitu, ada Garuda, ada naga bertarung. Jadi kita tujuan kita seperti itu.
1: Selain memamerkan kain cual ciri khas produksi miliknya, museum pribadi ini juga memamerkan beberapa kain peninggalan sejarah yang merupakan cikal bakal diproduksinya kain cual yang ditenun pertama kali pada abad ke-17 peninggalan Demang dari keluarganya. Tersimpan rapi dan indah dalam bingkaian kaca lengkap dengan keterangan motif dan filosofi dari masing-masing kain kuno tersebut. Di antaranya kain cual dengan motif kembang kecubung, dengan filosofi penggunaan kembang kecubung mengingatkan untuk jangan mudah percaya pada penampilan yang menarik atau memukau, karena di balik itu ada sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan. Berusia kurang lebih 150 tahun, kain ini memiliki panjang 217 cm dengan lebar 84,5 cm. Berikutnya adalah kain cual kuno motif naga bertarung yang memiliki keistimewaan karena ditenun dengan benang berlapis emas serta kain cual kuno berusia kurang lebih 200 tahun yang ditenun menggunakan benang sutra dan benang emas jantung peninggalan Demang Abdurrahman Rejab. Diresmikan pada 15 Agustus 2017, museum ini banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para pelajar di Bangka Belitung, untuk lebih mengenal, lebih dekat, sejarah dan keunggulan kain cual. Selain itu, keberadaan museum ini dijadikan para pelajar tersebut untuk mengetahui cara pembuatan kain tenun cual melalui alat tenun yang juga tersedia di museum tersebut.
0: Dari mancanegara, kayak mereka lebih suka ya kalau ke museum, saya lihat. Kalau tamu-tamu lokal biasanya atau rombongan mereka, jadi sebelum ke galeri kami kenalkan dulu kain cualnya. Apa sih kain cual itu? Seperti apa sih proses pembuatannya? Mereka bisa lihat alat tenunnya, lihat benangnya, jadi bisa lihat motif-motif yang ada di museum ini, yang kami aplikasikan, yang kami buatkan di atas bahan. Ada yang ditenun, ada yang proses pembatikan, bisa dilihat di galeri sebelah. Ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa kain yang ada di yang kita batik atau kita ada motifnya ada di dalam museum ini. Jadi biasa kalau ada kunjungan, misal pejabat atau ada menteri atau apa kunjungan, nah kita ada yang penenun kita panggil, jadi mereka bisa lihat. Kayak kemarin dari Sungai Liat juga ada anak SMP ya, kalau saya lupa SMP apa SMA, mereka kunjungan ke sini, mereka selama 2 hari bergantian belajar menenun. Jadi ada 60 anak-anak yang kelas 2 kalau nggak salah saya. Hari pertama 30, hari kedua 30, jadi dalam waktu dari, cuman karena waktunya sebentar, mereka hanya berapa jam, di satu orang 5 menit deh mereka nyoba belajar proses tenunnya.
1: Dibuka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, museum ini tidak memungut biaya masuk alias gratis, serta menyimpan sekitar 20 lembar kain dengan motif yang berbeda. Hadirnya museum ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap identitas kain daerahnya sendiri. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Ishadi, yang juga salah seorang penerima penghargaan atas jasa dan pengabdiannya dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya Melayu oleh Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia berikut ini.
0: Jelas ke masyarakat kita mengharapkan ya masyarakat atau generasi muda terutama cintailah dari produk khas daerahnya, cintailah budaya daerahnya, seperti kain cual, pakailah baju cualnya. Jadi mereka tahu, mengenal kain khas, identitas dari kain daerahnya sendiri. Nah itu yang kita harapkan ke generasi muda dan masyarakat.
1: Pada akhirnya, museum pribadi ini dapat berkembang dan dijadikan tempat yang memiliki nilai sejarah di dalamnya, karena usaha dan perjuangan sepasang suami istri, Ibu Isnawati dan Bapak Abdul Hadi Muhtar, yang peduli dengan keberadaan kain-kain kuno yang merupakan peninggalan sejarah yang harus terus dilestarikan keberadaannya, ditambah dengan inovasi-inovasi baru untuk menunjang keberadaan kain cual ini tetap dan semakin eksis. Hingga berdirilah Museum Minimalis Nan Elok yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi, yang bisa Anda masukkan dalam daftar agenda perjalanan Anda ketika memutuskan untuk berwisata ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kalau lagunya boleh hahaha. Tapi kalau ini kayaknya jangan dulu deh, Bang Po ya. Soalnya kenapa? Ya ini bisa dibilang ya bikin kita sedih juga ya, Bang Po ya. Kondisi seniman Betawi asal Tangsel, Bang Po. Tahu dong siapa? Jadi, Pak Haji Bolot, Abang Po kan emang tinggalnya di Tangsel ya, Bang Po ya. Aku juga pernah ketemu di sono pas di kondangan temen. Nggak di situ ceritanya. Jadi Pak Haji Bolot ya, Bang Po kemarin kan sempat masuk ke perawatan intensif di rumah sakit ya akibat serangan jantung, Abang Po. Nah setelah sempat lewat masa kritis dan juga ada di ruang ICU, Abang Po. Nah pihak keluarga ini udah ngasih kabar ya, Bang Po, yang ngelegain ya soal perkembangan kesehatan Pak Haji Bolot yang umurnya kalau bisa dibilang tuh udah 84 tahun, Bang Po, ya udah nunjukin gejala positif, Bang Po, ya yang kemarin sempat drop ya sekarang udah berangsur-angsur membaik gitu ya, Bang Po ya. Kalau dari bininya Pak Haji Bolot, Bang Po, ini ngukapin, Bang Po, karena baru aja balik dari rumah sakit ya. Yang memantau kondisi Pak Haji Bolot secara langsung, Abang Po, dan kondisinya udah dipindahin dari ruang ICU ke ruang ICCU atau intensive cardio care unit, Abang Po, buat dapetin penanganan spesifik ya terkait pemulihan fungsi jantungnya, Abang Po, gitu. Ini per kemarin 16 Juni 2026, Abang Po. Jadi keluarga juga nggak menampik ya, Bang Po ya, kalau sempat juga nih, Abang Po, nih dirundung rasa was-was ya, lantaran Pak Haji Bolot tuh sempat kehilangan kesadaran gitu. Sampai-sampai tuh ada isu yang beredar, Pak Haji Bolot udah lewat, Abang Po. Nah makanya si Bu Nur Hayati juga sempat cewot, Abang Po, soal pemberitaan berita-berita Pak Haji Bolot yang lewat begitu. Nah ini untungnya, Abang Po, tim medis juga cepet ngasih pasang ring jantung ya buat biar Pak Haji Bolot juga membaik nih, Abang Po, gitu. Jadi pasca tindakan operasi dan juga perawatan intensif, kondisi Pak Haji Bolot udah berangsur membaik, Abang Po, gitu. Dari keponakannya juga nih, Abang Po, ini

juga nambahin kalau memori dan juga kemampuan komunikasi dari Pak Haji Bolot gitu ya udah mulai kembali normal lagi meskipun memang masih agak terbatas gitu. Dan ya alhamdulillah sih Abang Po ya, jadi udah berangsur-angsur mau baik gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa pulih lagi ya, bisa berkarya lagi ya Abang Po ya gitu. Jadi walaupun kondisinya udah mulai komunikasi udah terjalin Abang Po, dari tim medis juga masih berlakuin aturan sterilisasi nih Abang Po yang ketat di ruang ICU. Jadi pihak keluarga juga rekan yaitu belum boleh nih di berinteraksi Abang Po secara langsung di dalam ruangan gitu. Yang cuman bisa memantau tuh perkembangan kondisi Pak Haji Bolot dari jendela kaca ya. Nggak bisa ke dalam ruangan gitu Abang Po, buat masihin pasien itu tetap punya waktu istirahat yang cukup gitu tanpa gangguan gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan sih ya bisa berangsur pulih deh Pak Haji Bolot ya, apalagi kan bentar lagi mau ulang tahun Jakarta ya. Biasa kalau tanggal-tanggal kayak gini nih yang senior-senior nih, seniman-seniman Betawi yang senior pasti warawiri nih di interview atau apa gitu ya. Mudah-mudahan dah Pak Haji Bolot bisa cepat sembuh, bisa ikut juga ngerayain ulang tahun Jakarta gitu Bang Po. Kita doain sama-sama ya Bang Po ya.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Empon, cangcingnya babe, di mana aja Anda berada, saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ini tambahan lagi sama yang tadi ya, Bang Po, soal ceritanya Pak Haji Bolot sebelum saya mau ceritain yang lain nih. Ini ternyata Pak Haji Bolot itu sebelumnya udah minta pengen pulang, Bang Po. Katanya pengen kangen rumah gitu. Jadi pengen pulang gitu. Mungkin ini ya, Bang Po ya, efek karena kelamaan di rumah sakit gitu. Pas bangun, pas melek gitu ya. Ini di mana nih gue nih gitu. Jadi suasananya beda gitu. Mungkin hawanya dingin karena kan di rumah sakit kan dingin ya, Bang Po gitu. Jadi pengen pulang jadi rindu rumah begitu. Biasa begitu ya, Bang Po, kalau orang sakit di rumah sakit gitu ya. Karena kita juga pernah ngalamin begitu ya, Bang Po. Gitu pengen pulang. Lah kita enggak. Pengen lama-lama deh di rumah sakit kalau bisa ya. Kenapa? Gratis. Makanya enggak gitu, canda kita. Orang bercanda dianggap serius. Ih, dasar. Heran gue ya. Tapi ya mudah-mudahan kita doain aja deh, Bang Po ya. Balik lagi kita doain buat Pak Haji Bolot biar cepat sembuh, biar pulih kembali ya, Bang Po, biar bisa main tuh sama Pak Mali Tongtong. Iya. Biar ketemu lagi dah mereka ya, Bang Po ya. Nah, tapi kalau ngomongin Pak Haji Bolot juga nih, Bang Po, saya kan dapat ceritanya itu dari sosial media, Abang Po gitu. Emang sekarang tuh apa-apa tuh sosial media paling cepet deh, Abang Po gitu ya. Tapi ya kudu kita lihat lagi nih, Abang Po, kita filter lagi, jangan sampai kita kemakan sama hoax-hoax tuh, sama yang tadi saya ceritain tuh, sampai Bu Nur Hayati aja bininya Pak Haji Bolot tuh gedek ya, empet sama orang-orang yang udah beritain kalau Pak Haji udah kagak ada gitu, Abang Po. Nah, di kalau ngomong soal sosial media juga nih, Abang Po, di Indonesia itu TikTok nih yang jadi media paling media sosial yang paling sering diakses, Abang Po, di Indonesia, disusul sama Facebook sama Instagram. Nah, itu kemarin dapatnya dari Instagram dan juga TikTok nih, Abang Po. Mudah-mudahan sih Abang Po juga pengguna-pengguna sosial media bisa bijak ya, Abang Po ya, pakai sosial medianya ya. Karena di kalau dari data juga nih, Abang Po, TikTok tuh jadi media sosial yang paling sering diakses masyarakat Indonesia di 2026. Porsinya berapa ya? 31,8%, Abang Po. Ini dari survei penetrasi internet dan juga perilaku pengguna internet Indonesia yang dirilis sama Abji, Abang Po. Nah, posisi berikutnya ini ada Facebook nih, Abang Po. Facebook udah gak ada tapi gak pernah dibuka. Facebook itu sekitar 29,4%, Abang Po. Dan juga Instagram 27,7%. Ya, ini nunjukin dominasi platform berbasis konten visual dan juga video pendek ini jadi kedemenannya masyarakat, Abang Po, gitu, buat aktivitas digitalnya. Nah, kalau di sisi lain, penetrasi internet Indonesia tuh udah mencapai 81,72%, Abang Po, di 2026. Yang mana ini mencerminkan ya, semakin luasnya akses masyarakat terhadap ruang digital gitu. Kadang kan dari YouTube, enggak dari YouTube juga sih, dari Facebook tuh banyak juga video-video yang potongan-potongan yang lucu-lucu juga kan ya, Bang Po, yang mungkin itu yang bikin orang-orang jadi banyak juga yang masih pakai Facebook gitu. Ya enggak sih, Bang Po, yang masih pakai Facebook? Kalau sih udah TikTok sama Instagram aja deh, sama kalau mau cerita mau apa itu biasa di Threads gitu, Bang Po. Kan ada tuh yang kayak Twitter tuh modelannya gitu, cerita tulisan-tulisan pendek. Nah, gitu, Bang Po. Itu ya, Bang Po, ya. Jadi TikTok tuh masih menjuarai karena ya kalau bisa dibilang sih emang paling banyak ya, kan banyak juga yang pakai buat jualan di situ, Abang Po, gitu. Jadi yang pakai buat jualan itu jadi manfaatin sosial media dengan bijak dan juga buat dapetin income gitu. Sekarang juga Abang Po juga bisa lihat kita kok kalau lagi live TikTok ya, kalau kita lagi live TikTok kan Abang Po bisa interaksi sama kita di live TikToknya @perompat Jakarta. Makanya jangan lupa di follow @perompat Jakarta, sama ya Instagram, TikTok, Facebook, sama @perompat Jakarta pasti ada tuh ya. Kalau misalnya masih main Facebook doang, ya udah, kita ada juga kok di Facebook nanti yang balas-balasin, yang komen-komenin itu asisten produser kita sama admin kita. Jadi buat Abang Po biar terhubung sama kita juga, buat dapetin konten-konten kita, konten-kontennya Perompat dan juga cerita-cerita yang lain, ya bisa di @perompat Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda, salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Kebelet kawin abang po. Eh, kalau aja sih ya nggak terlalu mikirin ya abang po ya. Orang nyaya aja nggak nyuruh buru-buru, ya sampai apa namanya sekarang juga ya paling apa namanya temen aja sih. Ih, kalau kemarin tuh nggak kemarin sih, 2 minggu lalu ketemu teman sama teman lama di yang di radio lama abang po. Eh, kapan? Kapan undangan? Dalam hati nih ya Bang Po ya. Ya Allah, lu didikan POC kayak begini nih. Padahal bercanda sih emang ya Bang Po ya. Ya ntar tunggu aja dah ya. Tunggu aja ntar, tunggu gue ada ini dulu ya. Punya 2 apartemen sama 10 pintu kontrakan nih. Itu undangan syukuran doang. Eh bilang begitu. Ya kita bercandain abang po ya, walaupun memang agak gedek ya ditanya kapan kapan jodohnya gitu, sabar aja dulu ya, ntar tiba-tiba diem tiba-tiba ngundang gitu aja udah. Emang konsepnya gitu abang po ya, apa diem ntar udah 3 bulan kemudian udah apa namanya sehat-sehat udah semlehoy badannya. Gitu deh. Ya buat abang po yang mau cerita boleh ya. Ini Mpok Yuli nih katanya, ini dengerin abang sembari nyuci nih bang. Iya abis nganterin yang kecil nih ke rumah uaknya. Gitu, uaknya minjem. Tapi lucu juga ya bang po ya. Kadang gitu ya, kalau nenek kakek neneknya atau engkong sama neneknya gitu ya, sama cucunya, sayang banget ya. Kayak suruhnya tinggal di tempat neneknya deh gitu. Ayo juga dulu gitu tuh abang po, tempat emak ayah gitu ya. Ayah manggil emak ya. Dari babi ayah manggilnya emak. Jadi emak ayah tuh waktu itu waktu ayah masih umur berapa ya? 4 atau 5 deh kalau nggak salah. Pokoknya nonton aja di situ ya, sembari sampai nginep besok baru pulang ya. Nonton Tom and Jerry, nonton Mickey Mouse sih. Ya. Dulu kan zamannya itu abang po bukan VCD ya, tapi kaset yang gede tuh. Videotape ya. Ya itu nonton di situ dah tempat emak ayah tuh. Masih sama Chip and Dale. Donald bebek segala macam nonton di situ malu sampai ketiduran. Sampai habis filmnya kasetnya kagak bisa muter lagi. Saking sayangnya kita suruh ya saking sayangnya kita apa namanya engkong neknya suruh cucu nginep ya Bang Po ya. Abang Po ada yang gitu enggak yang udah punya cucu ya? Suruh cucu yang nginep ya atau juga ditinggal di tempat Abang Po. Boleh ceritain ya di 08 12 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po ya di mari di Jakarta Pucerita masih barengan Ayo Jodi ya sampai jam 3 sore nanti.

0: tobat.
1: Din, gua liatnya lu tuh umurnya udah tua, tapi masih semangat banget tuh bikin kue. Ih, hebat banget, Din. Tua-tua masih produktif.
2: Iya, Leha. Nyak gue tuh emang ya selalu ade aja kegiatannya. Tiap hari tuh yang dilakuin kagak berhenti-berhenti.
1: Ih, bener banget tuh, Din. Lingkungan yang ramah sama lansia tuh bikin semangat. Misal nih ya, ada posyandu atau kegiatan komunitas gitu, biar para lansia tuh tetap ikut berperan.
2: Bener tuh, Leha. Nyak gue nih ya, selain dia jualan kue, dia juga ngajarin dia tuh cucu-cucunya bikin kerajinan. Pokoknya produktif terus biar tetap bahagia.
1: Nah, entuh dia, Din. Kalau lansia dihargai, dirawat, dan ada fasilitas yang mendukung, hidup kita bisa bermartabat, Din.
2: Setuju, Leha. Makanya gue juga berdoa nih, mudah-mudahan ntar ya kita nih kalau udah tua tetap sehat, mandiri, dan juga tetap produktif.
1: Amin.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: FM. Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 11.
2: Abang Po Badan Musyawarah Masyarakat Betawi menyiapkan kebijakan dan program kerja yang strategis dalam rangka menyambut pembangunan Jakarta menjelang usia 5 abad. Ketua Umum Bamus Betawi Haji Riano Ahmad mengatakan selama 2 hari pelaksanaan raker masing-masing bidang di Bamus Betawi bakal ngegelar rapat kerja untuk membahas dan merumuskan program-program strategis organisasi sepanjang tahun 2026. Ia menyambut komitmen Bamus Betawi untuk terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus mendukung berbagai kebijakan yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Reog Garuda Joyo Manggolo, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo meraih penghargaan kategori 10 besar pelestari budaya pada ajang Festival Nasional Reog Ponorogo 2026 yang memperebutkan Piala Presiden. Kepala Sekolah SRT 5 Ponorogo mengikuti ajang Kepala Sekolah SRT 5 Ponorogo maksud kami Devi Tri Chandrawati mengatakan bahwa pertama kalinya SRT 5 Ponorogo mengikuti ajang FNRP. Dalam penampilannya, Garuda Joyo Manggolo menampilkan tarian yang menceritakan perjalanan Prabu Klono Sewandono saat hendak melamar putri dari Kerajaan Daha. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ajuritia di jam 11 lewat ini ya. Ya 11 lewat 7 Abang Po waktu studio Perempat ya. Tadi pas kita mau break Abang Po ya. Ada yang mau ngebel ya. Kalau misalnya Abang Po mau ngebel boleh dah ya kita kasih ya. 1-2 orang dah ya. Di 0812-1124-928 atau 021-350-4510 mau cerita apa nih? Boleh di mari Abang Po ya. Di Jakarta punya cerita macet gak nih di hari ini Abang Po? Atau mungkin ada apa gitu ya, boleh. Tapi kalau mau ngomongin soal macet atau apa ini Abang Po, saya juga dapat informasi ini dari admin kita. Jadi hari ini bakal ada ini ya, aksi penyampaian pendapat di beberapa titik, 5 titik bahkan ya Bang Po. Jadi buat Abang Po yang mau misalnya ke Jalan Merdeka Selatan, terus juga DPR, terus lewat yang mau ke arah Tugu Tani gitu ya, kudu cari alternatif jalan lain lagi ya Bang Po ya. Karena daerah itu jadi salah satu titik untuk aksi penyampaian pendapat gitu. Jadi Bang Po bisa pindah dulu dah untuk lokasinya kalau mau bepergian gitu ya. Naik transportasi umum juga dicek lagi nih Bang Po nih di sosial media. Bisa lihat di sosial media transportasi yang Bang Po naikin. Kayak misalnya Transjakarta, MRT atau LRT. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perompas, Assalamualaikum. Bu Umi, boleh dikecilin dulu suara radionya, nguing-nguing soalnya Bu Umi.
1: Iya,
0: Bu Umi.
1: Tapi aku yang mau ngepel.
0: Walah Bu Umi, kenapa ini Bu Umi? Ada yang ketinggalan?
1: Aku, enggak. Cerita-cerita aja.
0: Apa itu? Ada apa di Pesanggeran? Ada apa ini yang lagi rame ini?
1: Enggak. Sini malah jalanannya sekarang sepi bang Cucu. Habis itu yang ada galian-galian itu dulu macet banget. Jadi sekarang udah jarang yang lewat sini, nggak kayak dulu ramai.
0: Gitu. Walaupun di depan depannya Bu Umi ini ya, minimarket ya.
1: Iya, padahal itu ada minimarket 2, terus sebelah selatan lagi ada satu yang gede, tapi ya tetap aja kalau waktu itu kan buka tutup sistemnya, jadi yang nungguin lama banget gitu. Orang kayaknya ya nggak sabar kali terus lewat jalan lain gitu bang Jojo. Kalau tadi kok soal cucu gitu, itu kan ya namanya kayak saya dulu punya anak kecil. Bapak ibu kan di sana nggak ada anak kecilnya, udah adik saya juga udah gede-gede pada kuliah 2 orang. Akhirnya anak saya pas mau lebaran saya bawa pulang gitu, diambil sama ibu saya. Saya kan nggak boleh, saya bawa dulu bu ke Jakarta, jangan sekarang baru umur 6 bulan, kasihan kayak gitu. Anak saya sendiri kan belum pernah ngeliat Bapak ibu saya, jadi
0: takut kaget ya.
1: Nangis teriak-teriak ya. Saya naik kereta itu udah dijemput di stasiun. Begitu saya turun dari kereta, terus anak saya direbut. Lah teriak-teriak, orang pada ngeliatin kan. Jadi ibu saya tuh saya uber bu, jangan dulu bu. Teriak-teriak dilihatin orang. Saya gendong dulu biar diem, ntar aja di rumah saya gitu. Akhirnya terus saya gendong diserahin tuh sama ibu saya. Sampai di rumah, ya namanya gak ada anak kecil, ibu saya gemes banget. Anak perempuan. Ya masih bulan kan, masih lucu gitu. Kalau kenal kan ya bercanda. Nah terus lagi anak saya waktu kecil memang putih-putih gitu bang Jojo, jadi ibu saya gemes. Akhirnya lama-lama berapa hari di rumah terus mulai mau sama ibu saya, gendong-gendong Jojo, foto Jojo, pergi. Akhirnya udah umur setahun itu saya gini, pas lebaran kan saya mesti pulang dulu kalau masih ada bapak ibu, tiap lebaran mesti di rumah. Itu umur setahun juga akhirnya udah biar di sini dulu, ntar dianterin ke sono ke Jakarta lagi. Akhirnya saya minta nggak boleh, ya udah ntar dianterin bener. Saya tunggu nggak dianter-anterin, akhirnya saya ambil pulang.
0: Oh.
1: Saya ambil pulang, tapi udah di sini baru seminggu bapak saya datang.
0: Diminta lagi.
1: Bapak saya minta lagi. Akhirnya saya sering mondar mandir kan sendirian. Ambil anak, ntar diambil bapak saya ya. Itu ceritanya pas udah umur 4 tahun, bapak saya telepon udah. Sekarang gak usah diambil, udah tak masukin TK, katanya gitu.
0: Oh, alah.
1: Kenapa ini masukin TK, gak bilang gak rundingan dulu, kayak gitu. Lama saya tahu-tahu dimasukin, apa suruh keluarkan ya. Gimana?
0: Sayang ya.
1: Saya terus pasrah aja, kena sampai gede di sana. Nah, pas waktu nikah kan bapak ibu saya udah gak ada ya, akhirnya. Terus saya bawa ke sini aja, nikah di sini.
0: Oh gitu. Jadi,
1: gitu.
0: Tapi sama orang sana yang, juga nikahnya?
1: Iya, suaminya orang sana. Kita ya tetap balik ke sana.
0: Gitu.
1: Sampai sekarang gitu.
0: Ya Alhamdulillah ya.
1: Iya, jadi saya ya kalau akhir-akhir ini gak kayak dulu mondar-mandir ya Bang Jojo.
0: Iya, siap.
1: Jadi jarang-jarang aja paling telepon tiap hari. Pagi, sore, malam. Teleponan juga sama anak, sama cucu ya gitu ceritanya. Orang
0: siap.
1: Rumah tangga kok jauh ya.
0: Gak apa-apa. Gitu. Jadi kan apa namanya mungkin cucu pertama jadi saya kakek nenek sayang nih gitu.
1: Ya emang belum ada anak kecil di sana kan orangnya gede-gede semua ada yang kos tuh laki dari Undip dulu kan Undip masih dekat rumah tuh waktu kampusnya masih di Peleburan kalau sekarang pindah Tembalang dekatnya itu Bang Noel kan udah jauh dari tempat saya. Jadinya ya dulu emang rasa rumah orangnya gede-gede semua buat kos-kosan juga. Jadi ada anak kecil kayaknya gemes.
0: Iya, jadi buat ini temen ya, biar rame-rame ya bumi ya.
1: Iya, kalau kemana-mana arisan ibu saya, apa pengajian diajak terus. Pernah tuh, karena gak pernah keluar rumah Bang Jojo, anak saya tuh mungkin kepengen keluar. Jadi pas gak ketahuan bapak sama ibu, dia tuh ngerayap keluar gitu. Sampai di kampung belakang, orang lihat pada bingung loh. Ini bukan anak sini, anak siapa ya kok kayaknya bingung mau pulang. Terus akhirnya ditanyain deh, rumahnya di mana? Di rumah itu ibu Warno katanya. Oh, cucunya kali ya. Iya, ibunya siapa namanya? Bu Umi. Kalau sama saya kan kenal tetangga, mana saya nggak ada yang kenal. Akhirnya dianterin pulang. Ibu saya juga kaget. Nah, udah ke belakang. Iya, Bu, kayaknya bingung mau pulang. Apa lupa jalannya? Ketemu orang-orang pada nggak kenal. Jadi
0: siap.
1: Terus dianterin pulang baru tahu gitu.
0: Siap tuh.
1: Cerita.
0: Nggak apa-apa. Jadi ada cerita ya. Emang nggak ini ya. Kakek nenek pasti sayang sama cucunya gitu.
1: Ya, saya sendiri waktu ngeliat cucu saya kecil juga pengennya ngajak. Tapi ya namanya saya udah keadaan begini kan nggak bisa ngerawat, kasihan. Jadi saya yang kesana gitu aja ke Semarang nungguin di tempat anak rame-rame ada cucu. Ya udah seneng kalau ngumpul semua seneng banget.
0: Iya begitulah ya, nama juga keluarga ya Bumi.
1: Tadi ada cerita Pak Haji Bolot itu masih di rumah sakit sekarang ya.
0: Masih Bumi.
1: Itu saya pernah lewat rumahnya kan dekat stasiun Sudimara itu.
0: Iya betul.
1: Pas saya lewat itu ada yang ngomong nih rumahnya Pak Haji Bolot sini. Oh,
0: iya.
1: Saya terus ingat iya ya yang suka nggak denger kalau main di TV.
0: Iya, gitu deh.
1: Gitu, ya mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan sembuh ya, Bumi ya, biar cepat sembuh dah.
1: Keluar dari rumah sakit, pulang ke rumah kumpul keluarga ya, Bang Jojo ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan kasih sehat walafiat kembali.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Siap, iya. Bumi.
1: Ya, ceritanya begitu ya, Bang Jojo
0: iya,
1: ya.
0: Iya, nggak apa-apa, Bumi. Siap. Terima kasih, Bumi.
1: Sama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
0: iya, Bumi.

0: Sophie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja. Jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

warga Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah. Buang sampah pada tempatnya. Ye.

Rompet FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Balik lagi, masih barengan Ajority ya, Abang Po. Biasanya kalau hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat jam segini tuh UMKM ya Bang Po ya. Tapi kalau sekarang ini juga punya cerita UMKM ya, yang ya mungkin jadi inspirasi ya Bang Po nantinya. Ya Bang Po, cerita apa sih? Jadi ada apa namanya, kan di Indonesia tuh barang banyak ya Bang Po ya, apalagi wastra Abang Po ya. Nah, ini awalnya dari modal sekitar gocap Abang Po dan peralatan yang seadanya. Terus juga ditambah cinta sama batik, apalagi batik Semarang lah Bang Po, nih berhasil ngebuktiin kalau kekuatan dan juga ketekunan ya dari inovasi bisa bawa UMKM melangkah yang jauh Abang Po. Ini dirintis di tahun 2006 Abang Po, usaha punya dari Iin Windy Indah Cahyani Abang Po. Ini terus berkembang Abang Po ya, dengan hadirin batik tulis yang berbahan pewarna alami yang lebih ramah lingkungan Abang Po. Dan gak cuman ngejaga kualitas dan juga nilai budaya, cinta batik Semarang ini juga terus memperluas jangkauan lebih ya luas lagi Abang Po lewat berbagai kanal penjualan. Jadi dari offline, marketplace, pameran, sampai kerja sama B2B ya Bang Po. Nah sekarang produk-produk yang dijual juga udah menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia sampai pasar internasional juga. Aduh, mantep nih Bang Po ya. Gitu. Nah ini dari tempat yang kecil di Semarang gitu ya. Ini ke dunia. Kan kita nggak pernah tahu ya Bang Po ya. Sial yang kita... yang kita lakuin tuh tekun kita lakuin ya. Jadi perjalanan ini tuh dibantu juga lewat link UMKM ya, salah satu bank BUMN ya Bang Po, yang dibantu ya buat penguatan kapasitas usaha dan juga perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM ya Bang Po. Nah sekarang-sekarang tuh kan banyak jalan nih buat ngemajuin usaha. Nah tinggal diambil aja Bang Po mau yang mana ya. Mau dari bank mana, mau dari yang organisasi mana, ikutin Abang Po biar makin gede usaha kita. Kita belajar, kalau ada pelatihan pelatihannya ikut, kalau ada pelatihan gitu ya. Terus juga kalau ada workshop workshop, ada seminar seminar ikut.

Bang Po. Biar apa? Biar kita nambah apa namanya, ide-ide baru atau juga insight-insight baru ya, buat ngembangin usaha kita. Biar nggak jalan di tempat, Abang Po. Karena kan ini zaman terus berkembang, zaman terus berkembang. Udah zaman AI sekarang, Abang Po, yang nggak bisa kita ngikutin cara-cara yang lama. Ya paling sedikit doang, tinggal diimprovisasi buat dapetin minat pembeli zaman sekarang, begitu, Abang Po. Gitu sih. Kalau yang ada sih yang udah-udah yang cerita-cerita ke apa teras UMKM ya Bang Poi, kalau mau jalan usaha ya kita kudu jalan terus ya, ikutin organisasi banyak perbanyak networking gitu, biar nggak di situ-situ aja ya Bang Poi, biar maju.

0: dalam lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Ah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara adenona. Ini bidadari timu siapa yang punya. Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional EBUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang, ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di perempat sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

104 FM Surabaya Jakarta. Abang Po masih ada cerita yang bakal saya bagi nih, Abang Po. Kalau biasa kan kita di deket rumah ya, koyaan, kali gitu kan ada kotor ya Abang Po ya. Isinya apa sih? Ikan sapu-sapu palingan, ya kan? Nah, beda halnya ini Abang Po, kayak di Jawa Tengah Abang Po. Di mana emangnya? Di Benoyo Abang Po. Yang mana tuh kalinya itu airnya bersih Abang Po. Dan bukan ikan sapu-sapu yang di situ. Ada ikan koi, ikan mas Abang Po yang tinggal di situ. Ini sampai ngelihatnya ya Allah tuh bersih banget itu kalinya Abang Po. Sampai ikan betah di situ ya Abang Po. Nah, ini karena memang dari hasil gotong royong warga nih Abang Po, ternyata nih yang bikin si kali ini bersih. Jadi di situ dipiara ikan-ikan hiasnya Abang Po, ikan koi tepatnya ya. Ikan di sungai? No, ikan di kali, iya. Di Benoyo namanya Abang Po. Ini bening, airnya bersih ya. Buat ikan bisa tinggal di situ tuh Abang Po tuh. Oh, aduh, tuh ikannya banyak banget lagi. Ikannya macam-macam ya. Warna-warninya tahu sendiri kan, masa ikan koi gimana kan tuh Abang Po. Nah, ini saya dapat dari Good News from Indonesia Abang Po. Kalau kayak begini kan enak Abang Po, bersih kalinya. Jadi ada habitat-habitat lain yang bisa tinggal di situ Abang Po, kayak ikan-ikan gitu ya. Coba kita tiru deh tuh, bisa enggak ya di Jakarta ya, kayak di Benoyo? Bisa aja. Yang penting gotong royong warganya, bukan saling masa bodoh.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu, biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Eh bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono mpok.
3: Sono mana
4: no,
3: bang?
4: No ke sono, no ujung sono no.
3: Ih abang udah di mari aja.
4: Lah ada apa?
3: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Ceweknya gimana tuh, Ciang, laguin Ciang ya. Masih barengan aja cerita ya Bang Po di Jakarta Punya Cerita ya Bang Po. Kita udah mau masuk di jam 12 siang Abang Po ya. Ya mau siap-siap lohoran monggo Abang Po ya. Ya mau makan siang, lagi nyari makan siang. Selamat cari makan siang deh Abang Po. Kalau saya sih udah beli tadi ya. Saya beli sayur sawi, singkong sama sama apa namanya? Rendang gitu. Terus juga ini siapa ini? Afif, Mpok Afif, Bang Afif. Oh, Bang Afif namanya. Hari ini ada Teras UMKM. Hari Rebo itu sebenarnya bebas sih ya, tapi kalau sekarang lagi kosong. Kita tadi cerita UMKM aja gitu. Besok ada, besok Bang Afif ya. Besok jam 11. Jam 11 nanti ada besok ya. Gitu. Kadang kalau Rabu itu kadang ini ya obrolan budaya atau juga teras UMKM juga bisa. Tapi kalau hari ini lagi kosong, lagi enjong ya. Siap deh, terima kasih Bang Afif yang lagi dengerin via RRI Digital ya. Ini apa ini? Kenapa ini Bang Fangki Rindu? Aduh, kenapa ngomongin bakso nih Bang Fangki Rindu dia? Oke deh, siap deh, terima kasih deh Bang Fangki Rindu ya. Terus juga ini ada Bang Jaki lagi karena lewat. Ada Bang Riki di Jelambar katanya absen nyimak aja. Oke, siap, nggak apa-apa Bang Riki ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas di siang hari ini juga buat Abang Po yang hari ini mau keliling juga. Kudu hati-hati ya di jalan Abang Po. Karena tadi Ari juga dapat informasi untuk beberapa lokasi yang ini Abang Po dijadiin tempat atau juga titik untuk aksi penyampaian pendapat itu ya Abang Po ya. Ini ada di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan, Gedung DPR MPR, kawasan Bundaran HI, depan kantor Badan Gizi Nasional, terus juga depan kantor Kementerian Keuangan. Ini jadi titik untuk aksi penyampaian pendapat. Jadi buat Abang Po yang mau lewat sono bisa dicari deh jalan alternatifnya Abang Po.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM, suara budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 12.
2: Abangpo, kawasan Ancol, Jakarta Utara dipadati oleh pengunjung yang berlibur menghabiskan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kepadatan terjadi setelah adanya kebijakan tiket gratis oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Memasuki kawasan Pantai Ancol, pengunjung memadati pantai terutama di kawasan Pasir Putih. Masyarakat dapat menikmati program tiket masuk Ancol gratis pada periode 8 sampai 19 Juni 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Suasana hikmat mewarnai jalannya rangkaian malam Satu Suro di Puro Mangkunegaran, Kota Solo. Ratusan tamu dan ribuan masyarakat memadati Mangkunegaran untuk mengikuti prosesi kirab Satu Suro. Para warga kompak mengenakan busana Jawa dengan mengenakan blangkon, beskap hitam, jarik bersama peserta kirab yang lainnya. Sementara perempuan mengenakan kebaya hitam dan jarik. Wali Solo Respati Adi berharap prosesi malam Satu Suro di Puro Mangkunegaran berjalan dengan lancar, aman, dan penuh berkah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta Bang Po masih balik lagi barengan Ejuri Tia di jam 12 lewat sekian. 12 lewat 6 Abang Po. Masih barengan Ejuri Tia. Yang mau makan siang dulu Bang Po, dan yang mau lohoran ya mending lohoran dulu aja. Ntar kita baru break lagi dah ya. Abis itu Abang Po. Yang lagi makan siang, selamat makan siang Abang Po. Terus juga makannya pelan-pelan aja. Belanda masih jauh. Atau jadi keselek masalahnya ya. Jadi pelan-pelan dikunyah dulu Abang Po. Jangan lupa minum ya biar enggak keselek gitu. Jangan keselek dibiarin aja. Terudahnya nulis satu. Aduh keselek gue ya, enggak kelar-kelar dong. Siapa dah masih ada lagu-lagu juga bakal ayo bagiin buat Abang Po dan juga cerita di Jakarta Boy Cerita tapi nanti ya.
1: Bukan.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo foto? Hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih barengan Ejority ya. Dan Abang Po kalau minum kopi itu biasa di jam berapa aja sih Abang Po? Ada kagak yang minum kopi itu pas bangun tidur Abang Po? Kenapa? Ini soalnya dilarang ternyata Bang Po ya. Walaupun kopi itu kan emang salah satu minuman favorit ya setiap orang ya, yang dikonsumsi buat ngilangin ngantuk lah, biar tetap terjaga itu mata ya, buat aktivitas ya. Tapi ini ada alasan kopi itu jangan diminum pas bangun tidur. Kalau jadi menurut ini ya Bang Po ya, penjelasan yang dikutip dari Bloom Health and Wellness, ini tubuh ya secara alami itu ngalamin peningkatan hormon kortisol sekitar 30-40 menit Abang Po setelah bangun tidur. Nah, hormon ini tuh berperan ngebantu badan kita tuh ngerasa lebih waspada dan juga siap jalanin aktivitas sehari-hari. Jadi, peningkatan kortisol di pagi hari sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme alami tubuh Abang Po yang dikenal dengan cortisol awakening response. Nah, proses ini tuh ngebantu tubuh transisi Abang Po kegigit lidahnya, bertransisi ya dari kondisi tidur itu menuju keadaan yang lebih aktif lagi Abang Po, tanpa perluin bantuan zat perangsang kayak kopi gitu Abang Po. Nah, pas kita langsung minum kopi setelah bangun tidur, nah kandungan kafein di dalam kopi itu bisa ngasih efek stimulasi tambahan Abang Po, akibatnya badan itu ngerasa lebih nerima sinyal peningkatan energi dari dua sumber sekaligus gitu Bang Po, yaitu dari lonjakan kortisol alami dan juga kafein yang baru aja dikonsumsi. Nah, kondisi ini dianggap itu kurang ideal karena tubuh belum memanfaatin secara maksimal nih energi alami yang udah tersedia gitu Bang Po. Nah, jadi ya perlu diwaspadi juga ya ternyata ya. Nah, kalau Bang Po sendiri kalau minum kopi itu biasanya di jam berapa Abang Po? Siang, pagi, sore, atau bahkan malam? Boleh diceritain ya di 0812-1124-928. Kalau kemarin kan kita cerita soal kalau lagi banyak pikiran ya, itu ada minum kopi sembari duduk-duduk ya. Nah, ini jam berapa biasanya yang ideal buat Abang Po yang minum kopi? Atau juga mungkin buat Abang Po yang minum teh ya, itu biasanya di jam berapa sih? Atau di hari apa? Pagi, siang, atau sore, atau malam hari.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Dari Po Yuli, kalau ayah minum kopi itu biasanya kalau udah jam 10-an bang, gitu. Jam 9, jam 10 dah, gitu. Biar kagak ngantuk. Kalau baru bangun tidur, masa kita minum kopi bang? Kita minumnya air putih dong, ya. Yeah. Siap. Terima kasih buat Po Yuli. Terus juga ada ini dari Po Dewi. Wah, udah lama nih Po Dewi. Kemana aja nih sibuk gawe ya. Po Dewi katanya kalau minum kopi itu jarang-jarang sih bang. Tergantung kalau lagi ngantuk aja ya. Antara pagi jam 10 jam 11 atau mungkin siang jam 1 jam 2. Kalau udah jam 1 biasanya ayah minta kopinya itu dibikin soft gitu. Nggak terlalu strong gitu. Oke siap, emang begitu ya. Ayah juga gitu tuh Po Dewi sekarang-sekarang ini kalau jam udah minum kopinya jam 1 jam 2. Itu minta kopinya dibikin soft aja, ntar takutnya malam gak bisa tidur. Kan gak boleh kita begadang gitu. Kenapa? Kan besok gawe lagi. Nah, besok ada meeting, bagaimana? Kita gak bisa kalau ngantuk-ngantuk kalau meeting ya. Ini ada Pak Mahrum yang telepon, coba kita angkat dulu dah ya. Assalamualaikum Pak Mahrum. Belum dipencet. Ya udah dipencet tapi gak mau. Lah, bagaimana nih? Halo, Assalamualaikum Pak Mahrum.
1: Halo.
0: Iya Pak Mahrum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana di Parung aman nih? Ya?
1: Kopi. Saya lagi mau ngopi nih.
0: Iya Allah, baru mau ngopi.
1: Abis makan langsung ngopi.
0: Abis makan. Pak Mahrum abis makan.
1: Abis makan.
0: Oh, jadi abis biasa, makan biasa ngopi gitu ya.
1: Ngopi, ini baru minta dari nama ibu nih.
0: Iya Allah. Kopi pahit atau kopi susu atau kopi manis?
1: Saya kopi sedang, enggak pahit sih, enggak manis.
0: Oh enggak pahit, enggak manis, berarti gulanya sedang ya?
1: Iya, kadang-kadang enggak digulain sih.
0: Oh gulanya gitu. Pahit daripada
1: manis, takut. Malu iya. Kalau si badan sudah tua.
0: Iya enggak apa-apa. Ya, pakai iya. Gula tapi dikurangin juga enggak apa-apa Pak Mahrum. Ya berarti... Iya. Habis makan ya barusan ya. Makan apa ya barusan Pak Mahrum?
1: Makan berkat, makan nasi.
0: Oh ya Allah.
1: Makan nasi. Berkat lah pokoknya.
0: Iya iya siap, enggak apa-apa. Semoga jadi daging dah, jadi tenaga ih.
1: Alhamdulillah. Tenaga mah kurang saya mah udah.
0: Enggak apa-apa.
1: Emang kerja aja tunggu rumah. Kalau pagi berangkat semua bekerja kan.
0: Kagak apa-apa. Siap dah kalau gitu Pak Mahrum. Di sono mendung atau terang nih?
1: Mendung.
0: Oh alah. Tapi enggak hujan-hujan dari kemarin ya?
1: Enggak, enggak hujan dari kemarin.
0: Oh, cuma mendung-mendung aja.
1: Mendung-mendung aja ya.
0: Siap.
1: Sekarang nih siang begini nih habis Johor, habis makan. Langsung naik atas ke lantai 2.
0: Ngapain?
1: Di radio ada juga di atas sambil tiduran
0: gitu. Lihat langit gitu ya.
1: Iya modelnya ada dua di atas ada lama lah Samsung digital lihat radio digital juga sama cuman kelihatan nomornya yang digital yang
0: iya langsung, betul.
1: Kalau yang ini mah nggak ada kan nomornya.
0: Siap nggak apa-apa Pak Mahrum.
1: Ini mah deket kamar tidur nih mah.
0: Di saya. Iya iya siap siap. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Mahrum ceritanya.
1: Iya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Parung. Terus juga ada Bang Wahyu di Cibubur ya. Kalau minum kopi waktunya nggak ditentuin kan kopi apa nih? Kopi yang diminum biasanya kopi hitam. Oke. Ya, jadi enggak tentu ya sepengennya aja kalau Bang Wahyu ya. Siap dah. Nah, kalau Bang Po gimana nih? Kalau minum kopi itu ada waktu-waktunya enggak nih? Kalau isi biasa jam 10 kayak tadi tuh udah bikin kopi. Udah beli kopi gitu ya. Biar ntar kalau sorean enggak minum kopi lagi gitu. Ntar kalau sorean minum kopi, wah, melek kita sampai malam. Begitu ngobrol sama siapa orang udah pada tidur kalau Bang Po gimana nih minum kopinya pagi siang sore atau malam bahkan bisa minum kopi nih

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuman 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana?
0: Nah,
1: adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Pramot FM Surabaya Jakarta Bang Po, udah mau masuk ke jam 1 siang. Tandanya kita bakal masuk ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Bentar lagi nih Abang Po, jam 1 nanti. Nanti kita bakal ngobrol barengan teman-teman di Pro 4 Mane. Sebentar kita lihat dulu nih jadwalnya. Ini dia, nanti kita bakal ngobrol sama teman-teman di Pro 4 Kubang, Abang Po. Bagaimana obrolannya, gimana bahasa nih nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol di sono, Abang Po ya, di siaran berjaringan di jam 1 sampai jam 2 siang.

0: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
1: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita nih rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuman ngandelin nasib. Hah? Harus kerja keras.
0: Iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
1: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah. Tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
0: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
1: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
0: Wah, iya deh, Cang, kalau gitu Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus deh biar sukses hidupnya.
1: Amin.
2: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Bo, pengelola Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan menyiapkan beragam kegiatan menarik untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar abdi dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam dalang kawedanan Kridamawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felita Kak di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap.
2: Biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perompat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo ya? Dicampur aja jadi pendengar Perompat aja.
2: Pendengar Perompat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya. Ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Atau...
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perompat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perompat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perompat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih. Kak Feli, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi, kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu, pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan Puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT. Karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jo, serta pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini

0: puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi apa concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh balai dan kantor bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemerkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah, begitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa penghuni tetap perpustakaan, begitu dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya.
0: Ya.
1: Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan.
1: Benar.
0: Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku, barangkali

0: salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu apa ya perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5 sampai 10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku-buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama
0: Sekolah pertama.
1: ya yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
0: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat, mereka akan melihat mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa bisa bisa apa ya mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan Kak Feli ya, selain mereka juga menjadi apa penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka apa ya takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak-agak apa ya, agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan apa bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga apa ya tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu.
1: Iya,
0: Dan
1: artinya
0: satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di apa tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan apa atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Iya, ya. Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya,
0: Iya.
1: Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk tiga apa siswa di tiga jenjang SD, SLTP dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Gitu. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori satu atau merah begitu, jadi belum lolos ambang batas gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI, dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah apa namanya menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang kepada siapapun untuk mencetak memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, Kantor Perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota, untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak
0: Iya.
1: ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan? Kita
2: Kalau
1: kembali ke Bang
2: kalau
1: Jo.
2: dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya,
1: Iya.
2: yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda
1: Boleh.
2: dulu satu lagu dari RRNet Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet dan juga Bang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Bang Jo. Belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini ya, karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kakak Feli, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap. Begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, oh, iya, Cegu.
4: Bapak Heri, iya. Ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu? Ya, bahasa, bahasa terus, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini? Itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti ya, apa?
4: Sudah ya, dua
2: pertanyaan. Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua tadi Kupang. Pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam
2: Cegu.
4: Budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore, bye.
2: Selamat siang, selamat sore, terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kalian nanti ya. Kak Feli dan juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya.
3: Ya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT, Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
3: Yeah.
5: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berharga.
2: Ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Teh Dinda.
0: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya
2: untuk Jojo ya. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
0: makin semangat, makin happy, makin Amin. Maju lah makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
0: Oke. Okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teta ya. Kak Feli.
3: Halo.
0: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
0: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
2: Pak Heri
0: Budiono. Oh, Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
0: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis baca koran baca majalah begitu sekarang sudah hilang begitu jadi contoh sudah hilang sudah nggak ada ya dalam rangka bulan bahasa adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
0: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya dan Kakak Feli dilanjut ya. Jojo, thank
2: siap,
0: you.
2: Siap, terima kasih Terinda.
3: Iya. Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah? Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih, Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih, Ibu, atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi, setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu wicara begitu.
3: Yeah.
5: Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk apa berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan, Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu ajang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena yaitu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapi literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video, dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga, Ibu, mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian,
2: Bang. Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya, Pak ya.
3: Yeah.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Ketong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Iya, oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini, dan juga terima kasih juga buat Kak Feli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: RCT jam 14.
1: Abang Po Manajemen JXPO mengklaim antusiasme masyarakat terhadap gelaran Pekan Raya Jakarta terus meningkat memasuki hampir sepekan penyelenggaraan. General Manager Operasional JXPO Oki Setiawan mengatakan lonjakan pengunjung terlihat sejak hari pertama hingga hari ke-6 pelaksanaan. Ia menilai salah satu faktor pendorong adalah adanya perluasan area dan penambahan zonasi baru di Jakarta Fair tahun ini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat Kecamatan Dongko, Trenggalek menggelar upacara adat Netung Batih yang digelar pada Satu Suro. Prosesi upacara adat diawali dengan kirab takir, plontang, dan aneka sesaji dari kantor Kecamatan Dongko menuju lapangan Dongko Culture Heritage. Ketua Panitia Netung Batih Didit Sasongko menjelaskan upacara adat tersebut merupakan warisan tradisi dari para leluhur dan sesepuh masyarakat Kecamatan Dongko. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Abang tuh udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Pramata FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau tadi kita nerusin yang tadi ya, yang soal literasi di Indonesia, Abang Po, sebenarnya tuh Indonesia punya potensi yang gede ya di dalam hal sumber daya manusia. Nah, jadi kalau dari studi dari grup konsultasi PwC ya, Indonesia tuh berpotensi ya Bang Po buat jadi ekonomi dengan PDB terbesar keempat di dunia tahun 2050. Nah, tapi sayang banget ya Bang Po, tingkat literasi gitu tuh atau juga minat baca Indonesia itu masih ketinggalan dibandingin negara-negara yang lainnya. Faktanya kalau dari UNESCO sendiri ya Bang Po, minat baca Indonesia itu termasuk yang terendah di dunia gitu. Jadi budaya literasi Indonesia yang rendah ini tentunya bisa menghambatnya Bang Po kemajuan pendidikan dan juga pembangunan nasional. Nah, minat baca Indonesia yang rendah itu bisa bikin masyarakat juga kesulitan menyerap ilmu, Abang Po, ya. Yeah. Ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang baru. Nah, ini tuh berdampak nih Abang Po sama kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, apalagi nih masyarakat yang enggak kebiasa baca ini rentan terpapar berita bohong atau juga hoax Abang Po gitu, dan juga informasi yang enggak akurat gitu yang tersebar di sosial media gitu. Apalagi yang pas lagi ngumpul-ngumpul gitu ya, tahu enggak lalala gitu. Semua yang diawali dengan kata itu pasti bisa kemungkinan hoax Abang Po. Nah, makanya kudu deh tuh di cross check lagi di situs-situs resmi Abang Po. Nah, hal ini juga nimbulin perpecahan sosial dari isu-isu ya yang berbau sara, apalagi dengan maraknya hoax ini Abang Po yang beredar di macam-macam platform media sosial. Nah, sebenarnya Abang Po bisa dibilang sih memang ya ada tantangan ya buat kita ya, tantangan minat baca Indonesia yang rendah itu ada Abang Po, beberapa penyebabnya ya. Ada juga tantangan-tantangan nih gitu, tapi nanti dah mau ceritain ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi nih Abang Po, tingkat literasi Indonesia itu juga bisa dibilang mengalami pertumbuhan ya yang besar di tahun 2022, karena Indonesia itu mencatat tingkat literasi setinggi 98,2%. Nah, tapi hasil studi Program for International Student Assessment dari OECD ini bilang kalau 70% siswa Indonesia punya kemampuan literasi yang rendah, Abang Po gitu. Nah, terus kok bisa? Kenapa gitu emangnya? Penyebabnya apa? Jadi kalau penyebabnya dari data ini nih Abang Po, ini berasal dari definisi literasi itu sendiri Abang Po. Jadi studi literasi dari OECD ini ngetes kalau siswa itu bisa ngebaca dan juga mengerti ide pokok dari sebuah teks itu nggak cuma membaca secara fonetik aja gitu. Nah, tantangan minat baca Indonesia yang rendah gitu ya, ada faktornya gitu. Nanti nih abis ini. Nah, kalau buat Abang Po sendiri, kalau dapat informasi ya sekarang-sekarang ini lebih nyamannya, lebih enaknya baca atau nonton dari berita atau bahkan dengar dari radio? Boleh ceritain ya di 0812 11 24 928.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Halo, saya Alfat. Sebagai owner dan desainer dari Batik Alf, Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Bang Po, dalam hidup tuh memang banyak tantangan ya, apalagi salah satunya ini ya, apa namanya, minat baca di Indonesia. Apa nih tantangannya dan juga penyebabnya yang kudu kita lakuin Abang Po ya, biar anak-anak kita, biar tingkat literasinya bertambah deh gitu Abang Po ya. Yang pertama itu kurang akses sama bacaan Abang Po, sama bahan bacaan. Kenapa? Jadi persebaran perpustakaan yang gak merata nih Abang Po. Jadi nggak semua daerah di Indonesia itu punya perpustakaan yang layak dan juga gampang dijangkau. Jadi hal ini tuh ngebikin masyarakat di daerah terpencil kini kesulitan mendapat akses terhadap bahan bacaan Abang Po. Ya paling kalau misalnya sekolah dapetnya cuma bacaan dari buku cetak doang gitu Abang Po. Nah terus juga harga buku yang lumayan nggak terjangkau Abang Po alias mahal. Nah harga buku di Indonesia itu masih tergolong mahal Abang Po, terutama buat masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah ya. Nah hal ini tuh bikin sulit nih buat beli buku yang dipengenin gitu. Dan yang ketiga ini koleksi buku yang terbatas. Jadi perpustakaan dan juga toko buku di Indonesia udah ada beberapa. Nah tapi terutama di daerah terpencil ini sering banget nih punya koleksi buku yang terbatas. Nah hal ini juga nih Abang Po yang bikin masyarakat itu juga nggak punya banyak pilihan bahan bacaan kayak begitu Abang Po. Dan ini ada juga dari belum adanya kebiasaan ngebaca atau juga membaca dari kecil lah Bang Po. Yang mana ini juga kurang peran dari orang tua Bang Po. Orang tua di Indonesia itu masih kurang ngasih contoh dan juga dorongan ke anak-anaknya buat baca Bang Po. Nah hal ini tuh yang bikin anak-anak tuh gak terbiasa membaca dan juga gak punya minat baca Bang Po. Dan yang berikutnya metode pembelajaran yang kurang menarik Abang Po. Jadi metode pembelajaran di sekolah tuh masih banyak yang berfokus sama hafalan dan juga enggak mendorong siswa buat berpikir kritis dan juga kreatif. Nah hal ini tuh yang bikin siswa enggak ngerasa tertarik tuh buat baca Abang Po. Karena kan kalau misalnya dimodifikasi cara belajarnya gitu ya, bikin banyak kegiatan interaksi gitu ya. Nah anak sendiri kan itu otomatis dia bakal cari sumber-sumber yang lainnya yang mengharuskan dia baca untuk dapetin hasil dari kegiatannya mereka. Begitu Bang Po, itu sih yang pernah I praktekin ya buat pas zaman I masih ngajar bahasa Inggris Abang Po. Yaelah, enggak ya bet Abang ah. Jadi berikutnya Abang Po ada juga nih yang lainnya, yaitu kurangnya kegiatan literasi. Jadi kegiatan literasi kayak misalnya lomba baca puisi, cerpen, atau juga resensi buku ya, itu masih belum banyak dilakuin di sekolah-sekolah dan juga masyarakat. Nah hal ini tuh yang bikin banyak anak-anak dan juga masyarakat kagak termotivasi buat baca gitu Abang Po. Sayang banget nih, harusnya sih ya kolaborasi dah ya, penerbit buku atau mungkin brand-brand dari stationery bisa tuh ya coba dibikin kali ya. Nah terus juga nih Abang Po nih ada juga penyebabnya yang lainnya, minimnya variasi bahan bacaan. Jadi jenis bahan bacaan yang terbatas itu ya, kayak bahan bacaan yang tersedia di pasar umumnya tuh biasanya didominasi ame buku-buku pelajaran dan juga buku teks Abang Po. Nah hal ini tuh bikin masyarakat terutama anak muda ini ngerasa bosan dan juga gak tertarik tuh buat baca Abang Po. Nah berikutnya ada lagi kurangnya kreativitas dalam penyajian bahan bacaan. Jadi bahan bacaan yang tersedia itu biasanya disajiin dengan cara yang monoton Abang Po, nggak menarik ya katanya gitu. Nah hal ini tuh bikin masyarakat terutama anak muda itu lebih milih ya buat nonton video atau main game daripada baca begitu Abang Po. Dan yang berikutnya juga ada ini dominasi media sosial. Nah ini kecanduan media sosial nih Abang Po nih, kayak kita nih ya, terutama generasi muda. Nah sekarang tuh lebih banyak habisin waktu di media sosial daripada baca buku Abang Po. Nah hal ini tuh bikin anak muda itu gak memiliki waktu buat baca dan juga minat baca mereka pun menurun gitu Abang Po. Terus juga karena media sosial, konten media sosial tuh
ya ada sih yang bagus, tapi ada juga yang kurang edukatif, bisa dibilang gitu Abang Po. Kayak konten yang beredar di media sosial tuh umumnya sifatnya hiburan doang gitu, jarang yang edukatif ya. Nah hal ini tuh buat masyarakat, terutama generasi muda, itu nggak dapat deh tuh pengetahuan dan juga wawasan yang bermanfaat dari media sosial gitu Abang Po. Ya palingan kayak video-video ngeprank lah, video joget lah, paling gitu kan yang banyak kan gitu. Video edukatif paling dikit ya, edukatif buat pola hidup sehat, terus juga yang lain-lainnya itu selalu kebanting tuh sama konten-konten yang kayak begitu-begitu Abang Po ya. Gitu deh. Tapi kalau Abang Po sendiri nih, kalau kita pengen tahu, pengen cerita, Abang Po termasuk yang orang tuh orang yang kalau nyari informasi masih baca, cari-cari di majalah, koran atau juga di media sosial gitu ya, dibaca, atau lebih pengennya nonton aja deh, nonton berita atau denger berita gitu ya, denger informasi di radio gitu ya. Boleh diceritain Abang Po di 0812 11 24 928, masih barengan aja Jody T ya di Jakarta Puya Cerite.

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayo narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Rahmat FM Surabaya Budaya Jakarta Bang Po. Balik lagi barengan Ejuritia ya, di sesi terakhir ya di siaran kita di hari ini di Jakarta Po Cerite. Nah, lanjutin lagi nih Bang Po, solusi dan juga strategi yang bisa meningkatin minat baca di Indonesia. Beberapa yang mungkin kita bisa lakuin pelan-pelan aja Bang Po. Enggak usah buru-buru ya. Maksudnya enggak usah yang terlalu gimana-gimana, terlalu maksa gitu ya, karena kan beda ya kita sama yang sekarang, anak-anak zaman sekarang Bang Po. Yang pertama bisa memperbanyak dan juga meningkatkan kualitas perpustakaan Abang Po. Dibanyakin dulu tuh ya jumlah perpustakaan dan dibikin, mungkin dibikin estetik gitu Abang Po ya, biar anak muda tuh demen, betah Abang Po main-main ke perpustakaan. Yang kedua bisa kenalin budaya baca dari sejak dini Abang Po. Jadi kita yang orang tua dan juga pendidik ya perlu berperan aktif nih Abang Po dalam numbuhin minat baca gitu dari usia dini. Kita tingkatin lagi apalagi yang kecil-kecil nih ya, yang masih balita, kita ajarin lagi baca buku bergambar gitu Abang Po. Yang ketiga ini kita bisa nyediain variasi bahan bacaan. Jadi selain buku itu, perpustakaan dan juga sekolah itu juga bisa nyediain bahan bacaan digital atau e-book Abang Po, atau juga audiobook. Karena kan sekarang juga gak cuman dari tulisan aja ya, maksudnya buku yang fisik, nah ini bisa juga pakai buku digital ya gitu. Terus juga bisa selenggarain kegiatan literasi yang kreatif. Jadi kegiatan kayak lomba nulis, diskusi buku, atau temu penulis, ini bisa jadi cara yang menarik nih Abang Po buat ningkatin minat baca masyarakat. Begitu Abang Po. Jadi apa namanya Abang Po, tantangan dan juga solusi dan strategi untuk ningkatin minat baca atau juga tingkat literasi ya di Indonesia ini, saya dapat dari situ Sampoerna Foundation Abang Po. Yang mudah-mudahan sih pelan-pelan kita bisa ningkatin ya minat baca khususnya di Indonesia, di generasi muda sekarang ini Abang Po. Dari kitanya dulu nih Abang Po, bukan yang ngebiarin, tapi kita kudu ya nuntun anak muda zaman sekarang Abang Po gitu. Dan juga jangan pernah disalah-salahin salahin kita juga Abang Po, karena kitanya kagak nuntun. Kitanya main nyalain-nyalain dulu anak muda nih gitu. Jadi Abang Po, abis ini kita mau pamit undur diri Abang Po, kita mau bebenah lagi di tempat yang lain mau ngambil berkas ya, mau meeting maksudnya Bang Po. Jadi abis ini bakal dilanjut lagi sama Bang Yeskiel Noel ya di Dangdutnya dari jam 3 sampai jam 4, terus juga di Blantek di Obrolan Tanpa Teks sampai jam 8 malam. Yaudah kalau gitu Bang Po, ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Mbak Badong, salah satu tarian upacara adat yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini diadakan pada saat upacara kematian dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Upacara dan tari-tarian ini berlangsung cukup lama, hingga 3 hari 3 malam diadakan di pelataran rumah yang sedang berduka. Penari terdiri dari pria dan wanita setengah baya, sedangkan yang tua hanya berdiri di belakang penari sambil memainkan alat musik serta menyanyikan badong lagu khas suku Toraja dengan gerakan yang khas. Mereka berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala yang berwarna hitam. Para penari membentuk lingkaran dengan berpegangan tangan dan saling mengaitkan jari-jari kelingking mereka yang artinya bersatu, gotong royong, dan saling bahu-membahu. Dengan diiringi lagu duka dan tari-tarian, salah satu sesepuh adat tersebut telah membacakan doa berupa syair yang isinya pengagungan terhadap yang meninggal. Menceritakan sewaktu ia lahir, masa kanak-kanak, amal kebaikannya, serta semua hal yang menyangkut dirinya yang dianggap terpuji. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Fabrite jam 15.
1: Abang Po, pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, menyiapkan berbagai agenda spesial, termasuk menggratiskan tiket masuk bagi pengunjung pada tanggal 22, 27 hingga 28 Juni mendatang, guna menyemarakkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Kebijakan akses gratis ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan terintegrasi bentukan Pemprov DKI Jakarta yang juga akan diramaikan dengan kuis interaktif berhadiah, aktivitas edukasi satwa, hingga rencana pembukaan kembali program populer Ragunan Night Zoo pada malam puncak perayaan. Beralih ke berita lainnya, Grup Reog Garuda Joyo Manggolo dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sukses meraih penghargaan kategori 10 Besar Pelestari Budaya pada debut perdana mereka di ajang Festival Nasional Reog Ponorogo 2026 yang memperebutkan Piala Presiden di Alun-Alun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang berlangsung 11 hingga 14 Juni kemarin dan diikuti 32 grup lintas daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Rombat FM Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Dan Abang Po ya, balik lagi nih, ketemu lagi sama ayo Bang Noel Dimari. Tentunya di program untuk edisi sore ini ya Bang Po ya, seperti biasa di dangdutnya. Dan untuk hari ini kita bakal ada kedatangan tamu spesial nih ya Bang Po ya di dangdutnya. Jadi nanti untuk request lagunya kita hanya dari jam 3 sampai jam 4 nih. Jadi buat Abang Po yang mau request lagu dangdut ya terutama ya, itu bisa banget langsung melalui WhatsApp kita di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu ya Bang Po ya, pokoknya masih di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa. Dangdutnya, nyok.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta Dangdutnya nyanyanya buat abang po yang mau request lagu dan salam-salam boleh banget ya di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Dan sudah ada di WhatsApp nih, ada Bang Nur Digafer di Bogor. Selamat sore abang, mau request lagunya Begadang 2 dari Roma Irama. Kalau kagak ada yang Bahtera Cinta aja. Salam untuk semua pendengar Pro 4 yang lagi monitor. Untuk abang terima kasih, sukses selalu. Amin, sukses selalu juga buat Bang Nurdi ya. Kita cariin buat apa namanya, yang Begadang 2 ya. Oke, Begadang 2 dari Roma Irama belum ada bang, kita puterin yang Bahtera Cinta aja ya. Bahtera Cinta dari Roma Irama udah kita antriin. Oke, terima kasih Bang Nurdi Gaver ya. Dan sudah tergabung dengan kita ya di line telepon, ada siapa nih sore ini? Halo, assalamualaikum, selamat sore Dangdutnya.
1: Yo, waalaikumsalam, selamat sore Bang Zaki.
0: Kok Bang Zaki?
1: Bang Jojo. Maaf.
0: Siapa nih?
1: Bahasa Bang Jojo biasa. Biasa, kupingnya lagi-lagi error
0: saya. Lagi error ya, oke deh, siap. Langsung aja nih, langsung requestnya lagu apa nih sore ini?
1: Requestnya lagu dari dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Judulnya apa tuh?
1: Serigala Berbulu Domba.
0: Serigala Berbulu Domba. Oke.
1: Oke, mantap tugas.
0: Siap, terima kasih. Heeh.
1: Buat semua-semuanya Bang Jojo ya.
0: Buat semua-semuanya aja. Oke, selamat sore. Terima kasih request-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serigala Berbulu Domba dan Bahtera Cinta ya. Tadi udah di request. Terus ada juga nih, oh dari WhatsApp nih sudah berhubung juga, ada Ibu Tami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum, selamat sore Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam Dangdutnya nyonyonyonyonyo.
0: Oke, Ibu Tami, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah,
0: rabbil alamin. Alhamdulillah.
2: Ya. Tapi panas nih bang.
0: Panas ya, sama juga di sini, iya. Panas gerah gitu.
2: Hujan, iya hujan sehari doang kemarin.
0: Iya kemarin doang langsung terus banget tuh. Iya oke deh, Bu Tami mau request lagu apa nih sore ini?
2: Yang baru lagu dari Farel Kurniawan.
0: Farel Kurniawan, judulnya apa ya?
2: Iya judul lagunya Istrimu Bukan Pembantumu.
0: Istrimu Bukan Pembantumu, oke.
2: Baru itu bang.
0: Oh kayaknya karena baru ini belum ditambah ini sama Bang Zaki. Ntar deh di request deh. Yang lain boleh?
2: Ya ikutan aja deh.
0: Ikutan aja ya. Oke deh. Siap. Terima kasih ya Bu Tami ya.
2: Salam buat semuanya aja.
0: Salam buat semuanya.
2: Yang lagi menangkar.
0: Oke siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia Bu Tami di Limo Depok ya Bang Po ya. Kalau gitu kita puterin dulu deh ya. Ada Bahtera Cinta dan juga Serigala Berbulu Domba.

0: dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Tenteng, tenteng, apa pun saya Sabrina, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok, like di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

0: Kromat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di dangdutnya, nyonyonya. Dan tadi satu lagu ya, Ojo di Pleroi. Tadi requestan dari Ibu Tami, nyusul tadi ya. Dan sudah terhubung sama kita ada Ibu Ani di Depok ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ibu Ani, dangdutnya.
1: Sore mana?
0: Iya. Gimana kabarnya Bu Ani?
1: Ya begini aja, dicepat tidur.
0: Iya ya, pokoknya kita doain semoga sehat selalu dan cepat pulih ya Ibu Ani ya. Oke.
1: Amin.
0: Amin. Iya.
1: Selalu banyak rezeki.
0: Amin. Amin. Oke, Ibu Ani mau request lagu apa nih sore ini?
1: Apa ya dangdutnya?
0: Apa tuh?
1: Selamat aja deh.
0: Selamat.
1: Selamat.
0: Selamat dari siapa itu?
1: Keramat itu.
0: Oh, keramat.
1: Iya, keramat.
0: Oh, keramat. Agak-agak nih kuping nih.
1: Iya, oke. Ngomongnya cadar.
0: Oh, iya. Oke, deh keramat ya. Oke deh, udah kita antriin. Mau salam-salam buat siapa nih sore ini?
1: Buat Kakung Jo, buat Pak Endang, buat Mang Kono, buat Bang Wawan,
0: iya.
1: Bang Jojo, biar kepada saya selalu deh semuanya.
0: Amin, bang. Amin. Oke deh.
1: Bumi ya.
0: Iya, oke. Buat semuanya aja ya, bungkus ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bu Ani. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu dia tadi Bu Ani ya, di Depok tentunya, dengan requestan lagunya Keramat ya. Dan tadi ada juga tuh dari WhatsApp, ada Pak Moh Akrom ya, dengan requestannya Berakhir Penantian. Iya, oke deh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, request lagunya Berakhir Penantian dari Muhammad Akrom di Griya Parung Panjang Bogor. Salamnya buat segenap pecinta dangdutnya. Selamat sore and semoga pada sehat-sehat aja. Oke, amin. Terima kasih Pak Muhammad Akrom ya, udah kita antri untuk Berakhir Penantian. Dan juga ini udah terhubung di WhatsApp, ada Ibu Yati dan juga Pak Mukimin. Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dan nyok.
0: Iya, Pak Mukimin. Iya, gimana kabarnya nih sore ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik ya. Oke deh, request lagunya mau apa nih? Tadi Ojo di Pleroi udah tuh tadi tuh. Biasanya requestnya itu.
2: Goyang Karawang.
3: Goyang Karawang ada enggak?
0: Goyang Karawang. Oke, coba kita cari.
2: Iya, Bang Noel.
0: Goyang Karawang Lala Widi.
3: Iya.
0: Oke ya, itu aja. Oke, mau salam-salam buat siapa nih sore ini?
2: Buat Bang Gilang.
3: Bu Ani tadi.
2: Iya. Kakung Jo.
3: Kakung Jo sama Uti.
2: Bang Hadi sekaliannya. Pak Haji Hamzah.
0: Pak Haji Hamzah.
2: Buat Bang Wawan dan
3: semuanya.
0: Semuanya ya.
3: Dibungkus jadi satu.
0: Oke, siap, dibungkus jadi satu pakai karet dah pokoknya.
3: Iya.
2: Biar enggak.
0: Biar enggak buyar, benar. Oke. Siap, terima kasih.
2: Gen ora bubar.
0: Gen ora bubar, benar. Ambiar. Oke, siap. Terima kasih Bu Yati, Pak Mukimin. Sehat selalu ya. Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita puterin dulu ya Bang Po ya, untuk Berakhir Penantian dari

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pake media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto, ngerti kagak lo, foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, ampe ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang, bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, sebanyak 125 kendaraan roda 4 hias mengikuti pawai akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Dengan rute melintasi sejumlah ruas jalan utama termasuk Jalan Raya Munjul dan Jalan Raya Cilangkap. Pawai bertema generasi berakhlak, bersosial media dengan bijak dan menjaga perdamaian dengan kompak dilepas secara resmi oleh Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, bersama pendiri Pondok Pesantren Al-Hamid, Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, pada Selasa kemarin dengan menampilkan kreativitas unik para santri dan warga seperti kendaraan berbentuk masjid hingga pesawat tempur. Beralih ke berita lainnya, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono secara resmi menetapkan Banyumas Lengger Bicara sebagai agenda budaya tahunan guna memperkuat pelestarian tradisi sekaligus mendorong wilayahnya menjadi destinasi utama wisata berbasis budaya lokal. Penyelenggaraan yang kini memasuki tahun ketiga tersebut dijadwalkan berlangsung di Menara Teratai Purwokerto pada 26 Juni mendatang dengan mengusung tema Gemah Ripah Loh Jinawi. Dalam konferensi pers di Pendopo Sipanji pada Senin sore kemarin, Sadewo menjelaskan bahwa Lengger Bicara akan menjadi event tahunan di Kabupaten Banyumas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Promo FM Suara Budaya Jakarta, Dangdutnya ya Bang Po ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dan buat Abang Po yang pengen ngelihat langsung di studio ada siapa, Abang Po bisa langsung lihat di RRI Digital, terutama di RRI Net ya. Kita ada radio visual dan bisa langsung disaksikan di sana. Dan sekarang sudah tergabung atau bergabung sama kita nih ya, bareng ada Bang Ongki Muntazar yang merupakan satu juara satu kontes Suara Bintang tahun 2023. Halo Bang Ongki.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Kabar baik ya Bang Ongki ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, alhamdulillah. Ini tadi sempat seharian muter-muter juga ya. Jadi ya semoga energinya masih ada lah di sini ya.
2: Harus masih
1: harus ada, dong, harus semangat terus gitu ya. Dan buat Abang Po yang mungkin nanti mau nanya-nanya mengenai Bang Ongki ini, apakah mengenai perjalanan karirnya atau mengenai lagu terbarunya dan sebagainya, boleh banget langsung ditelepon di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Dan Bang Ongki, ini seperti yang udah Aye intip-intip di Google juga ya, Bang Ongki ini merupakan juara satu kontes Suara Bintang 2023 ya,
2: betul,
1: bener ya?
2: Betul.
1: Oke deh, tapi sebelum kita masuk ke kontes Suara Bintang 2023, sebelumnya Bang Ongki itu apakah memang dari awal sudah menekuni untuk di bidang entertain atau baru terjun di tahun berapa di dunia entertain ini?
2: Sebenarnya kalau terjun sebagai entertainer, mm-hmm, di bidang entertain itu sudah dari 2010.
1: 2010.
2: Ya, okay. Sebagai wedding singer gitu.
1: Oke.
2: Okay. Terus sempat nyanyi kafe juga, mm-hmm, gitu, di waktu itu karena domisilinya masih di Malang, jadi di Malang.
1: Mm. Oh, asli Malang atau?
2: Asli Malang.
1: Oh, asli Malang. Asli Malang.
2: Karena domisilinya di Malang mulai dari tahun 2010 sudah mulai terjun di dunia, mm-hmm, entertainment. Mm-hmm. Cuman kalau dalam segi industri, mm-hmm, itu berkaryanya baru 2021 ya untuk single pertamanya.
1: Pas masih COVID atau udah enggak ya itu ya?
2: Pas masih COVID.
1: Masih COVID.
2: Masih
1: ya?
2: COVID.
1: Justru masuk langsung ke industri musik. Padahal kalau enggak salah itu lagi apa ya, turun-turunnya enggak ya? Atau ya,
2: 2020 mas, 5 Desember 2020.
1: Oh, 2020 ya, malah ya.
2: Itu single pertama rilis.
1: Oke. Karena kalau yang kita tahu ya, selama COVID itu kan untuk entertain yang offline pada ibaratnya turun lah ya.
2: Betul. Tapi untungnya memang sekarang kan dimudahkan dengan banyak banget pada saat COVID itu, di single pertama banyak banget kayak interview virtual di RRI, iya, juga gitu. Banyak banget dibantuin sama RRI di seluruh, mm-hmm, Indonesia gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Berarti memang untuk COVID juga gak jadi halangan ya. Mm-hmm. Tetap berkarya dan pemasarannya pun masih bisa secara digital gitu.
2: Iya, benar banget.
1: Mm-hmm. Dan sebagai pemenang kontes Suara Bintang tahun 2023, sebenarnya Bang Ongki sendiri tuh terinspirasi dari siapa sih untuk akhirnya ikut ke kompetisi-kompetisi yang ibaratnya bergengsi atau secara nasional gitu?
2: Sebenarnya kalau terinspirasi banyak ya, karena, mm-hmm, kan memang kalau dari teman-teman juga sudah banyak yang mengikuti ajang kompetisi serupa, mm-hmm, baik di gender yang sama maupun selain daripada gender dangdut, mm-hmm. Cuman pada saat itu memang mungkin kesempatannya di tahun seperti itu,
1: okay.
2: Terus juga aku juga mikir kayak mungkin juga udah saatnya ikut ajang kompetisi di, mm-hmm, tingkat TV nasional pada saat, mm-hmm, itu. Karena memang sebelumnya, memang sebelum di Suara Bintang juga sudah merilis 2 single juga kan sebelumnya, mm-hmm. Dan memang kepengen untuk menambah pengetahuan juga, menambah jam terbang. Dengan ikut ajang kompetisi skala nasional, di skala TV nasional, dan alhamdulillah dipercaya jadi juara pertama di ajang tersebut, dan, mm-hmm, akhirnya membuka semua jalan untuk merilis single dengan mungkin teman-teman label yang sudah bekerja sama dari manajemen
1: gitu. Juga ya. Oke, jadi pertama kali ikut kompetisi nasional dan langsung juara ya, mm-hmm, di tahun itu. Oke, okay. Tapi sebelumnya pastinya sering juga dong ikut kompetisi-kompetisi, cuman belum yang tingkat nasional.
2: Betul, okay. Belum. Sebelum aku juga lulusan sini loh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio juga tahun berapa itu?
2: 2019.
1: 2019. Nah,
2: ya. Juara pertama.
1: Juara pertama juga ya, emang disabet semua juara pertamanya. Berarti emang enggak main-main untuk dari segi skill maupun segi kreativitas kali ya, untuk bisa juarai apa kompetisi-kompetisi baik tingkat nasional, tingkat daerah pun ataupun berbagai macam kompetisi. Tapi untuk genre sendiri nih dari Bang Ongki sendiri sebenarnya fokusnya apakah sebelumnya itu di pop, apakah di dangdut atau gimana kalau untuk genre?
2: Sebelumnya di pop. Mm-hmm. Cuman karena memang sebelumnya sudah pernah rilis single pop, kemudian mm-hmm. sekarang memang karena kan juga Kontes Suara Bintang itu kan major utamanya kan dangdut ya.
1: Dangdut. Oke. Okay.
2: Dan juga dari pihak kita discuss dari pihak manajemen juga, kemudian mm-hmm. dari pihak tim yang tim-tim terkait juga mm-hmm. kayak memang kepengen dicoba untuk dikembangkan lagi untuk di bidang dangdutnya. Gitu. Makanya bekerja sama dengan kebetulan ditawari juga sama Mas Arsia untuk single terbaru mm-hmm. yang beliau menawarkan materinya dan memang lagu berkecai-kecai ini emang cocok. Untuk menjadi debut pertama aku sebagai penyanyi dangdut dengan single pertama.
1: Okay. Untuk dangdut ya, genre dangdut ya. Tapi sebelumnya nih mungkin kan dari Bang Ongki sendiri udah ngeliris lagu yang judulnya Mampu Tanpamu, Khianat Terbesar, sampai Berkecai-kecai. Yep. Tapi sebenarnya tiap rilis lagu atau rilis karya gitu apakah ada benang merahnya tersendiri, apakah saling terkait atau memang ini pure ya udah tiap genre mungkin ada ceritanya masing-masing.
2: Ini tiap genre memang ada ceritanya masing-masing, mm-hmm. tapi mungkin 90% benang merahnya adalah sedih,
1: cinta-cintaan,
2: atau sedih, mm-hmm. terus patah hati, kurang lebih sih gendernya kurang lebih sama ya, mm-hmm. 90% dari semua lagu yang udah aku rilis.
1: Oke, seperti yang tadi udah kita denger ya Bang Po ya, ada Berkecai-kecai, itu kan sebenarnya untuk beatnya sendiri agak lebih ke arah ceria gitu ya. Betul. Atau mungkin lebih enggak yang kayak lagu-lagu sedih lainnya yang melo, yang mendayu gitu-gitu. Betul. Itu memang sengaja dibuat seperti itu untuk menarik atau gimana ini?
2: Yang pertama kita memang kepengen buat beda, memang challenge-nya itu mm-hmm. dari Mas Arsya juga kepengennya buatnya tuh beda. Mm-hmm. Jadi memang biasanya kan sekarang-sekarang ini kan mainstream banget untuk lagu mellow, selalu yeah. itu dengan lagu yang beat yang slow,
1: beat yang gitu slow.
2: Kan, dengan nada-nada yang mendayu-dayu. Tapi ini kita memang buatnya beda, memang challenge-nya di situ. Jadi gimana mm-hmm. caranya bisa menginterpretasikan lagu ini mm-hmm. tetap dengan arti cerita lagunya itu sedih, yeah. tapi dengan genre dengan lagu yang jauh lebih upbeat daripada lagu-lagu sedih lainnya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu ini sebenarnya lagu ini tuh menyasar ke pasar market yang lebih dominan anak muda kah atau mungkin yang senior kah atau yang ibu-ibu, bapak-bapak atau gimana?
2: Kalau dari ceritanya masih relate ya dengan anak-anak Gen Z zaman sekarang.
1: Oh, anak-anak Gen Z. Okay.
2: Masih relate dengan kan karena cerita patah hati. Diselingkuhin itu tuh memang lagu-lagu cerita-cerita galau itu kan memang sangat relate ya, masih relate sampai dengan saat ini.
1: Sangat banyak yang mengalami mm-hmm. gitu ya.
2: Dan juga kekemasan musiknya juga benar-benar dikemas memang se genre yang sekarang gitu, mm-hmm. dangdut yang dangdut modern zaman dangdut sekarang modern. Gitu.
1: Oke, kalau nggak salah ya, kita kan juga beberapa kali ada kedatangan tamu juga penyanyi dangdut itu mm-hmm. kebanyakan dari mereka memang masih anak-anak muda Gen Z kelahiran mungkin 96, 97, 98 yep. itu kebanyakan dari mereka membawakan justru genrenya lebih ke dangdut yang dangdut ambiar, mm-hmm. dangdut apa namanya kemarin itu yang dangdut pokoknya yang bisa membawa suasana kayak hoa-hoe gitu loh. Tapi kenapa enggak ke arah ke sana, justru ke arah yang kayak seperti yang di lagu berkecai-kecai.
2: Satu, kita kepengennya mungkin anti-anti mainstream ya. Anti-mainstream. Karena memang untuk di mungkin di anak golong Gen Z zaman sekarang juga untuk yang membawakan lagu dengan genre seperti ini memang enggak banyak ya.
1: Iya, benar.
2: Dan kita juga kepengen benar-benar bisa apa ya melestarikan musik dangdut yang modern tapi juga tetap berkualitas
1: gitu. Ya oke deh, sekarang kita juga mau bertanya nih, berkecai-kecai ini kayaknya kok mungkin buat banyak orang ini masih asing juga ya, berkecai-kecai itu kira-kira apa sih makna dari berkecai-kecai dan sebenarnya ini apakah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebenarnya?
2: Untuk berkecai-kecai ini bahasa Indonesia baku, bahasa dari Indonesia. KBBI itu ada tuh mm-hmm. nah itu tuh lebih ke remuk, hancur gitu kurang lebih. Sinonimnya seperti itu.
1: Remuk, gitu. Hancur gitu. Itu menggambarkan berarti patah hati yang udah parah banget.
2: Patah hati yang terlalu dalam.
1: Terlalu dalam. Oke. Okay. Ini ceritanya tentang patah hatinya kayaknya terlalu dalam. Apakah ini ada sedikit sangkut pautnya juga dengan Bang Ongki sendiri atau gimana ini?
2: Kalau itu mungkin ada sangkut pautnya dengan Bapak komposernya.
1: Oke, dari mungkin dari langsung dari komposernya ya, menulisnya dengan sepenuh hati pengalaman pribadi gitu.
2: Atau mungkin juga mungkin curhatan temannya mungkin.
1: Akhirnya diangkat sebagai lagu,
2: bener.
1: Dan terciptalah Berkecai-kecai gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Kalau ini ya ditarik mundur lagi nih sebelum di tahun 2023 di ajang kompetisi apa namanya Suara Bintang ya. Itu dari Bang Ongki sendiri udah mulai menyadari kalau musik dan bernyanyi tuh bukan cuman sekedar hobi aja, atau mungkin sebelum di entertain tuh Bang Ongki sendiri emang dari awal jobnya di wedding, di apa namanya MC gitu-gitu ya.
2: Sebenarnya dari kecil memang suka bernyanyi.
1: Oh, dari kecil.
2: Dari kecil memang suka bernyanyi dan ngerasa pede lah kalau nyanyi gitu dari zaman kecil, cuman memang baru dikembangkannya setelah ya setelah sudah dewasa lah ya, mau SMA, mau lulus-lulus kuliah gitu. Itu memang dikembangkannya memang di fase seperti itu karena biar enggak mengganggu sekolah juga kan gitu. Nah, kedepannya karena memang sudah menjadi kebiasaan juga. Akhirnya menjadi salah satu pekerjaan lah, lebih tepatnya seperti itu. Salah satu pekerjaan yang memang sudah ditekuni dari lama sampai dengan sekarang. Jadi hobi yang menghasilkan.
1: Oke, siap, hobi yang menghasilkan. Siapa yang gak mau ya hobinya bisa menghasilkan gitu. Kita hobi apa namanya, hobi jalan-jalan, hobi apa, hobi bernyanyi, bisa menghasilkan, seneng juga gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, ini kan kita juga ngulik-ngulik di Instagramnya, itu ternyata dari Bang Ongki sendiri secara studi udah selesai S2 ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sudah selesai. Itu gimana caranya membagi waktu antara entertain dan juga di bidang studinya?
2: Kalau aku sih ngerasa fokus aja ya. Ketika kita lagi sekolah ya sekolah. Ketika memang lagi mengerjakan tugas kuliah, tugas kuliah. Ketika sedang bekerja, bekerja. Ketika sedang menjadi seorang entertainer ya fokus menjadi seorang entertainer.
1: Tapi memang untuk lanjut di S2-nya itu apakah ada latar belakang kayaknya sayang nggak dilanjutin, atau memang ada dorongan dari apa namanya, dari eksternal juga?
2: Dua-duanya sih, ada dorongan dari eksternal juga, lebih tepatnya ke orang tua ya.
1: Orang tua.
2: Kemudian juga ada keinginan juga untuk melanjutkan pendidikan juga gitu, seperti itu. Dan juga mungkin kalau sedikit banyak pengen nunjukin juga kalau seorang entertainer itu juga apa ya, bisa mengenyam pendidikan yang tinggi lah. Karena ada beberapa, mungkin enggak semua, tapi mungkin lebih ke aku pribadi yang memang punya pengalaman sedikit kurang baik pada saat waktu dulu sebelum terjun ke dunia entertainer. Sempat di ketika memang masih nyanyi-nyanyi di kafe gitu. Itu sempat ada beberapa kami juga yang merasa kayak ya dianggapnya seperti itu gitu.
1: Dipandang jadinya sebelah mata dan sebagainya.
2: Jadinya ya, kepengen juga nunjukin kalau seorang entertainer juga bisa mengenyam pendidikan yang cukup baik.
1: Siap, itu dia Bang Po ya. Maupun mau apapun profesinya itu tetap pendidikan tuh juga perlu di apa namanya, dikembangkan kembali ya.
2: Betul.
1: Deh, ini ada WhatsApp dari Siska Ramadhani di Jakarta Timur. Lagu ini kan ceritanya tentang dikhianati sampai hati hancur banget. Nah, kalau Mas Ongki sendiri, kalau lagi kecewa sama seseorang, biasanya tipe yang langsung move on atau malah susah ngelupain?
2: Lihat dulu kecewanya. Kalau buat kecewa, itu susah move on. Tapi dikecewain, langsung ditinggalin. Langsung ninggalin.
1: Berarti lebih ke diri sendiri ya. Kalau kita ngecewain orang, kita bakal susah move on-nya.
2: Betul. Karena kan pasti punya rasa bersalah.
1: Rasa bersalah.
2: Tapi kalau misalkan dikecewain, ya udah.
1: Terus ada juga nih dari Dimas Prakoso di Depok. Saya dengar ada nuansa Arabnya di lagu ini. Jujur pas pertama dengar cukup beda. Tapi emang dari awal pengen bikin dangdut yang gak biasa ya Mas ya? Gitu pertanyaan.
2: Benar banget, karena memang kalau ditambahkan dengan unsur Arabnya memang waktu itu sama arrangernya itu memang sama Mas Dani arrangernya memang di apa ya, ditambahkan dengan nuansa seperti itu. Kalau ditanya pengen beda, iya pastinya. Karena kan mungkin terakhir juga dengan genre seperti ini mungkin walaupun gak sama, tapi kurang lebih Nasar ya, mirip dengan genre mirip seperti ini gitu. Dan itu Kak Nasar sendiri juga sudah berapa belas tahun yang lalu ya. Terakhir kan Gejolak Asmara seperti Mati Lampu. Setelahnya kan memang lebih, benar kata tadi Mas yang bilang, lebih ke ambiar. Lebih banyaknya ke ambiar gitu. Kita juga kepengennya gak terlalu mainstream mengikuti pasar yang sekarang. Jadi kepengen membangkitkan lagi musik-musik seperti yang pernah di apa ya, gaungkan sama Kak Nasar gitu.
1: Iya, iya, iya. Oke, berarti memang mengembangkan genre yang mungkin genrenya sama-sama dangdut, tapi mungkin kayak aliran ya. Alirannya ada yang ambiar, ada yang ini. Nah, mungkin dari Bang Ongki sendiri ngambil yang belum terlalu banyak diambil sama penyanyi dangdut yang mungkin bisa dibilang Gen Z gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke deh. Kalau ngomongin soal berkarya, itu kan pasti kita dalam membuat ide itu pasti banyak banget tantangan-tantangan, kemudian mungkin kadang buntu juga, ada mungkin tuntutan dari luar juga. Itu kan biasanya kita suka apa ya namanya burnout gitu. Itu gimana dari Bang Ongki sendiri untuk mensiasatinya?
2: Kalau udah burnout itu aku biasanya recharge dengan istirahat sih Mas, karena nggak bisa dipaksain kan kalau misalkan memang lagi memang mungkin anak sekarang ngomongnya nggak mood.
1: Nggak mood, benar.
2: Kalau memang lagi enggak mood tuh memang sebenarnya dalam buat karya, dalam bernyanyi itu kecuali kalau memang sudah dalam fase memang udah mau live kan, mau enggak mau kita harus profesional kan.
1: Bener.
2: Tapi kalau misalkan dalam membuat suatu karya ketika memang enggak mood ataupun memang belum feel-nya belum ada, memang enggak dipaksain. Karena kan sesuatu yang dipaksain kan jatuhnya enggak akan gak maksimal.
1: Benar, benar, benar. Berarti solusinya ya udah istirahat dulu atau mungkin healing gitu.
2: Betul,
1: ya kalau sekarang ya.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Rumah FM Suara Budaya Jakarta, masih di Dangdutnya ya Bang Po ya, dan masih bersama Bang Ongki di mari, dan tentunya masih ngebahas soal lagu barunya nih ya Bang Po ya, yang berjudul Berkecai-kecai. Aduh, udah ya. Ada telepon nih. Oke deh, kita angkat dulu, nggak apa deh. Ada Mang Entong Mahrum di Parung. Halo Mang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Nyok.
1: Iya Bang, kita di sini ada Bang Ongki nih.
2: Bang Ongki, penyanyi dangdut juga kan?
3: Iya.
2: Coba kita bawain lagunya, lagu itu tuh, Hati Yang Sakit.
1: Malah request lagu orang lain. Ada lagu sendiri.
2: Apa, bisa dong.
3: Bisa.
1: Bisa, tapi kan di sini lagunya sendiri dong yang harusnya dinyanyiin dong.
2: Hati Yang Sakit.
1: Lagunya Berkecai-kecai nih, yang baru Bang Entong. Ada yang mau ditanyain gak nih? Halo?
2: Gak ngerti saya nanya apa bisnisnya.
1: Terus ngapa nih telepon?
2: Udah lanjut ya, udah ngerti.
1: Oke deh, kalau gitu makasih ya Pak Entong Mahrum ya di Parung Bogor. Oke, waalaikumsalam. Sudah bergabung juga di line telepon kita, angkat dulu deh. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
4: Salam.
1: Iya, dengan siapa nih?
4: Ah, Jamal Rakas Bitung nih Bang.
1: Oh, Bang Jamal, oke deh ya. Iya Bang, kita lagi apa namanya, lagi ada kedatangan tamu nih Bang Ongki. Ada yang mau ditanyain
4: ya,
1: kakak nih?
4: Bang Ongki ya.
3: Halo, salam kenal.
4: Bang Jamal dari Rakas Bitung ya.
3: Yap, salam kenal Bang.
4: Ya, ini mau bertanya ya.
1: Iya, silakan.
4: Gimana cara membagi waktu antara apa karir dan ini gitu ya, akademis itu yang apa, karir dan sekolah atau kuliah gitu ya.
1: Karir dan studi ya.
4: Dan apa samping apa fokus jadi penyanyi, apa ada cerita yang ini enggak gitu, yang apa yang utama gitu ya. Ya, itu aja mungkin ya.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Jamal ya.
4: Oke gitu ya. Selalu gitu ya.
1: Amin.
4: Jadi diberikan kesehatan ya.
1: Amin. Oke. Okay.
4: Ya, apa lagu-lagunya diterima sama rakat gitu ya.
1: Amin, amin.
4: Ya, terima kasih ya.
1: Iya. Terima kasih ya, Bang Jamal. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab dulu deh Bang Ongki.
3: Kalau untuk ngebagi waktu mungkin tadi kita juga sudah
1: sudah sempat dibahas.
3: Yang pastinya setiap kegiatan yang dilakuin itu memang harus fokus ya.
1: Benar.
3: Dan memang kalau aku tuh enggak bisa nyambi-nyambi gitu. Jadi kayak
1: fokus
3: bisa
1: satu.
3: sambil nyanyi terus kita kerja misalkan atau sambil nyanyi terus kuliah itu kayak mungkin bisa, tapi hasilnya kan enggak maksimal.
1: Benar.
3: Biar semuanya berjalan, karena kan pasti kan ini kan ada banyak nih yang harus dijalanin bersamaan.
1: Mm-mm.
3: Biar jalannya maksimal, jadi setiap ada yang jalan itu harus fokus gitu.
1: Benar.
3: Nyanyinya lagi jalan ya fokus.
1: Mm-mm.
3: Kalau pas lagi ada di kegiatan yang di luar nyanyi juga harus fokus.
1: Gitu. Oke. Terus tadi pertanyaan kedua juga dari Bang Jamal itu mengenai sekarang lagi fokus di entertain aja, bermusik aja, atau ada kesibukan yang lain nih sekarang?
3: Sekarang memang masih fokus di dunia entertainment.
1: Fokus di dunia entertain gitu. Ya. Oke deh, siap. Itu Bang Jamal ya buat jawabannya. Terus ada juga yang nyapa-nyapa nih dari WhatsApp, ada halo aku Via, lagunya bagus banget, langsung cari klipnya, bagus juga, seru, sukses ya Ongki gitu katanya.
3: Terima kasih Via.
1: Iya, terus ada juga dari siapa nih, oh salam dari Zalinski, mau tanya Berkecai-kecai apa sudah ada video musiknya, syutingnya berapa hari dan di mana?
3: Berkecai-kecai sudah ada video klipnya sudah ada di YouTube channel Suara Bintang Record, bisa searching Ongki Muntazar ex Arsya Komposer. Itu dengan judulnya Berkecai-kecai, itu sudah ada YouTube channelnya juga. Dan sudah bisa ditonton. Kalau untuk klipnya berapa hari, cuman satu hari aja, gak nyampe satu hari untuk syutingnya
1: satu hari aja
3: ya, karena lokasinya juga di salah satu tempat di daerah Jakarta Selatan ya, salah satu kafe di daerah Jakarta Selatan. Syutingnya cuman di bawah satu hari malah, itulah hitungan jam, tapi memang hasilnya ya sudah seperti yang dilihat juga, semaksimalnya itu.
1: Maksimalnya seperti itu ya. Oke deh, sudah bergabung lagi nih di line telepon kita. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Halo. Ya, ditaruh HP-nya sama dia. Oke deh Bang Ongki, kalau ngomongin soal video klip tadi ya, yep, atau video musiknya, itu memang perencanaannya apakah dari idenya ada juga ide dari Bang Ongki sendiri atau dari pure dari tim aja nih?
3: Ini idenya bareng-bareng ya, dari Mas Arsya juga, mm-hmm, ada dari tim juga. Waktu itu sempat minta bantuan juga dengan Dokter Oji juga ya, itu mm-hmm, sebagai ide ceritanya juga di video klip, mm-hmm, juga bareng sama Mas Arsya juga, bareng sama aku juga gitu. Okay. Dan juga kita juga bekerja sama dengan salah satu putri Indonesia, yaitu Putri Indonesia DKI Jakarta 7, Sharon. Mm-hmm. Itu sebagai model video klip wanitanya. Mm-hmm. So far aman, okay, dan juga seru pastinya. Terus juga video klipnya juga konsepnya memang kita sesimpel itu, mm-hmm, tapi memang makna dari isi lagunya sesuai dan tertuang dengan maksimal
1: di video klip maupun ya, di lagunya tersebut ya. Betul. Oke deh, ini tadi mungkin yang ya dimatiin lagi sama dia. Ini gimana dah. Oke deh, terus dari WhatsApp deh kita beralih. Ada Pak Ulan di Tangerang Selatan. Mas Ongki, setelah menang Suara Bintang dan sekarang punya single sendiri, masih suka gak sih ngerasa grogi ataupun minder sebelum tampil di depan banyak orang?
3: Alhamdulillah sih udah mulai berkurang, mm-hmm, udah mulai berkurang. Cuman kalau misalnya ditanya ada apa enggak, ada pasti, yeah. Cuman kalau ditanya mungkin porsinya udah enggak sebesar waktu awal-awal, mm-hmm, gitu. Sekarang juga udah tahu gimana cara meminimalisir. Kalau misalkan apa ya, ada misalkan ada suatu eksiden di atas, mm-hmm, panggung yang memang harus memang terjadi yang uncontrol gitu, yeah, itu cara meminimalisirnya sudah mulai paham karena mungkin kan, mm, sudah medannya sudah sering dilewati
1: jam terbangnya gitu. Ya, yeah. Oke deh, tapi kalau ngomongin soal manggung biasanya dalam sebulan atau mungkin dalam 2026 deh udah berapa kali manggung nih kira-kira kalau buat Bang Ongki sendiri?
3: Udah lumayan banyak mas.
1: Oh banyak, oke, okay. Paling jauh kemana deh?
3: Paling jauh itu, sebentar, paling jauh untuk single ini atau paling jauh apa? Untuk
1: mungkin selama berkarir. Selama berkarir deh.
3: Selama berkarir paling jauh dulu pernah nyanyi di Bangka Belitung.
1: Oh Bangka Belitung.
3: Batam pernah.
1: Jauh juga ya, sampai Batam juga ya. Sampai
3: Batam, Bangka Belitung, Batam pernah, dulu pernah juga. Kalau promo juga pernah sampai ke Bali, dulu interview radio di Bali. Dan masih banyak lagi.
1: Masih banyak lagi ya, oke, berarti seluruh Indonesia.
3: Banjarmasin
1: ya,
3: juga pernah.
1: Banjarmasin, oke, jauh juga di sana ya. Jadi emang promo lagu sekaligus apa namanya untuk manggungnya ya, udah sampai kemana-mana.
3: Ada yang off-air,
1: ya,
3: ada yang promo lagu juga.
1: Oke deh. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Ningrum. Sore Mas Ongki, lagunya asik sekali bergoyang, tapi temanya sedih ya. Ada gak sih kesulitan untuk penjiwaannya?
3: Kesulitan sih enggak ya, karena memang kebetulan memang pada saat lagu ini sebelum rilis kita ada beberapa workshop dulu. Workshopnya lumayan banyak. Workshop dengan Mas Arsya selaku komposer dan pencipta lagu. Workshop dengan arrangernya. Juga sebelum mau rekaman juga kita juga dengerin lagi hasil workshopnya. Jadi kalau untuk nginterpretasi lagunya kurang lebih karena memang sudah paham sebelum lagu itu direcord. Jadi ketika lagunya direcord jadi kayak sudah otomatis aja.
1: Penjiwanya udah dapat lah. Betul. Ya gitu ya. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung lagi di telepon. Assalamualaikum dangdutnya.
5: Waalaikumsalam nyok dangdut.
1: Iya dangdutnya, bukan nyok dangdut.
5: Dangdut nyok.
1: Nah gitu dong, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Batri di Bekasi.
1: Batri di Bekasi, oke. Batri, ini kita lagi ada tamu, ada Bang Ongki di sini.
5: Mau nanya apa nih? Selamat kenal Bang Ongki, makasih bisa masuk di RRI Perempat. Saya jadi tadi juga mengikuti hasil karya Bang Ongki, saya senang. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang terakhir tadi, penjiwaan itu tadi. Nah, untuk karya-karya Bang Ongki ini kan insya Allah jadi figur publik gitu, masih mudah-mudahan.
1: Amin.
5: Jadi yang terkenal. Ini penjiwaan karyanya itu mengarah ke apa ya, pendidikan anak-anak muda ataukah mengikuti apa yang ditren-treni anak muda ataukah mengarah ke yang lain, keamanan apa kesehatan apa-apa itu penjiwaannya ke arah mana. Maksud saya kalau penjiwaan ke pendidikan anak-anak muda ini ya termasuk bagaimana tidak terperosok ke macam-macam pergaulan maupun narkoba dan sebagainya. Kalau mengikuti ngetren-ngetren itu mungkin itu juga baik juga, tapi apa alasannya? Begitu pertanyaan saya, Bang Ongki, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan hasil-hasil karyanya bisa bermanfaat.
1: Oke, amin.
5: Matur nuwun. Bareng batin nunggu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya nangkep ya.
3: mungkin ya. Pertanyaannya itu lebih ke lagu ini mengarahnya kemana?
1: Pesannya.
3: Iya. Ini lagu ini sebenarnya kan dangdutnya tetap kalau dibilang dangdutnya ini masih tetap dangdut klasik. Cuman memang untuk aransemennya kita lebih ke adopted, lebih ke modern ya.
1: Modern.
3: Menyesuaikan dengan ya, improvisasi dan juga aransemen-aransemen yang memang disukai untuk penikmat dangdut modern saat
1: modern,
3: ini.
1: Modern, ha.
3: Kalau ditanya makna dari lagunya, makna lagunya sebenarnya pesan yang diambil dari lagunya ini intinya tuh ya kita tuh kepengen ngajak untuk semua penikmat lagu galau di ini tuh biar mendengarkan lagu ini galaunya dapat tapi move onnya juga cepat.
1: Oke, dengan gitu. Beat yang ceria dengan itu tadi ya. Oke.
3: Gitu. Dan juga ya lebih ke menghargai pasangan ya, lebih tepatnya kan, lebih ke kalau dibilang maknanya apa yang lebih ke menghargai pasangan lah gitu. Jadi jangan sampai ketika pasangannya udah enggak sayang lagi, dianya baru sayang, jadi ada rasa penyesalan gitu.
1: Oke, siap.
3: Lebih tepatnya sih kayak gitu. Itu sih mungkin yang bisa menjawab gitu.
1: Oke, siap Mbak Tri ya, tadi semoga menjawab pertanyaannya. Dan mungkin untuk penelpon terakhir ya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
1: Buset.
6: Semangat. Ayo Bang Hasan nih.
1: Siap Bang Hasan, kabar baik ya.
6: Iya, ini saya cuma apresiasi aja buat Bang Ongkim ya.
1: Siap.
6: Jadi saya rada ini juga, terharu juga.
1: Kenapa
6: antara
1: itu?
6: Antara Intertem bersama studi gitu.
1: Oh.
6: Ngatur skripsi, ngatur waktu untuk latihan itu saya salut benar. Kan jarang Bang.
1: Iya.
6: Yeah. Untuk yang mengarah ke situ.
1: Benar.
6: Beliau ini luar biasa ini Bang Ongki nih. Jadi selamat Bang Ongki. Bagi-bagi ilmunya Bang Ongki.
1: Bagi-bagi
6: ilmunya ini.
1: Itu dia.
6: Saya untuk melantik saya maksudnya. Nanti ketika penutupan di Pompat, jadi ada kesan-kesan untuk sekarang untuk di bidang akademi sama internet. Jadi
1: siap.
6: Pengalaman Bang Ongki yang sudah diraih nih, yang sudah jalan, nanti penutupan di RR itu kesan-kesannya itu aja dituangkan. Ini nitip buat para musisi, apa musisi muda, apa para internet muda. Jadi jangan putus di jalan ketika untuk pendidikan yang akan di jalan gitu Bang.
1: Setuju.
6: Saya selalu Bang Ongki itu ngatur waktu.
1: Iya. Oke.
6: Sukses buat Bang Ongki, lanjut jalan terus.
1: Amin. Okay. Amin. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia. Studi emang enggak main-main gitu ya. Untuk walaupun kita berkarir sibuk, tetap studi yang utama. Nah, Bang Ongki, karena udah di penghujung acara juga nih, ada enggak sih untuk closing statement sekaligus mungkin pesan penyemangat nih dari Bang Ongki untuk generasi muda maupun untuk sesama penyanyi terutama di bidang atau genre dangdut.
3: Kalau aku sih mungkin bilang untuk semua penyanyi, semua musisi yang memakai sama seperti aku sekarang sedang merintis untuk berkarya, tetap semangat untuk berkarya, jangan patah semangat, tetap terus mendedikasikan karya dirinya untuk musik Indonesia pastinya. Dan jangan pernah menyerah karena kita nggak pernah tahu kapan lagu atau karya kita itu bisa terkenal.
1: Benar.
3: At least walaupun misalkan belum mendapatkan kesempatan tersebut, tapi kita udah pernah untuk menorehkan suatu karya yang memang kita buat dari hati kita sendiri, yang memang menjadi legitimasi kita sebagai seorang musisi, karena pada akhirnya sebagai musisi, sebagai penyanyi itu batas akhirnya adalah berkarya. Benar. Kalau menurut saya pribadi ya.
1: Gitu. Siap.
3: Jadi harus tetap semangat, dan pesan terakhir adalah jangan pernah lupa untuk putar lagu ini.
1: Nah itu dia, di request terus ya Bang Po ya.
3: Jangan pernah request, jangan pernah lupa untuk request lagu Berkecai-kecai yang sudah ada di lagunya sudah bisa didengar di seluruh digital platform kesayangan teman-teman semuanya. YouTube-nya juga ada di YouTube Suara Bintang Record, tinggal search Arsia Komposer Ogi Muntazer Berkecai-kecai, sama please di request di RRI Pro 4 teman-teman.
1: Pastinya dong buat Pro Bang Po. RRI. Langsung di request aja Berkecai-kecai ya dari Bang Ongki gitu. Langsung aja. Jadi terima kasih banyak buat sama-sama Bang Ongki ya, udah main-main ke RRI Pro 4 FM, dan juga semoga sukses selalu lagunya Berkecai-kecai, semoga bisa meledak ya.
3: Amin,
1: ya.
3: Amin.
1: Amin. Oke, kalau gitu buat Abang Po yang mungkin penasaran juga gimana sih suara langsungnya dari Bang Ongki nih, kita langsung puterin aja untuk Bang Ongki Berkecai-kecai.

0: Sabrite jam 17.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno resmi melepas pawai obor elektrik dalam festival Nyebrang tahun 1 Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin malam kemarin. Kegiatan yang diikuti oleh 500 warga ini merupakan hari kedua sekaligus penutup rangkaian festival Muharram di lokasi tersebut. Rano Karno bersyukur acara tetap berlangsung khidmat dan meriah meski sempat diguyur hujan deras. Beralih ke berita lainnya, pemerintah daerah kota Cirebon berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh wali kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri kirab budaya Pangeran Pulaseran di Kecamatan Pekalipan pada minggu lalu. Agenda tahunan yang berlangsung meriah ini diikuti oleh ribuan warga yang antusias menampilkan beragam seni, budaya, serta tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Abe di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 18.

0: Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Pendengar, saat ini Pro4 sudah tersambung bersama rekan Arbi Amaze yang saat ini berada di Galeri Indonesia Kaya dalam kegiatan Jumpa Pers Ksatria Fest 3.0. Halo rekan Arbi, salam budaya.
1: Salam budaya rekan Noel.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah baik, rekan Arbi gimana nih pada hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga baik. Di sini juga teman-teman dari dari panitia Satria Fest 3.0 juga 3.0. Sudah memberikan kami awam media satu informasi yang harus disampaikan kepada pendengar Pro4.
0: Baik, siap.
1: Nah,
0: silakan.
1: Rekan Noel, saya langsung saja bersama saya di sebelah saya sudah ada narasumber kami. Beliau adalah pendiri Suarga Loka yaitu Pak Suryandoro. Sebelum saya berbincang-bincang sama beliau, saya ingin menyampaikan kepada pendengar Pro4, sahabat budaya, bahwa ini memasuki perhelatan ketiga Suarga Loka ini kembali menantang kreativitas generasi muda lewat Satria Fest 3.0 dengan seruan jagoan harus percaya diri. Nah, seperti yang sudah disampaikan rekan Noel juga tadi, Satria Fest 3.0 ini mengusung semangat tradipop atau tradisi tanpa batas, populer tanpa kehilangan identitas. Diharapkan kegiatan ini juga melahirkan ruang baru di mana kemegahan tari tradisi Nusantara melebur selaras dengan dinamisnya budaya populer. Baik, tanpa buang-buang waktu lagi, saya langsung berbicara saja dengan narasumber kami selaku pendiri dari Suarga Loka, Pak Suryandoro. Selamat sore, Pak Suryandoro.
2: Selamat sore, Mas Rambi. Alhamdulillah, apa kabar seluruh pendengar dari Pro4, sahabat budaya.
1: Benar. Baik-baik saja pasti. Nah, Pak Doro, ini saya mau langsung mau bertanya saja. Apa yang menjadi motivasi di ini kan yang ketiga ya, Pak ya? Ya. Nah, yang Satria Fest yang 1.0 lah, itu apa motivasi, visi, dan misinya sebenarnya?
2: Ya, kita terus terang ingin memberikan ruang kepada generasi muda ya untuk berkarya khususnya di bidang tari. Jadi bagaimana mereka meng-create sebuah tarian yang berangkat dari tradisi dengan kreasi mereka dan kekuatan inovasi yang mereka punya supaya populer ya. Populer sehingga tradisi tidak mati, tradisi berkembang sesuai dengan laju perkembangan zaman.
1: Baik, kalau dari peserta ini dari yang Satria Fest pertama, kedua, dan ketiga, peningkatan peserta banyak ya?
2: Ya, dari sisi kualitas terutama.
1: Oke.
2: Jadi di kualitas itu mereka lebih mapan ya dalam kekaryaan. Ya. Jadi kita sangat senang karena ini sangat menginspirasi generasi muda di seluruh penjuru tanah air untuk mereka berani berkarya dengan tradisi yang mereka punya untuk dikembangkan. Sehingga ini adalah menjadi sebuah acuan keberanian mereka dalam melahirkan karya generasi muda, khususnya para penari di seluruh penjuru tanah air.
1: Baik, Pak, ini boleh dijelaskan sedikit, ini soalnya menarik nih. Tradisi tanpa batas, populer tanpa kehilangan identitas. Kira tradipop.
2: Iya. Jadi sebuah tradisi yang populer. Artinya kita tidak kehilangan arah, kita tetap berangkat dari kearifan lokal dengan kekuatan tradisi tari, tapi mereka diberikan ruang untuk berkreasi sesuai dengan zamannya. Jadi supaya tari tradisi menjadi lebih populer di kalangan anak-anak muda. Tanpa kehilangan filosofi, tanpa kehilangan akal, tanpa meninggalkan kearifan lokal.
1: Baik, Pak Doro, ini untuk Satria Fest 3.0 ini nanti akan dihelat kapan, Pak?
2: Ini kita akan mulai di tanggal 3 Juli ya di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau proses kompetisi sudah berlangsung, jadi kita seleksi melalui video yang mereka kirim. Dari sekitar 30 peserta, kemudian nanti kita akan pilih 15 peserta dan sudah terpilih 15 peserta untuk dibawa ke Jakarta. Ya, jadi di Jakarta mereka akan dikompetisikan lagi 15 menjadi 10, kemudian menjadi 5 dan akhirnya yang terbaik satu akan mendapatkan piala bergilir.
1: Baik. Selain piala bergilir, ada apresiasi lain mungkin yang disediakan oleh panitia?
2: Ya, tentu saja kita harus mengapresiasi dari produksi yang mereka keluarkan ya. Jadi ada hadiah uang sesuai dengan produksi yang mereka keluarkan. Jadi mereka supaya tidak juga rugi karena mereka sudah membuat kostum baru, kemudian mereka latihan dengan bekal yang sangat luar biasa, termasuk datang ke Jakarta kalau mereka dari daerah. Jadi kita ada hadiah uang juga.
1: Baik, ini yang didatangkan dari luar Jakarta, datang dari kelima pulau besar di Indonesia atau hanya Jawa saja, Pak?
2: Enggak, ini ada dari beberapa provinsi, seperti Kalimantan, kemudian dari Mempawah, kemudian dari Gorontalo. Ada beberapa provinsi yang hadir selain dari Jawa. Jadi tidak Jawa sentris, tapi membuka kesempatan dimanapun mereka berada.
1: Ya paling tidak dari Sabang sampai Merauke sudah terwakili gitu ya Pak ya. Baik. Pak Suryandoro, ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan kepada sahabat budaya di luar sana?
2: Ya, kepada sahabat budaya khususnya yang di Pro 4, mari ya kita sama-sama nanti hadir tanggal 3 Juli di Taman Ismail Marzuki untuk melihat seperti apa sih generasi muda kita mengkreasikan sebuah tradisi tari yang ada di daerahnya untuk terus berkembang sesuai dengan laju perkembangan zaman.
1: Pak Suryandoro, terima kasih informasinya selaku pendiri Swarga Loka. Sukses selalu untuk Swarga Loka juga dengan event-event atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
2: Terima kasih Mas Arfi, selamat petang dan kami tunggu kedatangannya tanggal 3 Juli di Taman Ismail Marzuki.
1: Baik, demikian rekan Noel dan sahabat budaya, ditunggu kedatangannya di Taman Ismail Marzuki tanggal 3 Juli 2026 nanti untuk melihat sebuah karya-karya seni yang ditampilkan dalam Satria Fest 3.0. Dari Galeri Indonesia Kaya, kembali ke studio bersama rekan Noel. Terima kasih Noel, salam budaya.
0: Baik, salam budaya. Terima kasih rekan Arbi untuk laporannya ya, yang saat ini sedang ada di Galeri Indonesia Kaya untuk Satria Fest 3.0, Tradipop, tradisi tanpa batas, populer tanpa kehilangan identitas. Baik, itu tadi ya Bang Po ya, untuk kegiatannya Bang Po bisa ikuti nanti di tanggal 3 Juli di Taman Ismail Marzuki.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kemarin siapa nih di hari Sabtu yang tempatnya juga kena pemadaman bergilir gitu ya, atau dalam hal ini untuk menjaga atau ikut melindungi bumi gitu. Sebuah aksi padam lampu 60 menit di DKI Jakarta. Dan untuk hasilnya nih udah keluar nih, apa aja sih hasil dari kita menghemat yang namanya listrik gitu ya, atau mati lampu gitu. Di Jakarta sendiri berhasil menghemat listrik sebesar 75,18 MWh dan juga menekan emisi karbon sebesar 60,14 ton CO2e, serta menghemat biaya listrik sebesar 108 juta 600 ribuan. Jadi emang untuk beberapa wilayah ya Bang Po ya, itu berbeda-beda. Untuk Jakarta Pusat ada sendiri, Jakarta Selatan ada sendiri dan sebagainya. Itu jika di total hasilnya sekitar 75,18 MWh. Jadi lumayan banget ya Bang Po ya, terutama untuk biayanya bahkan ya di atas 100 juta itu udah dalam 60 menit udah lumayan banget tuh bisa nyimpen anggaran sebesar itu hanya dengan cara menghemat atau memadamkan lampu. Jadi bukan sekedar memadamkan lampu, aksi ini dilakukan di berbagai ikon dan kawasan strategis Jakarta, antara lain seperti di Monas, Bundaran HI, Patung Arjuna, Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman dan juga Balai Kota DKI Jakarta. Dan untuk langkah sederhana ini emang kalau dilakuin bersama-sama itu bisa menghasilkan perubahan yang terukur tentunya. Mulai dari matiin lampu yang tidak digunakan, mencabut perangkat elektronik saat tidak dipakai, dan sebagainya. Kalau dalam 60 menit aja bisa ngasih dampak sebesar ini, Abang Pok bayangin deh ya dampaknya jika kebiasaan hemat energi ini dilakuin tiap hari gitu. Karena perubahan besar itu dimulai dari satu langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Brite jam 18.
1: Abang Po, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Kanstin di sejumlah ruas jalan di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, diperindah dengan pengecatan ulang. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Rawajati, Fauzan Bintiang, pada Rabu menjelaskan bahwa pembaruan ini dilakukan guna mempercantik lingkungan tersebut. Langkah tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan memperjelas kembali batas visual antara badan jalan dan trotoar. Beralih ke berita lainnya, pelaku usaha lokal sukses membawa batik besurek khas Bengkulu menembus pasar internasional berkat konsistensi untuk pengembangan potensi kerajinan di daerah tersebut. Produk kain etnik ini kini rutin diekspor ke mancanegara dengan fokus pasar utama di Malaysia dan Singapura. Pemilik Oase Galeri, Fitria Gustina di Bengkulu pada Selasa kemarin mengungkapkan rasa bangganya kepada warisan budaya Bengkulu. Ia berharap kedepannya dapat memperluas jangkauan pasar dan berpartisipasi dalam lebih banyak ajang pameran internasional, khususnya di kawasan Eropa, guna membuat nama batik besurek semakin dikenal luas di dunia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Sudah kita dengarkan bersama tadi ya Bang Po ya, untuk kumandang azan maghrib tepatnya di 17.50. Dan buat Abang Po yang mungkin masih di jalan, masih OTW gitu ya, boleh banget buat mampir dulu, minggir dulu ya di masjid maupun musala terdekat untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Dan tentunya ayah Bang Noel tetap bakal nemenin Abang Po nanti ya, sampai jam setengah atau mungkin hampir jam 8 nanti ya. Tentunya masih di Belantek, obrolan tanpa teks ya Bang Po ya, tentunya dengan informasi-informasi dan lagu-lagu enak lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Ro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
4: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
5: Abang Po masih di Cerita dalam Lagu. Ayo kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewers-nya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
6: Cerita Dalam Lagu.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan kalau Abang Po belum tahu nih, pemerintah lagi nyiapin satu jenis BBM baru yang katanya bakal resmi berlaku entar bulan depan gitu katanya ya. Jadi pemerintah itu mastiin bahan bakar minyak atau BBM jenis baru ini, yaitu biodiesel B50, akan resmi diimplementasikan di seluruh Indonesia mulai 1 Juli 2026. Produk ramah lingkungan ini merupakan bahan bakar hasil inovasi campuran antara 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dengan 50% minyak solar. Dan langkah progresif ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional guna mendongkrak penyerapan sawit dalam negeri. Dan untuk biodiesel B50 ini, setelah diproses uji dan kualitas ya, menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif di lapangan. Sekitar 80% hingga 90% parameter pengujian teknis telah memberikan hasil yang baik untuk kendaraan. Bahkan dari segi penilaian kualitas kadar air, performa varian B50 ini diklaim jauh lebih bersih dan murni jika dibandingkan dengan produk biodiesel B40 yang saat ini masih aktif digunakan oleh masyarakat luas. Dan berdasarkan keterangan dari Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia, B50 ini sesuai dengan jadwal akan diimplementasikan pada 1 Juli 2026 dan mungkin satu minggu lagi bakal dilakukan rapat dengan tim uji coba. Untuk sekarang kita masih terus melakukan uji coba, sekitar 80-90% hasil uji coba alhamdulillah baik. Bahkan kadar airnya dibandingkan dengan B40 itu lebih baik dari lebih baik di B50 gitu. Dan buat Abang Po nih yang mungkin kendaraannya menggunakan biodiesel ya, kabar baik juga karena berdasarkan hasil uji ini memang katanya lebih baik.

0: Waduh, keren banget ente nah.
1: Tahun baru banget.
0: Wah, iya iya. Bledar-bledor bunyi petasan sundut. Tahun baru rame-rame pada ngebut. Simpang siur mobilnya sedan Impala. Pada nyambut tahun baru sukaria. Yang didapat

kirang lu best sukses. Baju baru tahun baru, angkat duit ngutang dulu. Tahun baru pikiran jadi rungsing, utang sana utang.

0: surat hore, saking girang lumes selesai. Baju baru tahun baru, jaga duit utang dulu. Tahun baru pikiran jadi rungsing, utang sana utang sini bon rekening. Tapi semua pada lupa akibatnya, pada bilang setahun sekali, jamak aja deh.
1: Hampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
2: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
1: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
2: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
1: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
2: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Ada apa sih, Bang, di situ?
2: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
2: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Bo, ada kabar gembira lagi nih. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Jakarta, beberapa tempat wisata di Jakarta tuh bakal masuknya gratis, Abang Bo ya. Contohnya kayak Taman Impian Jaya Ancol dan juga Taman Margasatwa Ragunan ya. Itu bakal digratisin untuk menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dan program tiket gratis itu untuk masuk Ancol dan Ragunan diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan berlaku untuk tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Tapi ada ketentuannya ya Bang Po ya, tentunya. Salah satunya dikutip di kompas.com itu untuk persyaratan masuk gratisnya di Ancol pastinya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta atau KIA Jakarta. Kemudian berlaku tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026 serta jam berkunjung Ancol dari pukul 5 pagi sampai 23 malam waktu Indonesia Barat atau bisa dibilang sepanjang hari ya. Kemudian wajib juga melakukan reservasi tiket secara online lewat ancol.com. Reservasi dibuka mulai 16 Juni 2026 dan pemesanan tiket dilakukan paling lambat 1 hari sebelum tanggal kunjungan. Kemudian satu KTP atau KIA hanya dapat digunakan untuk mendapatkan satu tiket gratis serta tidak termasuk tiket kendaraan serta tiket wahana atau unit rekreasi. Kemudian untuk persyaratan atau ketentuan gratis masuk Ragunan ya, ini pastinya berlaku untuk pemegang KTP Jakarta, berlakunya sama 22, 27, 28. Untuk tiket gratisnya itu tidak berlaku atau tidak termasuk biaya parkir kendaraan dan juga wahana. Selain itu, Abang Po ya, dari Pemprov Jakarta juga memberikan program gratis masuk museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta serta Monas nih. Dan selain itu program ini juga berlaku untuk masuk fasilitas olahraga, kolam renang yang berada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih aktif berolahraga sekaligus memanfaatkan fasilitas publik yang telah disediakan pemerintah daerah. Dan juga Pemprov DKI menetapkan tarif khusus Rp1 untuk berbagai transportasi umum, antara lain Transjakarta, MRT, dan juga LRT gitu Abang Po. Jadi siap-siap di tanggal 22, 27, dan 28 itu bakal banyak banget tempat-tempat rekreasi yang bakal gratis, tapi tentu aja perhatikan ketentuan dan syaratnya ya Bang Po ya. Jangan sampai asal datang ke sana aja, begitu sampai sana enggak memenuhi syarat dan ketentuan enggak bisa masuk.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Celebrity jam 19.
1: Abang Po, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menyiapkan beragam kegiatan menarik untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain memberlakukan kebijakan tiket masuk gratis pada tanggal tertentu, pihak pengelola juga akan menghadirkan kuis berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, menjelaskan bahwa program tiket gratis ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memberikan hiburan bagi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, rumah adat Baluk di Sebujit, Kecamatan Siding, sukses menjadi simbol identitas budaya masyarakat Dayak Bidayuh sekaligus memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan pada Senin kemarin bahwa bangunan tersebut merupakan aset kebudayaan yang sangat berharga. Keberadaan rumah adat Baluk dinilai tidak hanya kaya akan nilai sejarah, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen masyarakat terhadap dalam menjaga serta melestarikan warisan leluhur di tengah arus perkembangan zaman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Udah jam 19 lebih 7 ya Bang Po ya. Kira-kira kalau Abang Po sendiri masih di jalan kah habis pulang kerja, atau udah sampai rumah nih, udah kumpul bareng sama keluarga sambil cari makan gitu kali ya, buat makan malam. Terutama kalau yang namanya makan malam kan pasti pengennya sama keluarga gitu ya, bareng-bareng sama istri, sama anak. Dan lebih nikmat lah pokoknya kalau kita makan bareng-bareng sama keluarga tuh. Buat Abang Po nih, ayo juga sejam ke depan nih, jam paruh waktu terakhir bakal nginfoin masalah kuliner. Jadi tetap di mari aja ya Bang Po ya. Dan ayo mau ingetin juga buat Abang Po yang belum install ataupun belum ngedownload yang namanya RRI Digital, langsung download aja Bang Po ya. Kan sekarang smartphone tuh udah hampir semua punya kayaknya ya. Jadi bisa langsung download, karena kelebihannya di RRI Digital tentu aja lebih jernih Abang Po. Mau dimanapun Abang Po berada, mau di luar kota, mau di pedalaman juga, selama ada sinyal HP masih bisa nyangkut di Promot FM Suara Budaya Jakarta tentunya. Jadi tunggu apa lagi buat Abang Po, langsung download RRI Digital di Play Store maupun di App Store.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun, Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan kita bahas kuliner deh ya. Malam-malam jam 7 sampai jam 8 ini enaknya paling mantep bahas makanan. Biar pada lapar. Ih, udah nyampe aja nih yang jaga warung berikutnya. Kayaknya bau-bau diusir aja. Iya, jadi ngomongin soal kuliner ya Bang Po ya. Biasanya kalau ngomongin makanan itu kita suka yang namanya manasin gitu. Jadi suka nyimpen apa makanan, nasi goreng atau mungkin ayam. Terus nanti dipanasin entah pakai di kompor atau pakai microwave. Bisa juga sih sebenarnya, cuman ternyata ada beberapa makanan yang sebenarnya itu nggak disaranin buat dipanasin kembali gitu. Jadi contohnya kayak bayam nih. Jadi bayam tuh tidak disarankan untuk dipanaskan kembali karena kandungan nitrat alaminya itu dapat berubah menjadi senyawa yang berpotensi memicu kanker kalau terlalu lama disimpan kemudian dipanaskan kembali. Jadi sebaiknya kalau bayam itu langsung dikonsumsi ya Abang Po ya, sekali makan atau langsung habis gitu. Terus berikutnya juga nasi sisa semalam. Jadi kalau nasi yang kelamaan dibiarin di suhu ruangan tuh berisiko ditumbuhi bakteri penyebab keracunan makanan. Karena racunnya nih nggak hilang saat dipanaskan kembali. Jadi nasi sebaiknya sih segera dikonsumsi atau disimpan dengan benar. Zaman sekarang kan udah ada ini ya Bang Po ya, Magicom. Jadi nasi nggak usah disimpan di ruang terbuka lagi, tapi disimpan aja di Magicom tetap anget. Tapi jangan sampai kelamaan juga Bang Po, kelamaan nanti kering jadinya ya, kurang enak lah. Jadi dikira-kira aja kalau lagi masak nasi buat berapa porsi, habis ntar malam ya udah masak lagi kalau mau makan gitu. Jadi nggak sampai kering dan nggak sampai buang-buang nasi gitu ya. Terus ada juga nih berikutnya yang perlu diperhatiin kalau mau manasin lagi, itu daging olahan kayak sosis dan nugget itu ngandung pengawet seperti sodium nitrit yang bisa berubah jadi senyawa berbahaya saat dipanaskan ulang pada suhu tinggi. Tentu aja meningkatkan resiko gangguan jantung dan pembuluh darah kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Tuh, kalau yang namanya daging olahan kayak sosis dan nugget, yang pertama kalau dikonsumsi keseringan juga nggak sehat. Yang kedua kalau dipanasin apalagi tambah-tambah nggak sehat gitu ya. Terus ayam dan telur nih Abang Po, kalau dipanasin kembali itu bisa terjadi perubahan struktur protein atau denaturasi. Akibatnya bisa memicu gangguan pencernaan seperti kembung, begah, atau kram perut pada sebagian orang gitu. Pokoknya kuncinya sih ada di food safety ya Bang Po ya. Kalau makanannya nggak habis, segera bagi per porsi kecil, masukin ke wadah tertutup, kemudian langsung disimpan di kulkas begitu suhunya turun, dan kemudian dipanasin cukup sekali aja dengan suhu minimal 74 derajat Celcius. Jangan habis di misal kita masak banyak nih, terus udah makan semua orang rumah, terus tiba-tiba nggak habis nih satu misal yang udah dimasak nih karena kebanyakan ya, terus disimpan di kulkas, mau makan dipanasin semua sepiring-piringnya.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah pada makan belum nih ya? Makan malam di jalan kah atau bareng keluarga keluar gitu ya? Biar lebih apa ya? Ya biar anak-anak juga lebih seneng gitu diajak makan keluar. Dan kalau misalnya Abang Po belum tahu nih bakal ngajak keluarganya kemana, ayo punya beberapa rekomendasi nih yang tentunya mantep buat dimakan malam ini gitu. Yaitu ada mie Aceh Bang Po ya. Mie Aceh ini dikenal emang sebagai hidangan mie dan khas ya, dengan cita rasa pedas dan juga rempah yang kuat. Jadi cocok banget nih buat Abang Po yang seneng ya makanan yang namanya pedas-pedas, kemudian rempahnya juga kuat gitu ya. Di Jakarta sendiri udah banyak banget kedai mie Aceh yang terkenal bakal kelezatannya ya Abang Po ya. Dan sebagai salah satu makanan ikonik dari Aceh, mie Aceh ini memang cukup populer dan digemari di Jakarta. Ciri khasnya untuk mie Aceh ini menggunakan mie kuning yang tebal atau mie Hokkien. Dan biasanya mie Aceh ini terbagi dalam 3 jenis. Ada mie Aceh goreng, mie Aceh tumis, dan juga mie Aceh kuah. Tentunya rasa mie Aceh ini terbilang pedas dan juga gurih serta kaya akan rempah ya. Karena menggunakan beberapa rempah seperti cabai rawit, lada, kunyit, jinten, bawang putih, bawang merah, dan juga kapulaga. Toppingnya juga banyak nih Abang Po, mulai dari irisan daging kambing, daging sapi, kepiting, udang, bahkan sampai cumi juga ada. Tergantung tempatnya nyediain apa kagak. Dan rekomendasi pertama nih, ayo kutip dari Detik Food ya Abang Po ya, ada mie Aceh kring-kring. Jadi kalau Abang Po pengen nyari mie Aceh yang enak di Jakarta ya, bisa mampir di mie Aceh kring-kring di kawasan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Kedai unik ini menggunakan konsep seperti mobil toko atau moko ya, yang disulap menjadi tempat makan ataupun kayak semacam food truck gitu ya, yang biasanya udah jadi tempat nongkrong seru sejak tahun 2020. Menu andalannya mie Aceh tumis, kuah dan goreng dengan bumbu homemade, dan tersedia pilihan topping daging sapi, ayam ataupun udang. Selain itu juga ada roti canai dengan kuah kari hingga martabak khas Aceh. Minumannya juga gak kalah menarik nih Abang Po, ada teh es teh tarik segar dan juga minuman-minuman lainnya khas Aceh. Soal harga masih ramah lah ya buat kantong, karena mulai dari 23 ribuan aja untuk makanan dan 6 ribuan aja untuk minuman. Cocok banget buat Abang Po yang seneng kulineran Aceh otentik di Jakarta. Kemudian ada juga mie Aceh Pandrah. Melipir dikit ke kawasan Gambir Abang Po ya, deket sini tuh ada mie Aceh Pandrah yang dikenal sebagai salah satu tempat makan mie Aceh dengan harga terjangkau dan rasa otentik. Meski berlokasi di Jakarta Pusat ya Bang Po ya, tempat ini kerap menjadi tujuan pecinta mie Aceh karena buka selama 24 jam. Menu yang ditawarin meliputi mie Aceh rebus, goreng, dan juga tumis. Selain itu juga ada kari ayam, sapi, dan kambing yang gak kalah enak tentunya. Untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari 20 ribuan untuk mie Aceh porsi polos, sementara dengan tambahan topping seperti daging atau seafood berkisar di 25 ribu hingga 37 ribu. Tapi buat Abang Po yang langsung nyamperin nih ya, ditanya dulu buat harganya, barangkali sekarang udah update gitu ya, entah lebih murah atau lebih mahal, yang penting ditanya dulu gitu.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga, saling peduli. Karena dari rumah, kebahagiaan dimulai.
3: Pro 4 FM. Suara

anjuran pemerintah. Buang sampah, jangan pada tempat.

Itu dia Bang Pok ya, kalau sampahnya basah harus disendiriin, kalau sampahnya kering jangan buang di samping. Jadi pilah sampah tuh emang udah ada dari lama ya Bang Pok ya, cuman sekarang emang lagi digencarin lagi. Terutama karena di TPST Bantar Gebang itu udah over capacity ya Bang Pok ya. Jadi kita sebagai warga Jakarta kudu sadar dan juga kudu perhatian lagi nih mengenai pilah sampah, biar kagak lebih numpuk lagi ntar sampah-sampahnya di Bantar Gebang gitu Bang Po. Oke deh, karena jam sudah menunjukkan pukul 19.50 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Po ya, udah waktunya ayo pamit undur diri, gantian jaga warung. Tadi yang punya warung udah sampai nih tadi ya, katanya udah minggir-minggir. Enggak ya Bang Po ya, abis ini bakal dilanjutin sama Uda Wawan, tentunya diapresiasi budaya Minangkabau, Minang Bakaba lama didanga. Nah itu dia, buat temanya dan juga narasumbernya nanti deh dibacain nama Bang Wawan. Oke deh Bang Po ya, ayo kudu pamit undur diri. Ayo mau minta maaf juga kalau selama siaran dari tadi, dari jam 3 sampai jam 8 ini, ada salah-salah kata yang kurang berkenan buat Abang Po, mohon dimaafin. Dan juga ayo mau terima kasih buat Abang Po yang udah bergabung tadi ya di Dangdutnya dan juga di Blantek. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan dah pokoknya ya dengerin Pro 4 FM. Acara-acaranya menarik dan juga lagu-lagunya enak gitu. Sampai ketemu lagi besok. Kapan ya? Tungguin aja deh ya. Oke deh Bang Po ya. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
1: assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
3: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, Encang Cing, apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan dimari ya di kebersamaan kita kali ini. Nih hari Rebo tanggal 17 Juni 2026 ya. Udah tadi kita dengerin drama legenda dengan judulnya Tengku Pak Husein. Dan pastinya ayo masih temenin sampai dengan jam 12 ya. Ayo kagak sendiri, ada Bang Firdaus, ada Bang Eko, Pak Wondo, Mpok Ron Rosa, ada Pak Imi. Yang pastinya tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jelang pukul 20.30 nanti ada Minang Bakaba Lama Didanga. Kita dengerin dulu lagu-lagunya Minang berikut ini ya.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Tepung sagu merupakan kue khas Minang yang sudah jarang ditemukan keberadaannya. Kue yang terbuat dari tepung sagu yang diaduk bersama pisang kepok, santan, kelapa, dan gula aren itu memiliki cita rasa yang manis. Kue ini dibuat dengan cara dipanggang di atas bara hingga memiliki aroma khas sisa pemanggangan. Dalam keadaan hangat, kue ini terbungkus dalam daun pisang dan siap untuk dinikmati. Kue berwarna kecoklatan ini sekilas mirip kue khas Betawi Ketimus. Namun aroma kue ini terasa lebih menggoda ketika baru saja melalui proses pemanggangan. Paduan rasa manis dan sedikit gurih dan tekstur yang kenyal menjadikan kue ini terasa begitu nikmat saat lidah kita merasakannya. Kue lompong sagu menjadi salah satu kue khas tradisional yang menjadikan kekayaan kuliner yang dimiliki Indonesia. Keberadaannya yang sudah mulai sulit ditemukan menjadikan kue ini menjadi buruan para penikmat kuliner ketika berkunjung ke Sumatera Barat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: cantik juga.
1: Assalamualaikum Ambo Upi Isir. Jangan lupa yo danga taruh Minang Bakaba di RRI Proampe Jakarta. Minang Bakaba lama di danga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
3: Ikatan Keluarga Kurentang Jaya
2: mengajak nusana kita kasadojo untuk mandangakan Minang Bakaba lama Minang di Pro 4 RRI Jakarta setiap hari
3: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
2: Minang Bakaba
3: lama di dalam.

pendakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Basobo balia jauh dawawan di Minang Bakapa lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini mama dun sana pandanga udah uni maete ajo dima sajo barado. Pak apanyo? De sana ngerasanya ambo dawan dan ada pulau ambo ndak surang ado udah Firdaus, udah Eko, apa Wondo, Uni Rosa, Pak Imi dan kawan-kawan pemancar yang pastinya di kebersamaan Kiniko acara

0: Minang Bakaba, Rabaa 17 Juni 2026. Dan pastinya hamba pun untuk sana-sana angku-angku ni Niam Ahmad dan sana pandanga udah ni maite ajo adiak di masa ajo berado boleh berinteraksi bersama narasumber kita beko dengan temanya Rang Mudo Minang torehkan banyak prestasi. Bahasamu Haikal Fernandez, yo, beliau ko terbaik kampe Duta Bahasa Sumatera Barat 2025, udah berbakat Duta Kampus UIN Imam Boncol Padang 2020 ampe. Dan kini kita masuk dalam acara Carito Urang Awak.
1: Kini

0: Sekali lagi cerita orang wa bersama Uda Haikal Fernandez, terbaik KAMPE Duta Bahasa Sumatera Barat 2025, Uda berbakat Duta Kampus UIN Imam Bonjol Padang 2020 ampe. Sadionyo keceknyo baliau ko amuh bana tibo ke Jakarta dek ado paralu di kampung halaman ndak bisa nyo tu. Okey, begara sena. Okey, langsung saya di ujung lain telepon bersama Haikal Fernandez. Assalamualaikum Haikal.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Bakal.
1: Alhamdulillah. Elok Bang.
0: Elok ya.
1: Lama badan.
0: Lama badan. Iya. Posisi di mana Kal?
1: Posisi kini sedang di Padang Bang.
0: Padang ya. Okey, suku apa ya. Kal?
1: Kalau untuk suku Tanjung Bang.
0: Tanjung. Oh ngonde. Aku Nini Mama di sana Penanga. Ikonyo nansa suku jo Kal. Cubalah. Satu beko simak beko obrolan nambo disiko dan pastinya kita mambiak sesuatu yang ancak, sesuatu yang bisa menjadi rule mode hal positif dari carita orang awak kini ko. Ya, sosok Haikal Fernandez. Okey. Kal.
1: Bang.
0: Haikal kau kan terbaik KAMPE Duta Bahasa Sumatera Barat, udah berbakat duta kampus mode itu. Memang dari awal kita kok memang kal kok niobana dari segi obrolan kaitannya dengan bahasa atau apa akal?
1: Sebenarnya bebas aja sih Bang, karena kalau dari kal pribadi tentu dari obrolan awak kubeko Bang ah. Bisa jadi inspirasi gitu
0: inspirasi
1: bagi kawan-kawan itu mungkin gitu dulunya Bang.
0: Oke. Baik. Kita flashback kaitannya dengan ketek-keteknya waktu Haikal ketek dulu. Dari SD sampai kuliah kok sosok kalko memang mencintai bahasa atau ada influence dari orang gay atau ba aku. Cariton step. Sajak bilo kalio bana bergerak di perbahasaan apa nan diambia?
1: Nah sebenarnya Bang, kalau untuk bahasa, aku itu baru pas kuliah gitu Bang. Karena baik kalau awak kuliah tentu harus punya kemampuan bahasa yang bagus gitu Bang. Ditambah kan kalau ba'a untuk kuliah gitu ataupun karajo gitu kan. Aku perlu public speaking atau cara ngicek yang lancar.
0: Iyo, gitu, komunikasi yang lancar, batuana.
1: Betul.
0: Mbak Acaro, misalkan nah, apalagi orang awak nak pasti kal tahu ndak kato nanampe tahu?
1: Tahu, tentu tahu Bang. Tuh,
0: pantiang mana? Oke, balanjut kal.
1: Jadi kalau untuk latar belakang sebenarnya Bang, kal ndak ada apa ya Bang? Dari SD, SMP, SMA gitu ya.
0: Lah biasa.
1: Sombong itu kak IPA begitu
0: Bang. Oh, IPA.
1: NTK gitu.
0: Kan ya. Kita ketahui nah, kalau bahasa kau kan memang IPS lah biasanya enggak.
1: Ya, bisa jadi Bang. Lebih ke sosum namanya citonya Bang.
0: Betul.
1: Nah, dan dari situ sebenarnya aduh waktu SMA aduh datang dari kita bahasa gitu ke sekolah kau gitu kan. Dan kau mencari bahayu sarung ngece abang ngomong gitu kan.
0: Nah, dan itu yang membuat impresifnya gitu, ya, terinspirasi.
1: Ya, terinspirasi gitu Bang. Jadi sebenarnya karena dari abang tuh kau juga ada ikut duta gendre, duta kampus dan berakhir di duta bahasa dan ibaratnya apa yang kalinya dari SMA gitu tercapai jadinya gitu Bang.
0: Apa nan kal calia wakatu ado tibo duta wisata bahasa katampe sekolah SMA dulu. Apa the first impressionnya saruman apa? Deh, awak mau dek saruman mau dek abang tua mau dek itu atau apa? Apa yang mampu ya?
1: Oke Bang, soalnya kalau duta bahasa ya Bang, abang tuh nggak doang nyinggung nih duta bahasa awalnya loh Bang, tapi karena nyu awalnya mengecek tuh kan baru bercolek kan. Wah, bahaya mah cara Bang mengecek gitu kan. Karena di satu sisi waktu kal SMA kan juga masih belajar-belajar gitu Bang. Public speaking sama macam gitu kan. Okay. Nah, dari Abang tuh terinspirasi sudah tuh di akhir perkenalan gitu kan. Ini ngabui kalau ini adalah duta bahasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, cocok kan.
0: Pantas mah. Mode itu nah.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu dulu memang kalau kal surang cita-citanya dari kete apa sih?
1: Kalau namanya awak ketek Bang. Cita-cita tuh dari ketek sampai kadang tuh bervariasi gitu.
0: Dari SD lu, tuh dulu.
1: Iya, dari SD sempat di suruh orang tua. Tapi kayak disuruh itu kayak jadi ada motivasi gitu kan. Sampai jadi tentara gitu.
0: Oh,
1: ya,
0: tentara, Adi, siap.
1: Iya, terus pas SMP sebenarnya ini jadi ilmuwan. Sudah. Iya, betul Bang. Sudah tuh
0: kirin.
1: Pas SMA ada kepikiran kayaknya jadi dokter boleh duo atau jadi programmer boleh duo gitu Bang. Makanya pas pemilihan jurusan patang tuh kayak balawan benar Bang, pilihan satu ambil kedokteran hewan, pilihan kedua ambil program studi IT gitu yang bagian komputer gitu Bang.
0: Apa itu?
1: Iya Bang. Kalau kini tentu kalau di sabik namu kerajonyo kayaknya lebih condong ke UI UX designer atau emang di data analis. Karena itulah fokusnya ke dalam jurusan kal Bang. Nah, mau dikecekal tadi Bang, kal enggak ada latar belakang berhubungan dengan bahasa ya Bang. Kini pun kal kuliah di bagian sistem informasi apa cara mudahnya itu mungkin di ilmu komputer gitu kali ya Bang.
0: Komputer batu apa
1: enggak. Kayak gitu.
0: Tapi masih ada sakitnya apa ya? Bersinggungan di siko untuk ilmu komunikasinya stena. Oke. Okay.
1: Ya,
0: yang betul. Pasti dengan tibonyo sosok seorang duta wisata Paika Tampek Sikolai ko iko yang membuat memotivasi ba caronyo Haikal ko dapat mangece lebih apa ya komunikatif labia urang labia ya, anca apa ya lebih ajo kita kok lebih nyaman mengece mode itu ndak kal ya. Dengan adonyo tibunyo abang tuh jadi kal namua saruman beliau atau memang secara ndak langsung oh ambo kapai satu aco juo menjadi sosok seorang duta bahasa atau ba'a?
1: Sebenarnya oke dari situ terinspirasi gitu ya Bang. Nah dibalik terinspirasinya tuh mungkin ba'a kok bisa Bang kok public speakingnya bagus segala macam gitu kan. Kayaknya salah satu dari duta bahasa kayaknya bisa kok pas alah sama SMA perlu dicoba deh gitu Bang.
0: Ikut duta bahasa kok waktu itu Haikal masih posisi sebagai mahasiswa atau di SMA atau apa?
1: Mahasiswa Bang, baru mahasiswa. Di tahun lalu itu.
0: Oh, tahun kapata. Oke. Iko dorongan Haikal surang atau ado itu tadi si Abang tuh membuat menjadi kalko memotivasi, termotivasi lebih tapenyo menjadi sosok Saruman Baliau atau apa?
1: Sebenarnya enggak terlalu sih Bang, tapi karena emang lah ada dorongan pribadi gitu ya Bang. Dan ditambah pas alah jadi finalis gitu ya Bang, lagi seleksi gitu. Kesubuh lah hubungi Abang tuh balik gitu kan.
0: Untuk menambah
1: abang itu tuh, ya? Ya gitu Bang, karena Abang tuh di tahunnya ini juara satu gitu Bang.
0: Siap.
1: Terbaik satu gitu Bang.
0: Dan kalau boleh tahu ini kok persyaratan-persyaratan menjadi sosok seorang duta bahasa kok memang apa basicnya? Harus niobana menguasai beberapa bahasa atau apa?
1: Kalau sebenarnya kalau dari segi syarat ya Bang, nggak ada syarat mutlak niobana Bang. Yang penting secara umur memenuhi gitu Bang. Karena memang harus sama dulu SMA gitu Bang. Kalau nggak salah 25 Bang ke umur paling tingginya Bang.
0: 25
1: itu secara umur ya. Nah kalau ya Bang, kalau secara bahasa sebenarnya salah satu komponen penilaian itu memang di bahasa Inggris Bang. Karena di apa ya, di duta bahasa ada namanya slogan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi ibaratnya baka-baka sebenarnya harus utamakan bahasa Indonesianya dulu Bang.
0: Yang diprioritaskan di situ persyaratan atau regulasi menjadi sosok duta itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa daerah yang diprioritaskan?
1: Prioritas tetap bahasa Indonesia Bang.
0: Bahasa Indonesia.
1: Karena tadi Bang, kita makan bahasa Indonesia gitu Bang. Terus yang kedua itu lestarikan bahasa daerah.
0: Batua.
1: Kenapa ya? Selain bang, Iko salah satu cara bentuk awak melestarikan bahasa daerah ya dengan berkomunikasi dengan bahasa Minang gitu loh bang.
0: Iya.
1: Okay. Nah baru Beko, ayo untuk awak berkomunikasi dengan orang luar, bule-bule gitu bang. Ayo dan berarti harus menguasai bahasa asing gitu loh bang.
0: Bagaimana? Jadi tergantung posisi kita di mana ya, Pak Kato tuh ya.
1: Nah itu bang,
0: iya
1: bang.
0: Untuk sama-sama orang awak kita menggunakan bahasa Minang. Untuk di luar orang awak di daerah lain bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Dan untuk bahasa kita jo relasi orang-orang luar negari, kita pakai bahasa Inggris mode itu enggak. Nah, persyaratan atau lebih tepatnya persyaratan untuk menjadi sosok duta bahasa itu di samping memang harus lai dapat bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang cukup mumpuni. Jo bahasa Minang, bahasa daerah tu ala apa lalai?
1: Tentu kalau nyon duta bahasa Sumatera Barat ya bang, tentunya harus berasal dari Sumatera Barat,
0: ya bang. Dua mana?
1: Sudah tu sebenarnya tidak ada ketentuan-ketentuan ataupun kayak semacam kan ada ya bang, gitu duta tu yang membagi ya gitu bang. Nah duta bahasa itu tidak ada ya bang.
0: Okay. Dan yang pastinya di samping itu ada hal lainnya enggak? Mungkin dari segi tata cara, etika, mengece, bacaro, mengece di depan muka umum tu, saroman apa, diajar apa, diajari juga atau itu bagian daripada persyaratan menjadi sosok duta bahasa?
1: Sebenarnya bang, salah satu komponen penilaian tadi itu tadi bang, bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa asing gitu.
0: Bahasa asing.
1: Nah tentu kalau bicara soal bahasa Minang, tentu karena bahasa adalah bagian dari budaya Minang itu sendiri ya bang. Tentu awak perlu tahu pulo bahwa sebenarnya cara mengece gitu. Karena balik lagi kalau mau berbahasa tentu. Salah satu cara awak mengicik di kubaa gitu bang, karena di dalam bahasa Indonesia tuh ada yang namanya bang bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Betul.
1: Nah, yang baik itu seperti apa? Yang benar itu seperti apa? Sama karena apa. dua komponen itu berbeda sama bang.
0: Betul.
1: Kalau misalnya bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan dengan sopan, itu tadi bang, adanya atau nanampe di dalamnya. Terus ada juga bahasa Indonesia yang benar. Yang benar seperti modema gitu, apa. Yang benar tuh ya. Penempatannya lo bang, ada yang namanya KBBI, namanya Kaidah Kebahasaan.
0: Yang kebahasaan, gitu saruman itu ya. Oke.
1: Okay. Iya bang.
0: Baik. Haikal, kita tahan dulu dan pastinya kita juga ke interaksi juga pandangan-pandangan. Angku-angku nini mama dun sana pandangan. Udah uni maite ajo adia di masa ajo berado. Silakan yang amuah batanyo-tanyo mau tahu-tahu bersama sosok seorang anak muda Haikal Fernandes. Beliau adalah terbaik kampe Duta Bahasa Sumatera Barat 2025. Udah berbakat Duta Kampus UIN dan masih banyak torehan-torehan prestasi dan di capai oleh sosok Haikal Fernandes dengan tema Rang Mudo Minang torekan banyak prestasi. Silakan WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 928. Kal, kita udah ngalu lagu dulu bu ya.
1: Jadi bang, jadi bang. Okay.
0: Kal, agia pantun dulu kal, lupa cuma. Iyai.
1: Jadi bang. Sebenarnya perkenalkan diri kali ya bang, dari di awal.
0: Iya, silakan.
1: Oke, jadi itu nas ketek lo ya bang. Kepisah membeli lado. Lado di Bali di atas batu. Assalamualaikum saudara. Izinkan ambo memperkenalkan diri dahulu.
0: Onde, nak dua pantai seri ya.
1: Halo sanak sadonyo, ambo Haikal Fernandes dari Kabupaten Padang Pariaman. Ini sedang berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang di jurusan Sistem Informasi dan kini ada di semester 6 dan senang rasanya bisa diundang sama di moderator ya sama abang pada malam ko karena rasanya bang itu pertama kali
0: the first time
1: diwawancara ya? Ngedeknya bang. Okay. Iya betul bang. Sebenarnya agak cukup grogi gitu ya bang.
0: Tapi janganlah duta wisata enggak boleh grogi mode itu, duta bahasa mode itu.
1: Nah itu bang. Nah itu bang, duta bahasa itu di manusia bang. Nah karena itu
0: nobody perfect.
1: Karena itu first time gitu bang. Jadi itu jadi pembelajaran gitu.
0: Enggak apa-apa. mungkin kita belajar dari suatu kesalahan Dak Kal ya.
1: Siap.
0: Nanta pantiang belajar berani, ndak usah takui, cubo saya dulu perihal ado salah ste itu hal biasa. Mode itu Dak Kal.
1: Oke.
0: Iko pantun buat Kal, anak ruso di ladang padi, lompat kapara membawa lari. Ko indak baraja dari kini pambahan urang di kemudian hari.
1: Mantap
0: nak Kal. Kal, boleh anda? Okey. Kal, boleh anda satu jua saroman abang. Angku-angku ini mama dun sana pananga jan kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama di danga. Cuba Kal.
1: Bapak-bapak.
0: Angku-angku ini mama dun sana pandanga jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama di danga. Cuba Kal.
1: Angku-angku ini mama
0: dun sana
1: pandanga. Tanda pandanga. Jan kama-kama
0: tetap di siko.
1: Jan pai kama-kama tetap di
0: Minang Bakaba.
1: Minang Bakaba
0: lama
1: lama di danga.
0: Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembu Kintani untuk dunsana-dunsana sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang dan adat budaya Minang. Jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.

0: Bebeli lolai di Siko di Minang Bakaba Lama Didanga. Dan masih basamo narasumber kita. Basamo? Ha? Halo, hai Kal. Kal? Halo Ikal. Okay. Hai Kal.
1: Halo.
0: Onde yola. Sedang aku.
1: Agak terjauh HP tadi spek bang.
0: Oh, mode itu ya. Okay, baik. Dan pasti masih menunggu untuk sana-sana kita buka interaksi bersama narasumber pendengar kita ya dimanapun barado 0812 112 928. Jadi mode ko Kal. Acara kita ko kan tidak khusus orang awak sih, tidak. Jadi kok lain ada pandangan yang bukan orang Minang, kita pakai bahasa Indonesia, ya, Adi?
1: Jadi bang. Siap. Jadi bagusnya pakai bahasa Indonesia wa, atau bahasa Minang bang?
0: Iyo, kok lain ada pandangan yang batanyo, bukan orang awak, Ikal pakai bahasa Indonesia mode itu, ya?
1: Oke. Okay.
0: Alright. Dan kalau itu tetap pakai bahasa Minang, ya? Okay, baik ya. Sebelum kita ada pandangan aku, bang Kamagiah, cie. Pantun buat Kal. Karantau madang di hulu, bapa buah babu ngobalun. Marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Ah, mode itu. Okey, baik. Lado Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Mas Orik. Baaka banyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba Lama Didanga.
0: Onde, matur nuwun. Oke. Okay. Jadi Haikal, pandangan-pandangan kita walaupun bukan orang adon nan bukan orang awak, tetapi mereka ko balaja sakit-sakit baso Minang. Nah, saruman Mas Orik ko dari Jember. Mas Orik silakan.
2: Assalamualaikum Haikal.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam bergambo yo dari Jember nganu Haikal.
0: Aha.
1: Ya, siap udah.
0: Okey.
2: Wah, Eko lo jaso kena Eko mata-mata bawa anu sana. Dado latar belakang apa namanya? Dado latar belakang sebagai apa namanya? Literasi ke bahasa. Tapi terbaik ampe lo.
0: Itu mah itu suatu apa ya? Suatu sesuatu hal yang ancak tuh.
2: Ancak yo luar biasa. Tapi anu Eko modelku Daikal. Sana kenal enggak Jo Nurul Fajri? Nurul Fajri kan samulnya mahasiswa Win Imam Bonjol tuh.
0: Yo, inyo sakawan Jo Fajri.
1: Iya, sakawan yo. Betul Bang. Sakawan.
2: Iya sakawan yo.
0: Iya.
2: Mantap luar biasa. Tapi kini sakit. Sana duta sebagai duta kampus Iwan Mawujul 2020 ampe lo apa yang dikampanyekan ya sekitar anu
1: apa baik udah sebenarnya kalau bicara soal kampanye dari duta kampus tentu yang pertama bana yang pertama tentu akan jadi ikon atau wajahnya dari kampus sendiri. Karena tentu ketika ada delegasi tetamu dari luar, kita akan jadi representasi, jadi nyambutnya yang akan menemani untuk nanti. Okay. Ya betul. Habis itu kita juga bantu mempromosikan kampus. Karena kalau bicara soal kampus yang UIN ya bang, kita apa ya cukup bersaing ya dengan UIN-UIN lainnya yang ada di Sumatera karena. UIN Imam Bonjol Padang merupakan salah satu UIN favorit gitu di Sumatera begitu bang. Tentu supaya bisa lebih meng-guide mahasiswa lainnya, salah satunya adalah di kampus begitu bang.
2: Oke, buat itu yo. Siap-siap luar biasa keren.
0: Ancak yo, Mas Orik yo, keren yo.
2: Ancak yo, luar biasa.
0: Oke. Okay.
2: Nambuklah siap 9 pertanyaan tapi yo yo anu saya pengetahuan sana baiklah. Pengetahuan sana. Nah, dasan anunya. Terima kasih Bana sama Sabah Lunyo. Abu bagi salam Jo Undo Helmi, Budo Dajum, Darudi, Damalin, Wahyu yo. Spesial untuk aku Mudo Sulfikar dan Adu di Pasaman.
0: Oke. Okay.
2: Dan istimewa sebagai salam Jo Pak Hayati Pak Pukimin Jumbu Hayati nak adu di Boyolali.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Iyo.
2: Lagu Allah awak kirimkan.
0: Siap. Adi siap. 87.
2: Oke, udah wawan Jo Daikal. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih udah.
2: Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Iko bentuk bentuk apresiasi walaupun bukan orang Minang, tetapi beliau ini apresiasi sekali dengan cara Minang dan menghargai. Itunya tuh. Iko bagian daripada membudayakan acara bahasa mau apa belajar bahasa mau deh gue nak. Oke, ada 9 pertanyaan lah masuk Siko dari Mas Orik di Jember ya. Mau bacaan dulu. Iko ada pantunnya dari Mas Orik. Batu sangka balantai baku. Para jua lah buah basilang. Sadang jo kapal lain dak lalu. Kunun joraki batang Tanca. Pisang. Ayo mode itu nak. Oke. Nah dua pantun saya yang kau kal. Kain palapak raginyo ranca. Dibawa orang pada ke Padang. Sedangkan lawi dak ndak baria. Manga kau udah kok. Manga kau udah kagilo surang. Iya. Ado. Oke. Ado 9 pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp dari Mas Orik. Yang pertama, apa yang udah Haikal kampanyekan saat mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat 2025?
1: Oke, ikut juga Cici ya bang.
0: Iya Cici.
1: Oke, jadi kalau untuk kampanye tentu bang, apa yang Allah wa sampaikan tadi yo mengenai tiga bangun bahasa, temakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan bahasa asing. Tentu bahasa Rawa menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik atau saat bertemu dengan acara-acara formal. Contohnya saja itu tadi bang, baru jadi siang dari pagi sampai siang itu baru selesai sudah acara yang namanya Krida Duta Bahasa tentang kepenulisan esai begitu bang. Dan kalau di situ jadi pewara ataupun MC.
0: Oh keren. Nah,
1: jadi awak juga berperan penting gitu bang, baca ruak mencek atau berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Betul.
1: Ketika menjadi seorang pewara ataupun MC. Habis itu kita juga menggaungkan yang pertama itu utama banget bang mengenai mengutamakan bahasa Indonesia. Mulai kecil Haikal tadi kalau misalkan awak di ruang publik Allah menggunakan bahasa Indonesia tentu orang juga akan oh ternyata penggunaan kata MC ada loh bahasa Indonesianya sebenarnya itu pewara. Gitu bang.
0: Betul
1: ya. Habis itu melestarikan bahasa daerah. Nah sebenarnya dengan cara awak tetap berkomunikasi dalam bahasa Minang itu adalah satu cara awak untuk melestarikan bahasa daerah awak sendiri. Nah perlu diketahui ya bang, sebenarnya bahasa daerah anda di Sumatera Barat itu ada dua.
0: Ada dua.
1: Cik bahasa Minang, cik lain bahasa Mentawai. Itu beda bang.
0: Iya batu apa? Jawa nak bahasa Mentawai kok?
1: Nah, Jawa bang.
0: Oke.
1: Okay. Nah bahasa Minang pun ada punya limo dialek lo bang.
0: Batu ah.
1: Agam tanda datar, ada 50 kota, ada panco soal, ada kota baru.
0: Coba
1: nah,
0: cek, kalau tahu enggak, baca contoh cie-cie kaitannya dengan perbedaan, misalkan dari slangnya atau apanya, kal?
1: Mbak Abang?
0: Kan tadi kan di Sumatera Barat kok, di Minang kok, dialeknya berbeda-beda, setiap enggak? Lei bisa kal membedakan slangnya orang awa di Padang, di Tanah Data, di Iko, di Iko.
1: Nah itu sebenarnya bang, sebenarnya kalau ngecek gitu, kalau biar rancaknya juga orang aslinya gitu bang. Jadi mulai terang lah, emang aku jaweknya gitu ya.
0: Tapi
1: kalau orang Pariaman,
0: agak capek, stay enggak kalau orang ngecek orang Pariaman tuh nak. Biasanya.
1: Nah, yo betul bang.
0: Beda lo lah, jo orang Padang kota mode itu, jo orang Bukit
1: ya, mode itu,
0: uang piyama,
1: jo orang pakai kubua, kita bulu gitu bang.
0: Nah, itu dia yang patut apa yo kita saling lestarikan, patut kita haragoi dan lestarikan dek kekinian ko. Khawatir nggak kal banyak anak-anak muda Minang pada khususnya, nggak muanya mengecek bahasa Minang. Sesamunya, batu anda situ kal?
1: Betul bang, sebenarnya kok salah satu perhatian khusus ibu ya bang untuk kawan-kawan di luar sana. Karena, bayo, jati diri dari budaya awak sendiri itu salah satu dari bahasa. Mm-hmm. Karena kalau misalnya bahasa Minang awak lah hilang, awak lah hilang identitas awak juga, Bang.
0: Jati diri.
1: Karena bayo bahasa tadi jati diri bangsa gitu loh, Bang. Betul. Jadi kalau misalnya aduh misal bahas alah tak sampai di tahap bahasanya pola punah gitu, Bang. Mm-hmm. Yo kan aduh le do orang enggak bisa mencari oh dulu bahasanya cik apa yo gitu. Orang enggak bisa belajar apa apa gitu, Bang.
0: Oke, baik.
1: Jadi salah satu cara awak mencintai bahasa mencintai budaya awak ya dah. Cintai bahasa itu sendiri, dia. Bang.
0: Nah, oke. Okay. Nanti Beko udah Bang kabar tanya juga perihal sosok representasi sosok duta bahasa itu ikut salah satunya nakal ya. Oke, okay, kita fokus lulai ke Mas Orik. Yang pertanyaan kedua, sepengetahuan udah Haikal, apakah penggunaan trigatra bahasa ini harus seimbang dikuasai oleh warga NKRI selain memang harus dikuasai oleh para duta bahasa?
1: Oke, Bang. Baik, Bang. Sebenarnya kalau ngecek mode itu, Bang, tentu paralu sebenarnya, Bang.
0: Paralu.
1: Bak ke bak ya, Bang. Mm-hmm. Karena ketika awak ngecek di ruang publik, ya, Bang, mm-hmm. sangat, apa ya, Bang, sangat senang rasanya kalau misalkan awak bisa mendengar penggunaan bahasa Indonesia orang tuh baik dan juga benar.
0: Betul.
1: Dan menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik itu, Bang, sebenarnya lah diatur dalam undang-undang, Bang. Mm-hmm. Dalam undang-undang maaf kalau salah, undang-undang nomor 24 tahun 2009.
0: Iya.
1: Pasal 2. Nah, sebenarnya kalau Mbak Aka Ba'a gitu kan, awak harus menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Apalagi contohnya, Bang, Presiden Prabowo. Nggak mungkin nyo ngecek dalam pidato presidennya pakai bahasa Jawa atau bahasa gaul gitu, Bang. Itu nggak mungkin. Jadi ada bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia itu sendiri, Bang.
0: Betul.
1: Terus, tentu kalau bicara soal bahasa Minang, sama aja, Bang. Mengenai budaya awak tuh dari situ gitu lah. Kalau misalnya awak enggak menjaga budaya awak, menjaga bahasa awak, berarti awak juga enggak menjaga budaya awak sendiri gitu. Itu cek lah. Kalau misalkan orang Indonesia ikut ya, Bang. Kalau nyonyo bersaing dengan kancah dunia ya, Bang. Tentu nyo harus menguasai bahasa asing. Dan itu yang coba kau terapkan dari SMP, Bang. Baka-baka setiap banyaknya orang ngecek bahasa Inggris, orang ngecek bahasa Inggris loh gitu.
0: Iya, betul.
1: Orang ngecek bahasa orang ngecek A, orang ngecek A, orang ngecek B, oh gak paham apa maksudnya gitu. Beko, bahasa cara menjawabnya, ah itu gak pelajari gitu, Bang.
0: Oke, okay, sarumantu ndak. Oke, okay. Yang ketiga adalah sepengetahuan udah Haikal, ada beberapa kosakata bahasa Minangkabau yang berhasil dihimpun oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.
1: Boleh dulu, Bang.
0: Oke. Okay. Sepengetahuan udah Haikal, ada berapa sih kosakata bahasa Minangkabau yang berhasil dihimpun oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat?
1: Oke, okay, Bang. Sebenarnya kalau untuk itu tuh lebih pastinya bisa ke Balai Bahasa Sumatera Barat ya, Bang. Tapi untuk simpelnya saja ya, Bang.
0: Iya.
1: Mungkin Abang aduh datang ke acara ya, Bang. Itu di Agia kotak box atau snack gitu ya, Bang.
0: Okay.
1: Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada padanannya, Bang.
0: Mm-mm.
1: Snack gitu. Mm-hmm. Itu kudapan.
0: Kudapan.
1: Nah, itu diserap dari bahasa Minang. Itu kudo.
0: Iya, kudoan.
1: Nah, itu sebenarnya, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Itu contoh simpel, Bang. Mm-hmm. Atau, ya, mm-hmm. itu simpel, ya.
0: Iya, itu seperti itu, ya. Baik.
1: Kalau data terakhir yang kau baca tuh ada di sekitar 900-an gitu, Bang, entry.
0: Wow.
1: Itu terbesar kedua setelah Jawa, Bang. Dan kayak kato aju, apa, udah, uni itu sebenarnya lah diserap ke BBI, Bang.
0: Iya, betul. Oke. Okay.
1: Mungkin itu, Bang.
0: Iya, baik. Dan yang keempat, apa tanggapan udah Haikal terhadap perkembangan kosakata bahasa Indonesia dalam KBBI terbaru?
1: Oke, Bang. Sebenarnya kalau tanggapan dalam KBBI baru, apa perlu tahu ya, Bang, kalau misalkan alah edisi K6 gitu ya, Bang.
0: Okay.
1: Mengenai KBBI. Tentu kalau penggunaan bahasa Indonesia awak harus berpatok ya kepada KBBI. Karena sejauh dari kal bertutur kata, kalau misalkan ragu ya, Bang. Sebenarnya ada nak yo pada katanya gitu. Atau contohnya, kalau ada acara gitu, Bang, butuh sponsor gitu. Nah, mungkin sejauh yang sebelum-sebelumnya kau tahu kalau sponsor itu adalah bahasa Inggris gitu ya, Bang.
0: Bahasa Inggris, iya.
1: Ternyata sponsor itu adalah diserap gitu, iya, dalam KBBI. Betul. Gitu.
0: Harusnya didukung pendukung ya. Iya, pendukung enggak akal ya biasanya kalau diserap bahasa Indonesia, nak.
1: Enggak pendukung sebenarnya, Bang, tapi emang lah.
0: Oh, lah diserap gitu, menjadi kalo bahasa, iya. Oke. Jadi
1: ya, betul, Bang. Sponsor. Betul. Kalau misalkan memang ala banyak orang yang memakai gitu kan, dan emang bisa mungkin ya dari balai dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu udah layak masuk KBBI, ya bisa aja, Bang.
0: Iya. Oke, saruman itu ya. Oke, berikutnya yang kalimo, apa tanggapan Uda Haikal terhadap cara bertutur spontanitas kaum muda kini kita saat ini yang notabene terpengaruh oleh kosakata yang kurang pantas? Nah, tuh. Kak kan representasi anak zaman now.
1: Iya, iya betul.
0: Itu Pak Ato.
1: Iya betul, Bang. Nah, sebenarnya, Bang, aku balik ke Katuna Nampi, sama salah satu bagian dari Sumbang Dua Balai, Bang.
0: Betul. Coba apa jalian cie-cie Katuna Nampi menurun.
1: Kalau menurut tuh tentu ikut ke orang dan lebih ketik dari awak, Bang. Contohnya ke di awak surang gitu, Bang. Atau misalkan ke kalau di kampus ya, Bang, berarti ke junior awak. Junior. Bang, kalau ke menurun.
0: Mandata.
1: Iya gitu, Bang. Kalau mendata tentu juga orang yang sama gadang gawa, kawan sekelas awa, kawan awa sa tongkongan atau ba'a gitu, Bang.
0: Malereang.
1: Nah, kata malereang kok sebenarnya kan orang banyak menyebutnya cuman sekadar oh ka apa yo? Ka ipanyo, ka bisanyo, segala macam gitu, Bang. Sebenarnya kalau kata malereang kok yang kau pelajari enggak cuman sekadar itu, Bang.
0: Oke.
1: Sebenarnya kalau kata malereang tuh ka orang yang awak segani gitu, Bang. Misalkan kalau misalkan baik ya cara mungkinnya.
0: Mungkin dosen,
1: nah,
0: guru
1: misalkan, atau nah itu sebenarnya bisa loh, Bang. Kata mengir yang coba saya mengecek sama dosen itu beda gitu. Enggak hanya kata mendaki. Enggak mungkin loh, Bang. Kata mendaki pakai untuk dosen gitu.
0: Iya, betul. Oke, tanan terakhir yaitu mendaki ya.
1: Mendaki. Nah, mendaki itu tentu untuk orang lebih gadang daripada awak. Contohnya kakak awak atau kak senior atau orang-orang yang memang di atas awak umumnya gitu, Bang.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di dalam seleksi untuk duta bahasa kok kata Malerianko itu menjadi bagian daripada para lu diketahui finalis-finalisnya waktu itu, Kal?
1: Nah, sebenarnya, Bang, enggak ada di sabian
0: secara
1: langsung, secara gamblang ya, Bang.
0: Okay.
1: Ya. Tapi, rasanya sebagai seorang warga Minangkabau ya, Bang, tentu harus tahu dan perlu tahu mengenai Katuna Nampi, Bang, dan bahwa cara mengimplementasinya di dalam kehidupan awak sehari-hari gitu, Bang.
0: Betul. Itu nanti pantiang, enggak tertulis, tapi iko wajib diimplementasikan. Mode itu enggak kali ya?
1: Betul, Bang.
0: Oke. Okay. Oh iya. Wajib ana. Nah, selanjutnya Mas Orik nan ka 7 menurut Uda Haikal, apakah dirasa ada penyusutan penguasaan maupun penuturan bahasa Minangkabau oleh generasi muda di sana? Jika iya, langkah apa yang harus dilakukan sepengetahuan Uda Haikal? Nah, yang tadi lah disabui udah mengecek Bang mengecek bahwa anak-anak Minangko di sinan di Padang pada khususnya Lasagan mengicik bahasa Minang. Nah, tanggapan Kal kaitannya dengan Mas Orik bertanya juga senada, Modeko?
1: Oke, Bang. Sebenarnya kalau menurut Kal bisa saja, Bang, karena di lingkungan Kal pun Kal juga menemukan hal-hal kayak gitu, Bang. Ngicik itu, kamu lu tuh, gue nih kasihku gitu, Bang.
0: Ya. Agak lucu sih, nah kalau misalkan sobok jauh orang asli Jakarta, ih orang Padang begini banget ya ngomong ecek.
1: Ah betul, Bang. Alah kajalin sih orang Padang gitu, Bang.
0: Eh lu mau kemana? Nah,
1: sebenarnya, oke, baik, Bang. Sebenarnya, kalau mungkin untuk tongkrongannya sih, dan tidak dibuatnya keluar,
0: tidak
1: baa gitu, Bang. Tapi kalau misalnya dibuat keluar dan akan mempengaruhi yang lain, nah itu masalahnya
0: jadi, Bang. Nah itu mah biasanya dek karano apa yang tidak terkontrol dalam arati anak-anak muda kok kan dalam arati padian sih lah samuan sih lah ya kok misalkan Jojo orang gaeknya yang misalkan orang gaek yang masih muda atau apa nah orang gaeknya kok di padian Jo ang mang isya ko nda boleh mo dia tu iko kan dia orang Minang ko mo dia tu atau adik-adiknya mo dia tu jadi secara indak langsung terinfluence batu ndak kal
1: betul bang betul bang.
0: Oke, okay, baik. Dan selanjutnya, apakah Udah Haikal tertarik mempelajari bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris? Lalu menurut Udah Haikal, bahasa asing dari negara manakah yang sesuai dengan situasi dan potensi kompetensi generasi muda saat ini untuk kemudian diajarkan di sekolah-sekolah?
1: Oke, bang. Tentu apa yang Kak Sabi tadi, bang. Kak lah belajar bahasa Inggris dari SMP. Mm-hmm. Itu pun karena sekolah ya bang, okay. Tapi di tempat lain itu biasanya kan orang belajar bahasa Inggris emang lah dari SD ya bang, tapi betul. Emang kalau kebagiannya di SMP aja ya bang, tapi nggak apa-apa gitu, tapi ya karena emang niat dan minat memang ada di situ, ya udah berarti kalau jalani gitu, dan kalau misalkan untuk bahasa lain sebenarnya kalau dulu tuh sempat belajar bahasa Tagalog bang,
0: Filipinos.
1: Bahasa yang Filipina, ya gitu. Terus sempat juga belajar, gak belajar sih bang, tapi sering dengar gitu bahasa Jepang.
0: Kombawa watashi
1: wa. Ya, watashi wa. Terus okay. Terakhir itu, kemarin tuh ada bahasa Thailand gitu. Thailand. Karena orang kan mikirnya tuh lucu ya bang, orang Thailand tuh.
0: Kapun ka, kulakilaklah untuk
1: lupa. Ya, betul bang. Nah, okay. Itu sebenarnya bang. Salah satu hal penting itu karena kalau pernah jadi bagian dari kita kampus ya bang, salah satu tugas kami itu adalah menjadi LO atau apa yang menemani tamu. Betul. Kemarin itu kalau dua kali jadi LO tamu dari Filipina pernah, dari Thailand pernah gitu. Secara tidak langsung kalau juga belajar budaya dan bahasa mereka gitu, dan kalau juga memperkenalkan budaya sama bahasa yang ada di Indonesia gitu. Entah itu bahasa Indonesia-nya ataupun bahasa Minangnya.
0: Oke, baik. Itu ya. So you have to know about the language, the people from foreign, ya, model itu ya, Kal, ya?
1: Yeah, okay. Of course.
0: Thank you very much. Satu lagi pertanyaan dari Mas Orik sebelum kita mengangkat telepon, ya. Apa harapan Udah Haikal kepada generasi muda kita terhadap pengembangan dan pewarisan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di masa depan?
1: Mungkin kalau untuk saran ya tentu ya bang, balik dengan yang Kak Sabi tadi bang, kalau misalkan bahasa itu adalah identitas. Betul. Kita semua adalah apa ya, jati diri bangsa itu ada sebenarnya dari bahasa salah satunya. Jadi kalau misalkan awak ikut-ikutan lo, mungkin kini kok zaman yang Gen Z ya bang, dan banyak sekali bahasa-bahasa gaul ya bang. Nah di sini nantulah terkikisnya dari bahasa Indonesia dan tertinggalnya bahasa daerah tadi bang sebenarnya. Aku tuh harus bangga sama identitas Hawa bang, karena kalau pribadi sebagai orang Minang tentu ketika kalau di luar kalau akan bangga, oh ada nih orang Minang gitu bang. Nah secara tidak langsung kalau juga menjaga bahasa kal gitu.
0: Betul.
1: Kalau ingin memperkenalkan, oh di bahasa Minang ada kolo yeah, gitu. Betul. Dan besar harapannya, kedepannya awak juga kan mewariskan hal-hal tersebut ke anak cucu awak bisa kok gitu. Sebenarnya awak tuh bule-bule sih bang, mengikuti perkembangan zaman, pakai teknologinya gitu, belajar bahasa-bahasa barunya, ataupun kayak lomba sampai tingkat nasional internasional. Tapi awak tuh nak boleh sampai hilang akar dan budaya awak sih surang gitu bang.
0: Betul, sarmantu ya.
1: Jadi, adapun untuk kedepannya awak tuh nggak perlu juga takut untuk coba hal baru gitu.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya tuh kayak awak lebih caro berani gitu bang, untuk mengambil kesempatan mau belajar itu nih bang. Dan balik lihat sebenarnya kalau awak bisa menggunakan bahasa masa muda waktu dengan bermanfaat.
0: Betul.
1: Bisa terus berkarya. Jadi awak tuh sebenarnya nggak hanya sekadar bisa jadi generasi yang pintar doang gitu bang, tapi bisa peduli terhadap lingkungan, peduli budaya kita dan juga bangsa gitu bang.
0: Tak pantiang duta bahasa kok menjadi sosok delegasi yang mumpuni ke luar negari. Itu salah satu
1: bang.
0: Oke, baik. Alado Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Uni Linda.
3: Waalaikumsalam bang.
0: Minang bahasa.
3: Minang bahasa. Lama.
0: Oke, terima kasih langsung Uni Linda.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ambuelo.
3: Dan sumber.
0: Dah Haikal, Ba Aka Banyo.
1: Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah Uni.
0: Oke, okay. Silakan Uni Linda, apa nak ditanyuan?
3: Dengar dulu ya. Kita udah berdua. Kenapa orang awak bahasa Minang tuh malu ngecek ya? Padahal orang Minang kenapa bahasa Indonesia taruh ya atau ketemu orang Minang? Nah, terus udah kuliah di mana kuliahnya?
0: Oke.
3: Okay. Kampung di mana gitu?
0: Itu. Oke. Okay. Siap. Itu sih Uni.
3: Dah itu aja lah.
0: Siap deh Uni.
3: Kirim bahasa doanya.
0: Buat sadu
3: alami. Kirim bahasa doanya.
0: Adi.
3: Nambah kabar. Untuk Bunda Hemi, Pak, apa kini Demi.
0: Oke.
3: Udah sebanyak udah. Siap. Lagunya Dawan.
0: Lagunya apa Uni?
3: Lape Bimbiang Tangan.
0: Lape Bimbiang Tangan. Aha.
3: Okay. Di si Centia ya.
0: Adonyo Lape Bimbiang Piti Uni.
3: Ada apa ada?
0: Iya iya. Lape Bimbiang Tangan ya. Oke. Okay.
3: Aku tahu nak ada bimbingan lagi nih, wah batang kara,
0: bahkan bimbing. Oh deh, kan masih ada. Dua... Oh gitu ya, mudah-mudahan ya. Oke, okay. Siap.
3: Awas surat.
0: Aha, dari Desi Santia ya Uni ya.
3: Nah, buat narasumber semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Semoga sehat, bayar sakit.
0: Oke. Okay.
3: Terima
0: siap, sama-sama Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Uni Linda Yanti, silakan langsung sih, Kal, dari Kal. Manjaweknya?
1: Oke, Bang. Makasih Uni Linda. Nah, untuk pertanyaannya mungkin Kak Jawe dulu yang pertanyaan ke gue ya Uni.
0: Adi.
1: Untuk kini kalau kuliah di UIN Mamuncul Uni di Padang. Untuk jurusan yang kalau ambil tuh sistem informasi atau mungkin lebih dakik itu sama ilmu komputer gitu Uni. Dan pertanyaan pertama tuh tadi mengenai apa pendapat awak ya tentang orang Minang yang malu ataupun tagan gitu ya Bang pakai bahasa Minang pastinya sobok lo sama orang Minang gitu.
0: Batu apa nah. Nah, kamu ini di Jakarta enggak usah lah pakai bahasa Minang gitu.
1: Ya. Tapi logatnya Minang bana
0: ya. Mah mangkonyo jan sok gengsi wana namu Bang Ece. Walaupun dawan Bang Kola ya sih ko ha, tapi kok lai sobok je orang awak, je orang Minang nih, orang awak sana. Ayo deh Allah senang hati mode itu, ya kan? Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bang. Siap. Nah, kalau ini jawab. Sebenarnya kalau orang Minang yang malu pakai bahasa Minang saat nyongicik gitu, Bang, sama orang Minang tuh sebenarnya cukup disayangkan gitu, Bang. Karena bahasa daerah tadi itu mode kecik kali, Bang. Itu bahasa enggak hanya sekadar alat komunikasi sih gitu. Tapi itu tuh ada ini identitas lo, identitas awak di dalamnya, ada rasa awak punya kalau itu Minang tuh punya awak gitu. Betul. Dan itu juga warisan awak gitu. Betul. Loh. Nah, tapi sebenarnya awak enggak bisa langsung menyalahkan itu sih, Bang. Kadang bisa-bisa sih gitu ya. Rasa malunya tuh timbul atau muncul karena beberapa hal. Oke. Okay. Satu, mungkin lo takut dianggap kampungan gitu, Bang. Karena lo gak tentu ilmu Jakarta tuh kayak mah gitu, Bang.
0: Iya.
1: Atau bisa, ini tuh mungkin di lingkungan keluarga.

0: Bahasa Indonesia. Apa kabar? Bagaimana keadaannya? Nah, kalau misalkan kok pakai bahasa Minang tadi, rasanya kok lebih laki gitu rasanya, Bang.
1: Iya, laki
0: banget. Apa kabar tuh, gitu, Bang?
1: Apa kabar sana?
0: Nah, betul, Bang. Nah, betul, Bang.
1: Oke.
0: Jadi, sebenarnya, kok balik lo balik, Mbak A, situasi dan kondisinya sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan nyok malu pakai bahasa Minang, sebenarnya itu bisa dikurangkan sepetek sebenarnya, Bang. Peraluan nah gitu.
1: Nah.
0: Karena bahasa Minang tuh bukan bayo, bukan awak berarti dianggap rendah
1: Atau
0: ataupun apa
1: kampungan,
0: gitu.
1: ndak terkinian,
0: Iya,
1: model itu
0: betul,
1: ya.
0: Bang. Betul, betul,
1: Betul.
0: betul, Bang.
1: Iya, oke.
0: Sebenarnya kayak lebih keren loh sebenarnya awak bisa
1: Betul.
0: bersobok orang sama awak sama awak gitu.
1: Betul.
0: Jadi awak ngisi bisa lebih bebas gitu loh,
1: Betul.
0: Bang.
1: Abang tak kajui nak kal di siku ada kampus swasta di salah satu daerah di Jakarta. Urang awak, urang Cino nan keturunan awak nan kuliah di siku. Beliau ko barampe nak kal makan di warung
0: Iya,
1: nak.
0: Bang.
1: Tak kajui dek beliau ko mangicek ndak sagan ndak malu mangicek bahasa Minang. Cindy, angka pergi ke mana ko ha? Iko lah makan siku saya ha ini tak kajui dek kal. Ya kan? Sosok sanak-sanak kita orang Cina dan ada di Sumatera Barat tu nyo masih amuah nyo ndak gengsi untuk manggunoan bahasa Minang di Jakarta.
0: Betul, Bang.
1: Abang tu akak tu dakek jo nyo orang awak ya dia. Iyo dah. Oh dah siko. Iyo iyo mo dia tu. Tu kan tasabui apo ya membuka jalan kita buat berinteraksi lebih ancaknya mo dia tu.
0: Betul, Bang.
1: Nah, tu mah. Okey, kal tahan dulu iko lah ado Ibu Elvalina dari Karawaci. Assalamualaikum Ibu Elvalina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minang ba kabar?
2: Minang bakaba lama di dangan.
1: Terima kasih Ibu. Ade kama ko ha lalamu ko ndak sobo.
2: Iyo daraga bana.
1: Oh iya iya.
2: Ya Allah.
1: Ya Allah.
2: Maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama Bu. Oke, baik. Langsung ada Adi Haikal.
2: Aha. Ade Haikal. Maaf kira-kira umurnya ada barako Adi Haikal kini.
1: Masih remaja Ibu.
2: Masih
0: baru
2: berarti
0: 20
2: masih
1: 20 ah Bu.
2: Oh 20 ah berarti
0: 20,
2: anak Gen Z zaman
1: anak Gen Z.
2: Berarti masuk Gen Z. Oh iya.
1: Masuk beta atau Gen Z ata?
2: Oh Gen Z kali
1: Gen Z.
2: Masih Gen Z,
1: Gen Z
2: ya.
1: Oke, okay. Alun beta. Oh beta masuk gak. Beta. Atuh Bu.
2: Enggak ibu mau nyobatannya kini karena ibu lah lama di rantau. Ya kan? Kalau mungkin apa sebenarnya apa namanya dia anak Faisal mungkin laye di kampung apa mas di Siko
1: laye
2: di Siko
1: laye di Padang ya Bu.
2: Oh
0: di kampung,
2: Padang ya, alhamdulillah ya. Batanya soalnya lama banget merantau ke dari tahun 84 kan kadang-kadang walaupun okay. walaupun pulang ke Pariaman apa tuh enggak udah enggak sempat batanya adik-adik situ enggak sempat
1: okay.
2: ingin batanya kini mana tahu adik Ekel itu banyak kawan orang Pariaman kan setiap itu tuh adatnya kan beda-beda kan.
1: Betul,
2: setiap kalau ibu zaman dulu zaman ibu lo ya angkatan ibu dulu terus kalau yang Pariaman tuh beda-beda sekali dengan Bukit Tinggi.
1: Betul.
2: Sama Padang Panjang tuh pasti beda tuh
1: dari
2: memang
1: dialeknya nak Bu.
2: Ada yang sakralnya tuh beda banget, beda sekali gitu. Kalau yang Maminang itu memang sama, Maminang tuh pihak laki-laki kan.
1: Betul.
2: Gitu kan. Nah, ibu pengen tahu yang kini kok, kan ada zaman now sama zaman Gen Z ya. Ibu dan nggak sempat tanya-tanya yo kawan-kawan tuh dah nenek-nenek dah tutu dah lumpu kan, gitu kini kok masih berlaku nggak karena zaman Gen Z kok masih dipaci nggak tuh kan karena datuk-datuk itu lah pada meninggal lah pada apa kan pada zaman Gen Z juga. Kalau zaman ibu dulu yang laki walaupun arek bana pacaran pacarannya misalnya gitu zaman ibu angkatan ibu dulu tahun 84 itu tetap aja kalau dapet orang Pariaman tapi yang pihak mama laki-laki itu harus pihak perempuan mama perempuan harus punya kepeng punya duit itu untuk menjapui laki-laki dan sarato uang hilang gitu walaupun dia pacaran tapi yang mamanya itu adiknya itu kue bana gitu
1: ya?
2: Iya tapi zaman kini kok masih dipakai enggak atau masih

0: udah biasa, udah hilang sama sekali okay. gitu.
1: Itu saya Bu.
0: Okay. Yo, itu saja. Pengen tahu Mungkin gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Yeah. Ya. Oke, okay. Bu Elvalina, kapan kirim salam? Yeah.
0: Saat ya apa? Kirim salam sama saudara-saudara yang di Minang, yang sama kirim salam sama Ibu, Bu ada sampai lupa namanya Bu Emi ya,
1: Bu Helmi.
0: Nah, sama teman kawan-kawan
1: di Minang Bakabal,
0: serta teman-teman di Minang Bakabal sama Idang Asuta, sama kawan-kawan yang simpatisan sama apa? Sama Minang Bakabal sama Idanga itu okay. kirim salam satunya.
1: Bilo-bilo kok lah ya ada acara satu lola ya Bu yo.
0: Ya insyaallah kalau tapi lewatin tanggal 4 dan tanggal 5 ada reunian soalnya. Lewat itu tanggal 4 dan tanggal 5 Juli gitu.
1: Okay,
0: nah, ini kayak minta didangan lagu minta diputain lagu aduh. Yang berkaitan dengan sejarah Pariaman lah apa kek gitu. Pariaman lebih yang guruan lah Pak salah lagu Pariaman atau apa gitu. Hubungan di hubungannya itulah. Kalau tuh lagu dengan kaitan Bukit Tinggi.
1: Oke, siap.
0: Bukit Tinggi.
1: Beko diputan lagu yaitu. Dari Adin yo. Judulnya Pariaman, yo. Beko diputan.
0: Ah, Pariaman itu Adi, Bukit siap. Tinggi sih ya. Salam sama RR supporter sama sama kawan-kawan dawan semuanya Adi. Di RRI.
1: Siap,
0: salam
1: Ibu.
0: Salam bahagia, salam hangat bahagia. Ya, salam selalu gitu. Semua sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ibu Elvalina di Karawaci Tangerang bertanya berkaitan dengan apakah masih di adoan adai-adai ya saruman ya adai mungkin manika manggunoan adai budaya Minangkabau masih ada enggak sepengetahuan kau mungkin saruman tuh.
2: Okay, Bang. Baik Ibu. Sebenarnya kalau untuk adai itu masih kental sebenarnya Bu apalagi orang Pariaman Bu. Mbak kok kalau nyabik mode itu karena hal-hal mode itu masih kau temui gitu Bu di sekitar lingkungan kau karena kau kebetulan orang Pariaman seperti apa yang Ibu bilang gitu jadi kau tahu dan paham betul kalau misalkan contohnya kayak uang japu itu ya bagi si mempelai laki-laki gitu itu masih dilakukan sampai kini gitu Bu dan sabananya ikut mbak acaranya kedua mama itu saling bernegosiasi gitu kali ya Bu karena untuk paham detailnya bana kalau alun sampai ke situ lah dong karena alun ada pengennya ke situ lah dong dan ujung-ujungnya ibarat kato gitu ya bang yang di Bali tuh kalau beko gitu nyoh gitulah bang kira-kira gitu.
1: Oke okay, saruman
2: jadi mungkin untuk jawabannya gitu sih bang kak yang okay. di sekitar kau itu masih kental
1: sebenarnya
2: bang
1: ya?
2: Apalagi mana uang japi gitu bang
1: batuah. Oke, okay, dan mungkin abang tambahkan juga, wan tambahan juga nak Bu Elvalina bahwa nan ambo calia walaupun ambo di Jakarta lagi ya di Siko, tapi selalu mencalia kawan-kawan sana nanado di kampung halaman bahwa kaitannya dengan ba acaro menjago budaya Minangko ada istiadatnya. Tacalia masih banyak, masih rami ya kaitannya dengan panggunoan ada istiadat manjapui atau dari apa baraleknya tu rami bana ada tari-tariannya. Iko salah satu bagian daripada anak-anak muda Minangko Gen Z ko masih memaci kaitannya dengan budaya orang awak muda itu nak kal? Ya kal ya.
2: Betul bang.
1: Okey, ya. Baik ya. Kal ditahan dulu, kita dengar lagu dulu boleh ya? Ya. Iko lagu pilihan dari pandangan-pandangan kita ado dari Mas Orik di Jember minta apa kadiputan lagu Jatuh di Impi Janjang tu nanti lai tadi Uni Linda Amuah minta diputan lagu Lape Bimbiang Tangan. Oke. Okay. Baik. Dan angku-angku ini ya Mama Dunsana Pandanga udah unima ite ajo adia di masa ajo berado masih mau tahu-ta kesuksesan urang awak bersama Adik Haikal Fernandes, beliau adalah terbaik kampek Duta Bahasa Sumatera Barat 2025, udah berbakat Duta Kampus UIN Imam Bonjol Padang 2020 ampe. Silakan ya 0812 ampe 928. Jangan kama-kama tetap di Siko di Minang Bakaba. Lama didanga.

0: Alo dan sana ambo mak pono jalupo dang akan tarui di Pro Ampe RRI Minang Bakaba. Minang Bakaba lama didanga. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo. Ambo Rocky Oktori dari Pesulap Minang. Ambo acok mandanga acara Minang Bakaba lama didanga. Tiap Rabu malam pukul 8 sampai pukul 10. Pukul 10 sampai pukul 2 balik balanjui lagu-lagu Minang. Seru ndak? Kita lain dapat mandanga ma ota-ota carito orang awak. Info adat, kabar kirim salam, mandanga lagu Minang. Jangan lupa yo sana. Dengan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 Jakarta. Lama didanga.
2: Kembali lolai di Siko di Minang Bakaba lama didanga dan masih bersama Ambo Dawan. Dan selamat malam yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta di saat ini acara Minang Bakaba. Bersama Ambo Dawan dan ado narasumbernya masih di ujung line telepon. Bersama halo.
3: Halo Bang. Masih Bang.
2: Masih bersama? Ha ha ha ha ha.
3: Udah Haikal.
2: Ah, tuh mah. Jangan malu-malu dah Haikal Fernandez.
3: Oke. Okay. Aman banget.
2: Aman ya. Oke. Okay. Kal, Abang Kak membaca dulu WhatsApp nan hadir di Siko di 0812 112 sampai 928. Iyo, Iko ado Kang Masdi di Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba lama didanga beliau ko urang Sunda ya. Bawa bahasa Sunda stek napa abe ko abang translate yo. Wilijeng wengi Kang Wawan sareng udah Haikal. Selamat malam udah Wawan bersama udah Haikal. Salam wanoti abdi Kang Masdi, salam dengan dari saya Kang Masdi di Tangerang. Ngupingkeun wae lah kanggo Kang Wawan sareng udah Haikal. Mendengarkan selalu udah Wawan bersama udah Haikal. Selamat malam Wilejeng Wengi. Salme malam tuh Wilejeng Wengi katanya. Tong, tong hilap laguna Kang Wawannya. Lai ka pulang juo kardi Tanjuang. Jangan lupa lagunya Kang Wawan. Lai ka pulang juo kardi Tanjuang. Oke, okay, baik. Diantoskan ya Kang Masdi ya. Diantoskan tuh artinya adalah ditunggu. Mode itu. Pandai kan stek bahasa abang bahasa Sunda ya. Itu nyo tuh. Dek abangku ya, sana. Indak juo. Di siko banyak. Jadi caritonyo mode ko di Proampe ko kan lokal kontennya ko bahasa Betawi. Dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam itu bahasa Betawi ya. Lape itu iyo hari Sanayan bahasa Batak dari jam 8 malam sampai jam 2 balik malam. Udah nama abang nama Cik juga tapi alun apa yo alun menguasai bana tapi menyesuaikan sakete baso bata. Lepas itu hari Selasa baso Sunda, hari Rabaa ko kini ko baso Minang, hari Jawa, hari Kami baso Jawa, hari Jumai baso Ngapak, baso Tegal, orang Ngapak orang Kepenak. Mode tu jo abang jo mode tu. Okay. Baik ya. Lapeh tu ado Pak Sarial di Sinang Panon Tangerang ya. Assalamualaikum Dawan Minang Bakaba lama didanga jo narasumber. Kabatanyo cek ka narasumber. Kampusnya di mana kini? Di Sungai Bange atau di Lubuak Lintah? Sabab di kampus baru ko rancak mana Dawan? Pemandangannya rancak. Mede itu. Sukses buat Dahikal. Dawan tolong putan lagu Rantau Denpa Jauh. Adi, siap 87 Pak Sarial. Oke, okay, silakan. Kal, iko dari Pak Sarial.
3: Oke, okay, kalau dari kampus kalau sendiri itu di kampus Tigo atau di Sungai Bange, Pak. Karena untuk yang di Lubuak Lintah itu khusus yang perguru yang ke guruan sama yang pasca sarjana S2, S3, itu situ letaknya.
2: Insyaallah
3: tapi kalau untuk jurusan lain itu di Sungai Bange.
2: Insyaallah nanti beko S2-nya ikal di Paisinan Jo ya. Amin.
3: keluar Bang.
2: Oh dia lah, keluar negari. Oke. Okay.
3: Yeah.
2: Beko cari sekolah.
3: Punya target tinggi gitu.
2: Amin, insyaallah. Beko cari scholarship ya ke Amerika atau Kamala ya. Amin. Ade. Lado Pak Alfian di Tangerang. Assalamualaikum Pak Alfian.
4: Waalaikumsalam Dawawan.
2: Minang bakaba?
4: Lama di danga.
2: Kabarnya Pak Alfian.
4: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Posisi di mana kini?
4: posisi kini lagi di regensi.
2: Regensi. Bawa oto surang.
4: Ah?
2: Bawa oto surang.
4: Iyo menjapui orang rumah.
2: Onde Allah, okay, siap. Silakan. Pak Alfian, iko ada Adia Haikal. Silakan.
4: Adia Haikal. Di Ambudara tadi di Pariaman ya.
3: Iya bang.
4: Lima Pariamannya. Padang Pariaman.
3: Kalau Padang Pariaman.
4: Oh, di mana tuh Padang Pariaman ya?
3: Tapinya di Kecamatan Limo Kota Timur, tapi lebih spesifik gimana di Pasar Padang Alai.
4: Oh, Padang Alai yo. Ambus sedikit apa ya bertanya apa?
2: Tidak apa, namanya Jo Haragu sama.
4: Sabanae dulu Padang Pariaman kok kalau masuk ke Kota Padang gitu kan langsung dipanggil orang Ajo gitu kan.
3: Ya, tapi, betul. Bang.
4: Setelah hambo pulang beberapa kali di kampung gua jarang orang baju ke kakak atau ke orang nenek.
2: Oh, lama ubah mode itu nak.
4: Banyak mbonyo abang abang.
2: Oke. Okay. Oh, jadi tergradasi.
4: Betul, Adik Aikal.
3: Betul, Bang. Betul, Bang.
4: Kenapa tidak dilestarikan? Tarif manggilnya Ajo gitu.
2: Kok kan lain daripada yang lain enggak ya, Pak ya?
4: Iyo, ambo lebih senang ambo dipanggil Ajo gitu.
2: Batua deh. Oh, baru tak Ajo ya wak mau dia tu kini yo. Oh.
4: Kalau dipanggil Ajo tu kan rasanya hubungan emosional wak lebih dekat. Lah,
2: iyo gitu, batua kan. Mana laki mana kok bedo dibandingkan apa nagari-nagari lain dak?
4: Ayo. Oke. Tahu betul kan?
2: Iyo. Siap.
4: Emang Pariaman kok kan Padang Pariaman dulu Pariaman itu terkenal orang membawanya Ajo.
2: Iya.
4: Tapi ini kok lah banyak meninggalkan panggilan Ajo. Orang banyak manggilnya abang, udah gitu kan. Lebih spesifiknya kalau orang Pariaman panggilnya Ajo kan dari dulu ya.
2: Batua.
4: Okay. Apa penyebabnya mode itu Adik Aikal?
2: Oke. Iya, itu sih Pak.
4: Itu tanya. Okay,
2: siap. Oke, okay, ya, Kak. Kabar kirim salam. Sabantakal. Kau kabar kirim salam.
4: Kirim salam ke sadalah penggemar Pro Ampe RRI Pro Ampe Minang Mekaba. Dimanapun berado. Mudah-mudahan selalu sehat.
2: Amin.
4: Dimudahkan segala urusan.
2: Amin.
4: Dilancarkan segala usaha dan diluaskan rezekinya.
2: Amin.
4: Ada wawan semakin ganteng aja.
2: Iya itu balabiah tuh mah. Iya. Gadang kepala. Kumpu-kumpu lah barakali acara Minangko ndak sobok kau Palvian kau.
4: Masalahnya pas acara itu ambo ada acara lo gitu.
2: Susah. Jadwal pade onde yo bana.
4: Gitu dawah-wah.
2: Siap. Insyaallah.
4: Lagunya minta.
2: Dia jangan diminta, diputar.
4: Akai menjadi saksi dari akai. Itu.
2: Akai menjadi saksi. Oke.
4: Okay. Iya.
2: Oke, okay. Siapa yang menyanyi?
4: Nanden pilih menjadi pandam piang hidupku.
2: Oi, baba yo.
4: terus buat Haikal semoga sukses amin. Dan mendapatkan nilai amin. Yang terbaik.
2: Amin.
3: Amin bang.
4: Rajin-rajin selah bubak raja. Mudah-mudahan sukses.
2: Amin.
4: Oke. Okay. Ya. Itu saja udah Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kal kaitannya dengan Pak Alfian Batanyo kini ko mengecek Ajo laba-ubah kini menjadi abang. Dia kok iko kan salah satu bagian daripada degradasi budaya
3: Pak. Ya betul ya kan?
2: Tuh Pak Ato.
3: Oke bang, sebenarnya itu juga bahaya terjadi pulau ya bang, sama kal di rumah gitu, karena adik kal ketika manggil kal, babang gitu bang, nggak baju gitu. Namun fenomena ko emang juga terjadi juga di sekitar lingkungan kal gitu. Mungkin salah satunya bang, karena panggilan abang itu alah jadi apa yo?
2: Tren terkini atau mbak?
3: Enggak, bisa jadi tren atau bisa jadi karena ya itu sebenarnya dari orang tuanya dulu gitu bang. Kan ibaratnya gitu bang. Oh itu abang gitu. Siapa panggilnya gitu? Iba abangnya jadinya gitu loh bang. Nah karena adik sepupu kal gitu bang. Ini tuh kalau manggil kak aku orang yang bukan kakak laki-lakinya itu manggilnya Jo gitu.
2: Oke.
3: Itu dua orang gitu bang. Emang karena dari ketek yang emang diajarin mau itu. Okay. Sebenarnya aku lebih balik lo balik ke keluarganya masing-masing jadi ngobang. Masing-masing
2: internal masing-masing.
3: Betul okay. Bang.
2: Nah mungkin
3: tapi kenyataannya bang.
2: Iya.
3: Betul bang. Kayak misalkan orang Pariaman, Padang gitu. Oh dari mah dari Pariaman. Oh Aju berarti kok. Gitu loh bang.
2: Itu mah. Itu
3: pasti itu bang.
2: Pasti itu mah ya nak. Ya dengan adonyo di luar nagari Pariaman pasti iko maharagwe dan apa yo labiah lah tahu bahwa di Pariaman tuh untuk penyabuian orang akak laki-laki tuh Ajo masih talake mode itu ndak ya. Oke.
3: Okay. Betul bang.
2: Jadi Iko, caronyo Haikal kan seorang duta bahasa nan kini ko Paralubana ini salah satunya bahasa daerah kita bahasa Minangko jangan salah menyabui. Nah, sampai sejauh masih sosok Kalko mengimplementasikan, melestarikan, menginfluence lebih tapeknya ke sadualah anak-anak muda di sinan. Iko salah lo dia kawan atau sia penyabuian Ajo ko abang ko harusnya Ajo mode itu. Ada ndak hal-hal yang sakit
3: ego? Kalau dari Kal mungkin pertama tentu awak nggak akan bisa atau bisa capek gitu bang ngubah sesuatu yang emang alah jadi kebiasaan gitu bang.
2: Betul, betul.
3: Dan itu alah so familiar mana gitu di telinga awak serang-serang gitu. Nah awak dapat enggak boleh pula untuk menjustifikasi oh itu salah loh, oh itu enggak boleh loh gitu. Harusnya iku gitu. Nah itu enggak boleh loh sebenarnya loh bang. Jadi sebenarnya iku dimulai dari diri awak serang.
2: Betul.
3: Dari cara awak mengimplementasikan yang contoh gitu bang. Kalau bersembuk sama orang lebih kadang enggak ada salahnya apa panggil Ajo gitu. Nah, Iko secara tidak langsung orang-orang lain juga akan ikut gitu loh bang. Jadi sebenarnya Iko sebagai apa ya orang Minang dan bagian dari kita bahasa juga. Jadi balik. Awak yang harus mencontohkan terlebih dahulu dan sebenarnya kamu nggak perlu menjustifikasi orang-orang tuh nggak boleh uang salah nggak boleh gitu doh gitu. Itu sebenarnya sih bang.
2: Jadi dalam arti bahwa cara untuk ya cara mengiceknya yang elegan kepada orang-orang dan yang alun tahu atau mungkinlah tahu tapi sabananya saromanko harus di peloan mode itu ndak.
3: Iya, Bang.
2: Oke, baik ya. Tahan dulu Iko lah do Bu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minang bakaba?
5: Lama di Dangang.
2: Onde, bagaimana Bunda Helmi? Lai sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Oke. Biasanya Kal, Bunda Helmi ko pandai bana untuk apa pantun? Agia pantun buat adik Aikal ko Bu.
5: Ko pantun baik, untuk anak Bunda.
2: Adi,
5: Agi. Ibu Agi pantun untuk adi. Anak Bunda.
2: Siap.
5: Main gitar indah iramanya.
2: Aja.
3: Ramsa.
5: Lagu dimain tentang cinta. Onde mandi.
2: Oh, wai.
5: Susah senang kita bersama-sama. Tidur di bawah gubuk derita. Harga samo-samo
2: harga samo.
5: Nak duo pantun seiring.
2: Duo pantun seiring Adi, silakan.
5: Kenapa terbang burung merbah?
2: Antah.
5: Sebab hendak mencari makan. Kenapa sekarang kok udah berubah? Padahal sayang, masih tersimpan.
2: Oh, asa Allah. Ay, Masya Allah deh. Eh, Bapak Yu nak hafal.
6: Bapak Yu.
2: Iko saruman flashback Bu Helmi ko wakatu mudo-mudo kayaknya yo.
5: Ikan apa pantun tadi kan untuk anak muda. Iyo. Kan Haikal masih zaman gadget kan.
2: Iya, mantap.
6: Iya, betul.
2: Iya,
6: okay.
2: Yeah, silakan Bunda Helmi. Oke.
5: Okay. Baiklah. Ini Ibu akan bertanya sekitar itu tentang adat dan bahasa atau logat bahasa Minang atau bahasa Padang ya. Logat bahasa Padang itu banyak. Ada yang dari Paikumbuh lain pulau logatnya, Bukit Tinggi lain pulau, Pariaman lain pulau, kan begitu ya? Gaya Maninjau agak halus seketik logatnya. Jadi jo adat, adat jo ndak sama ya. Jadi logat atau adat yang ma yang ditampilkan untuk keluar daerah, ya. Yang lebih bagus di enak didengar oleh orang luar gitu. Itu tanyanya Ibu, ketik aja.
2: Oke. Okay. Siap. Itu sih Bu. Kapan kirim salam?
5: Iya, itu aja. Kirim salamnya. Tadi ada Ibu Elvarina ya. Salam sehat Ibu Elva. Ayo berkumpul-kumpul lah kita Bali.
2: Si buahnya nak Bu, beliau.
5: Sibuk ya Ibu Elva ya.
2: Iya, insyaallah.
5: Yo kepada kawan-kawan yang masih mencintai Minamakaba.
2: Tu aduh Pak Alfian tu. Bahasa Buik Pak Alfian tu sama tu ha. Tak pernah yo
5: Pak Alfian. Ayo Pak Alfian, Akabanyo sehat lun basule jo wajahnya Pak Alfian.
2: Iyo batu
5: abang. Mudah-mudahan kita kawatamu ya.
2: Amin.
5: Putar lagu Cik Dawan.
2: Boleh.
5: Yang harga-harga murah aja lah, jangan asal yang mahal-mahal. 5 balai ribu je jadi, kalau 7 balai ribu je jadi ya.
2: Okay.
5: Yaitu doa mandi.
2: Oh mandi, mandi tu deh. Siap. 8, 7.
5: Jangan takut, pandayung patah.
2: Okay, siap. Bertunggu nak.
5: Terima kasih banyak.
2: Siap.
5: Selamat bertugas untuk Udawan Yu kepada Uda Haikal. Semoga sukses untuk kedepannya.
2: Amin ya Rabb.
5: Dan juga bisa berkarir dengan baik.
2: Amin.
5: Dan sukses menuju masa depan dia.
2: Amin.
5: Terima kasih banyak.
2: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dah Haikal, silakan.
6: Oke, selamat malam, selamat malam.
2: Oke, siap, bertunggu.
6: Oke, kalau bicara soal tadi Bang, pertanyaannya mengenai ke dialek mah yang bisa dibawaan gitu untuk keluar gitu Bang. Kalau menurut Kal, dialek maupun itu bisa sebenarnya dibawaan keluar Bang. Itu kalau misalkan yo awal asal kalau dari Pariaman gitu. Dan misalkan rasanya lama didangna dialek orang Paikumbuh gitu ya Bang. Kan enggak mungkin rasanya kalau yang bawaan dialek Paikumbuh itu di luar. Entah misal kalau ke Jakarta bersebut sama kawan orang Paikumbuh gitu, tentu jauh gitu Bang, dialek itu rasa beda sama awak gitu. Tapi kalau misalkan Allah ngiciknya bahasa Minang, ini nyambung sih Bang.
2: Batua mana?
6: Gitu. Batu enggak Bang?
2: Batua. Kalau pakai orang Payaman, Abang bahasa orang Padang, nyambuang saya lah kok lah ada babedo ste ah lah atu mau kasih angtu tadi
6: itu
2: iyo jadi mungkin pacik saya lah mungkin ya pacik saya lah dialek surang mode itu ndak kal menurut ikal
6: nah betul Bang selagi itu tuh sopan dan lagi masuk kata lingo tuh aman teman
2: iyo batu abana iyo saruman tuh ndak. Oke, jadi simpelnya mode itu ya, pacik se dialek-dialek nanado di nagari-nagari surang mode itu ya. Kok lelah sobo beko kita apa bercampur nyo sadua lelah lai-lai mengerti lah mukasinyo titiknyo nak kal ya mode itu ya.
6: Iya betul.
2: Oke, baik ya. Do WhatsApp barikuiknya ko, tadi siapa tadi? Udah jemput Mikacan tadi menyampaikan sapa terima kasih salamnya buat Mas Orik. Terima kasih, Dajum. Oke, sehat selalu. Lapi itu ado Pak Jeffrian Syah di Depok. Assalamualaikum Dawan dan narasumber. Udah hikal Minang bakal lama di Danga. Bali Sarawak kapasa minggu. Anca.
6: Anca.
2: Sarawak di Bali talampau gadang. Oh iway.
6: Anca.
2: Jangan anca. Anca lah. Nah, itu terlalu nga tu ha. Bukan jai istek nak. Okay. Dadah
6: wak. Bukan jai.
2: Itu mah. Udah Wawan tolong putain lagu Rato Paninggahan. Oh, dari anak rantau Depok Jeffrey Alansa. Buat Dawan, Jonara Sumber, sukses ya buat Dahikal Kamung Konyo. Oke, siap 87 kalau mau dia tu. Baik, kal kita tahan dulu, kita dengar lagu berikutnya boleh ya?
6: Boleh, Bang.
2: Siap. Dan pastinya angku-angku Ninia Mama masih bersama narasumber kita kok. Mau tahu-tahu berkaitan dengan sosok Rang Mudo Minang torehkan banyak prestasi bersama udah Haikal Fernandes dan mungkin ado paruh terakhir di kesempatan kita kok. Yang pastinya masih disiko di Minang bakapa lama di Danga. Kita dengar lu lagu dari Adim Pariaman. Tetap disiko Minang bakapa.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Proampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taraga menanga siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Proampe tampiknya. Assalamualaikum warahmatullahi.

lagu-lagu Ambo. Jangan selalu di Minang Bekaba di Pro Ampe RRI Jakarta ya. Minang Bekaba.

0: Babali lolai di Sikodi Minang Bakabal Lama Didanga dan masih bersama Ambo Dawan dan Lai Juo ada narasumber Uda Haikal Fernandez. Da Haikal masih bersama?
1: Masih Uda.
0: Ande takutnya tak kalau dek biasanya lalu jam 9 kini. Mode itu tak kalau. Okey. Baik.
1: Tak boleh
0: ya. Okey menyesuaikan saya. Baik, masih ada WhatsApp di 0812 112 928. Ada Uda jemput Mika Chan di Celilitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dawan, Minang Bakabal Lama Didanga. Dawan, kadip minta tolong diputan lagu Tasasak dari Abai. Lagu kau dikirimkan untuk Dun Sanak Kasadonyo di masa Jubarado, khususnya untuk Dun Sanak di grup Minang Bakabal Lama Didanga yo. Boyok Da Haikal sukses kampung konyo keceknyo. Adi.
1: Amin.
0: Dajum. Okey. Baik. Da Haikal di akhir untuk mau tahu-tahu kita ko kesuksesan orang awak. Apakah nan yang dipilih Da Haikal ko? Kita tahan dulu ada penelpon. Ada Uda Rudi Hadinata di Kuningan Jakarta Selatan. Assalamualaikum Uda Rud.
2: Om salam Dawan, apa kabar dah?
0: Hello, Minang apa kabar?
2: Lama di dalam.
0: Onde yo mana? Di mana posisi kini dah?
2: Mau pulang dah ke rumah dah, mau pulang. Alah selesai karajo.
0: Alah selesai bakar ruah yo. Lah sampai di mana kok kini?
2: Ya mau sampai di depan rumah.
0: Oh lah sampai muka rumah. Adi, silakan langsung saya beko orang rumah beko mangga berhentinya kok suami Aden kok.
2: Oh iya iya. Telepon awak telepon RRI.
0: Iku batu abana kok telepon RRI atau telepon siapa kok? Ah kece yo indah yo. Indah uang rumah ancak ndak ada mode itu yo. Oke, silakan Darut.
2: Assalamualaikum Da Haikal.
1: Waalaikumsalam Uda.
2: Ya, Ambat tadi sempat dengar kalau Uda Haikal itu sering ikut lomba-lomba terus menang ya. Terutama untuk lomba duta bahasa.
0: Betul.
2: Nah, kalau sering lomba-lomba menang itu nanti Ambo mau tanya, cita-citanya nanti apa itu? Apakah nanti hasil lomba-lomba itu terpakai buat di pekerjaan atau bagaimana? Gitu. Cita-citanya itu apa nanti? Apa sebagai guru, pengajar atau apa itu?
0: Itu sih dari
2: itu aja sih. Iya, siap. Karena kan sering menang ya atau duta bahasa
0: ya. Duta bahasa dan ada lain hal-hal lainnya kaitannya dengan udah berbakat. Duta kampus
2: iya. Nah, setelah itu setelah didapat lomba itu kemukanya mau Uda Haikal ini mau kerjanya sebagai apa nanti ke depannya gitu. Apa guru atau pengajar atau apa
0: atau gitu. Artis enggak dah?

0: Pasan Mandi deh, jidah Pasan Mandi.
1: Pasan Mandi, oke. Okay. Biasanya masih tangyang-yang Pasan Mandinya apa sih sampai dengan kini dah?
0: Itu apa? Harus jujur. Terus sama orang tua itu harus yang lebih tua itu kita harus harus hormat.
1: Iyo,
0: ya.
1: Betul,
0: ya. Terus sama saudara juga kita harus berbaiklah sama saudara, jangan betul. Walaupun kita punya harta kita harus jangan sombong gitu. Itu namanya Pasan Mandi.
1: Pasan Mandi ndak? Oh, mode itu ya. Oke, okay, siap tuh Pasan Mandinya. Oke, okay, kirim salam buat si Ada.
0: Ke Sadualanyo. Terutama ibu Helmi, Uda Wahyu, buat Uda Wawan, Uda Orik yang di Jember, okay. Yang selalu banyak pertanyaan tuh ada 7 pertanyaan harus dijawab.
1: Lah kadang dah. itu namanya apa proaktif banget dan senang mencintai budaya orang lain mode itu nah.
0: Iya betul dan ianya tak teliti sama membali ya teliti. Terus buat Ibu Muji, Ibu Rista, Oma Neti dan semuanya yang enggak bisa disebut, semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, amin. Rezekinya diberikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Rob.
0: Itu aja dah.
1: Siap.
0: Makasih ya dah.
1: Sama-sama
0: dah. Kawan sehat-sehat ya.
1: Adi, sama-sama. Kita sobok-sobok Bali ya Beko ya dah.
0: Iya, mau kondangan, kita mau kondangan.
1: Oh iya. Kondangan Daru ya. Oke, okay, siap Darun. Oke. Okay.
0: Ya, buat Uda Ikal, sehat-sehat Uda Ikal ya. Semoga lancar-lancar saja.
2: Makasih udah ya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Daikal, kamu konyo kaman jadi apa sih? Cita-citanyo. Ah, tuh ha. Ada lagu wakatu kete-kete dulu.
2: Tadi adalah sempat tadi kita wak singgung di awal ya Bang mana cita-cita. Tentu kalau ke depannya tuh kalau bisa memang sejalan dengan keilmuan yang kalau kini di bidang komputer gitu Bang. Nah, kalau untuk spesifiknya nanti rencananya tuh memang mau jadi data analis gitu Bang. Akan menganalisa data dari mungkin saja di sebuah perusahaan atau gimana ke depannya Bang. Dan apa sih korelasinya Bang? Korelasi antara apa yang Allah sedang kali ikuti sama dengan ke depannya. Satu hal yang kau pelajari dari apa yang kau ikuti sebelumnya kayak duta kampus, duta bahasa gitu Bang. Salah satunya adalah relasi dan juga komunikasi.
1: Betul.
2: Karena ya kalau enggak di duta bahasa gitu, kalau enggak bisa nih bersobo sama orang-orang yang mau dikomodir itu gitu. Kalau enggak bisa juga membangun relasi dengan orang-orang seperti itu karena kawan enggak tahu ya Bang, ke depannya tuh awak seperti apa gitu loh Bang.
1: Betul. Peluang-peluang ikut dalam ajang-ajang kok bisa membuka korelasi apa relasi-relasi nan baru peluang mendapatkan karajo atau hal-hal positif lainnya tuh.
2: Lawih
1: banget enggak? Ya, kalian.
2: Contohnya saya kan misal ya Bang kan kalau emang di duta bahasa yang mana itu di bawah naungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Siapa tahu dari Balai Bahasa ya bisa aja nanti kalau kerja nanti di bagian IT di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa gitu masih ada korelasinya Bang.
1: Betul banget. Oke, okay. Tapi dengan sampai dengan kini kok kal kuliah di UIN dan menjadi duta dan apapun itu juga, urang gaib mendukung enggak?
2: Alhamdulillah sejauh aku mendukung Bang. Yang penting dia enggak tinggal itu pesannya Bang.
1: Apa nanti enggak tinggal?
2: Kuliahnya enggak tinggal.
1: Kuliah enggak tinggal, oke. Okay. Sampai dengan kini kok pituah nan masih tangyang-yang urang gaib agia kal apa sih?
2: Mbak Abang?
1: Pituah nan orang gaya apa agih kakal sampai dengan kini kok masih ada enggak tangyang-yang?
2: Sebenarnya kan kalau yubana pituah tuh enggak ada Bang. Tapi kayak pesannya tuh ya Om Adek cekal tadi Bang. Kalau memang tujuan ke Padang tuh kuliah. Tapi kalau misalkan ada nang kamanggo do kuliah. Anca tinggal mana? Kuliah atau ba'a gitu Bang.
1: Mungkin
2: ya udah to the point gitu loh Bang
1: jadinya. Iya, batu apa nah. Jadi ke

0: kepedulian orang gae ko concern ya, dalam arti fokus ya, lu dengan CS kuliah-kuliah nambana kok lain bisa ado hal yang lain ya mungkin bisa membagi waktu ndak kal.
1: Betul bang, selagi positif kenapa tidak gitu ya bang.
0: Dengan kal menjadi representasi duta bahasa Sumatera Barat nan kampe dan prestasi dan ditorekan kal ko apa tanggapan orang gae saruman apa? Sanang atau ada hal lainnya?
1: Tentu sanang sih bang, karena di satu sisi ya apa ya bang, itu jadi kebanggaan lo. Oh aduh, bahan kebanggaan anak-anak yang bisa ceritanya ke orang-orang di luar gitu bang.
0: Oke, itu nan panti yang enggak tekal ya. Oke,
1: nah betul bang.
0: Karena udahlah menjadi duta bahasa Sumatera Barat dan lai pulo menjadi sosok udah berbakat duta kampus. Kal bisa dikecehkan kan representasi anak-anak muda Gen Z kini ko. Apo nan kal agiah message nan tapan tiang buat kawan-kawan Gen Z kal sampai dengan kini agar supaya pantiang yo untuk melestarikan adai ya, adai orang awak, adai bahasa disyara, syara bahasa di kitabullah, ingat pulau berkaitan dengan katunan nampe dan hal-hal lainnya. Apa nan kal ingin sampaikan buat anak-anak muda, orang Minang pada khususnya dan Gen Z pada umumnya? Silakan kal.
1: Oke bang, tentu kalau mengangkat dari sudut pandangan sebagai seorang duta bahasa tentu ya bang, jangan apa ya, tetap utamakan mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk melestarikan bahasa daerah.
0: Betul.
1: Dan hal penting lainnya adalah menguasai bahasa asing. Karena di dunia sekarang kita bisa sangat sekali yang namanya FOMO atau tergerus dengan zaman, nantinya akan berefek, berimbas kepada bahasa kita sendiri. Karena balik lagi apa yang saya sampaikan di awal ya bang, kalau kita kedepannya kalau misalkan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, maka akan tergerus dengan zaman. Tentu ini juga akan berdampak kepada bangsa kita sendiri, karena identitas kita emang di sana gitu loh bang. Dan tadi kan juga sempat disinggung kalau ada orang Minang yang malu gitu menggunakan bahasa Minang ketika bertemu satu sama lain. Kalau misalkan memang rasanya agak canggung atau nggak tahu pasti dia ini orang Minang apa enggak, nggak apa-apa kita menggunakan bahasa Indonesia, karena ya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita gitu. Tapi kalau kita udah sama-sama tahu ya bang, nyu Minang, awak Minang gitu,
0: nyu Sagan,
1: apa salahnya?
0: Jangan Sagan,
1: nggak ada yang perlu disaganan gitu pulo, karena di situ lata hangatnya orang Minang tuh di situ gitu.
0: Tapi Giko kak, misalkan kak sobo jo orang Minang nah ada di Jakarta, ndak? Kalau lah pernah ke Jakarta?
1: Ala bang.
0: Ala, oke. Okay. Misalkan sobo jo orang nak Minang Jakarta nak Gen Z, aha, nyemang icik mau deko. Eh, lu kan ada di Jakarta, lu ngapain pakai bahasa Minang? Malu-maluin kau, ha? Apa nan kal akan sabui ke mereka tuh, ke orang tuh, anak tuh?
1: Oke bang, sebenarnya kalau mudah sih bang, kenapa dan harus malu gitu? Itu sebenarnya bang, kenapa harus malu? Apa yang harus dimaluan? Karena di satu sisi, ketika kalau ngecek, kecuali bang, kalau ngecek itu sama stranger atau orang baru gitu. Nah, itu kayak salah gitu, mengapa tiba-tiba bahasa Minang gitu? Tapi kalau misalkan, udah,
0: where you come from?
1: Kalau konteksnya memang, kalau ngecek sama kawan kal dan itu hidup di tempat orang banyak pula, terserah saja kalau misalkan kita coba bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kayak bagar hawa semawa, kenapa tidak gitu loh bang, dan gak perlu dimalu, gak perlu malu di situ loh gitu bang.
0: Nah itu gak kal, langsung kal bahasa bui ke orang tuh gak usah malu mode itu. Harusnya senang dan bangga mode itu. Di ma bumi dipijak
1: begitu ya,
0: nakal ya. Walau itu kalau misalkan ya, di luar orang awak bolehlah pakai bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Kalau sobok jo orang the foreigner, kita mengecek bahasa Inggris mode itu ndak ka?
1: Ya betul.
0: Nice, mantap bana ko ha. Oke. Aduh Ibu Alma di Citer Bogor. Assalamualaikum Minang Bakabal lama didanga. Udah Wawan, selamat malam buat narasumber. Udah Haikal, gak ada pertanyaan. Cuma saya mau menyapa saja. Biasanya pertanyaan sudah diborong sama Mas Orik. Mau minta diputarkan lagu saja. Usah diratoi. Judulnya sama buat semua penggemar Minang Bakabal. Semoga sehat selalu. Terima kasih Udah Wawan. Dan untuk Udah Haikal, sukses ke depannya menggapai cita-cita. Tuh dari Ibu Alma. Oke, okay. Ah, kok masih ada telepon dari Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum Aki Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang Bakabal.
2: Udah. Minang Bakabal lama didengar.
0: Terima kasih udah ya Aki Adi. Hatur nuhun. Aki Adi. Kalau Aki ko atu kalau masuk mangece baso Minang. Haikal.
2: Haikal.
0: Iko atu jadi kita ganti jadi Atu Yadi yo.
2: Iyo,
1: jadi itu.
2: Tua. Selamat iya. untuk Udah Haikal, selamat. Jangan malu dengan bahasa daerah kadaya kaya.
0: Oke.
2: Aki dukung.
0: Aki dukungnya Aki ya.
2: Siapa lagi kalau bukan kita yang dukung bahasa daerah?
0: Tah, eta teh kitunya.
1: Betul.
2: Mantap Udah Haikal, sukses.
0: Sukses.
1: Amin. Ya betul.
0: Baik.
2: Selamat Udah Haikal.
0: Aki mendukung ya Aki ya kaitannya sosok Haikal menjadi duta bahasa begitu ya. Masih ada anak muda yang mau melestarikan budaya kita. Ya begitu ya Aki ya.
2: Iya, emang harus begitulah siapa lagi kalau bukan kita-kita ini.
0: Nice, betul Aki. Baik. Aki mau kirim salam buat siapa? Yo.
2: Kirim salamnya untuk
0: coba Aki. Kirim kirim salam yo untuk coba ki belajar saetik
2: kirim salam yo untuk Bang Tono Haji Suhanda
0: Pandang.
2: Aki baru pulang di rumah Pandang.
0: Onde mande salam ya Ki ya besok kalau ke Pandang ya.
2: Oke. Siap. Untuk semuanya tuh. Tolong puterin udah.
0: Apo Ki?
2: Bare Solo,
0: Solo. Mohon maaf Aki, Bare Solonya agak naik 5.000 enggak apa-apa ya Ki?
2: Oke.
0: Oke, siap Aki. Beko diputan ya Ki, Bare Solonya ya Ki. Oke, kirim salamnya tadi udah ya. Oke, bye.
2: Untuk semuanya udah.
0: Oke. Okay. Ya,
2: terima kasih, selamat malam.
0: Sami-sami, selamat malam Aki. Sehat selalu untuk Aki Adi. Oke. Oke. Assalamualaikum. Oke. Itu dia tadi Aki Adi Mandu Kuang Juo. Ya, oke. Okay. Kal, apa nangka disampaikan tadi? Aduh lolai, kok. Aduh Pak Zainal di Taman Mini. Assalamualaikum Minang Bakabal lama didanga. Dawan minta putan cie lagu Dawan. Oke, lagunya apa kok? Oke, siap buat narasumber dari Kal sukses selalu. Siap.
1: Amin.
0: Oke, okay. Kal, kirim salam buat siapa Kal?
1: Untuk keluarga di rumah di Penale tentu ya bang. Itu sih bang.
0: Oke. Okay. Buat kawan-kawan mungkin yang sedang mandanga atau sia, kawan kampus atau taman dake.
1: Kawan-kawan ya bang. Aduh kawan dake ini.
0: Aduh pak, aduh aman tuh mak.
1: Mungkin kawan-kawan kawan perjuangan gitu ya. Semangat kuliahnya. Kita lagi masa-masa bariknya bang.
0: Batu ah. Oke. Okay. Iya itu sih Ki. Kal. Oke, baik ya. Onde mande. Terima kasih bana untuk Haikal Fernandes ya. Terbaik kampe duta bahasa Sumatera Barat 2025 udah berbakat duta kampus dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Sukses kamu konyo aponan di cito-citoan tercapai dape scholarship ke luar negari dan karajonyo sesuai dengan ekspektasi nan diinginkan Jo Haikal ya Kal ya. Dan pastinya influence apo kok lagi orang Minang mengece apo yo pengaruh apo yo bahasa buinya apo tuh Kal pengaruhi
1: misalnya pemengaruh bang pemengaruh.
0: Iya pemengaruh kok lagi bahasa Minang yo
1: apo tuh. Yo kalau
0: gitu ya pemengaruh apa ya penyat atuh ya Beko lah bapikian Beko ya sosok yang bisa dapat mempengaruhi kawan-kawan di kampus dan di kampung halaman di Padang di Pariaman antar di masa Jobarado jangan malu dan jangan goyah jangan putus asa untuk merepresentasikan dan anca berkaitan dengan duta bahasa bahasa Indonesia bahasa pemersatu bahasa Minang adalah bahasa orang awak dan bahasa luar nagari yaitu bahasa Inggris kita pacik jo mode itu tidak kal
1: ya betul bang
0: siap oke terima kasih banyak kal sehat selalu untuk kal salam buat orang gay ikut tinggal jo orang gay atau bang kal
1: kebetulan ngekos bang
0: oh ngekos onde ya tuh kan mandiri tidak dari patamo kali kuliah yo
1: ya betul bang
0: oke yang tak pantiang bisa dikecan rantau dan pajawah saruman lagu dari Ipang Jo Rayola sekali lagi terima kasih untuk Haikal Fernandez sehat selalu yo Kal
1: amin makasih banyak ya bang
0: sehat selalu Kal assalamualaikum Kal
1: amin waalaikumsalam.

0: Minangkabau, nama yang tidak saja unik, namun sangat lekat dengan perempuan sebagai suku yang menganut matrilineal. Sosok perempuan memiliki posisi istimewa dalam struktur adatnya yang bersandikan syarak dan kitabullah. Perempuan Minang dididik untuk kelak menjadi Bundo Kandong sebagai panutan bagi kaumnya. Oleh karena itu, perempuan di Minangkabau diatur oleh aturan tidak tertulis yang disebut dengan Sumbang Duo Bale. Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan-aturan adat bagi perempuan Minang yang mengatur bagaimana perempuan Minangkabau berperilaku. Seperti yang dituturkan Bundo Kandong Rosmiati, Ketua Bundo Kandong Kabupaten Agam.
1: Karena sumbang adalah sesuatu perbuatan yang mengarah kepada salah. Untuk itulah ada 12 macam sumbang yang perlu tahui.
0: Pendidikan terhadap Sumbang Duo Bale merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum perempuan di Minangkabau sebagai pegangan hidup dalam bertindak. Karena perempuan Minang dianggap sebagai limpape rumah nan gadang. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Sylvia Hanani MSI, Ketua Pusat Studi Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat.
2: Limpapeh rumah nan gadang. Atu, ramu-ramu rumah gadang. Ramu-ramu tu nyinggo, ndak akan tahu orang. Dia selalu indah untuk dilihat. Kapaknya mengletar dengan indahnya. Limpapeh rumah nan gadang, ubun buruk. Pegangan kunci. Makanya sekarang di sekolah ada. Apa itu ada di sekolah? Pendidikan karakter.
0: Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan yang harus ditaati perempuan Minang, seperti cara duduk, berjalan, melihat, berbicara, berdiri, berkata, makan, berpakaian, bekerja, bertanya, menjawab, bergaul dan berperilaku.
1: Yang pertama adalah sumbang duduk. Duduk bagi padusi Minang ialah basimpuh. Indak basilo kayak laki-laki. Kepada yang kedua yaitu sumbang bajalan. Sumbang bajalan karena kalau padusi bajalan janta gageh-gageh. Ndak boleh bagageh-gageh doh, kayak dikajau orang. Kok dapik ni je bajalan kayak si ganjual lalai, alu tata ruang patah tigo, samwi tapi jah indak mati. Kau dapik seraman tu nak nyawak bajalan. Kau dapik bajalan elok-elok, rancak-rancak, madok kemuko. Yang ketiga adalah sumbang mengecek. Kau dapik mengecek je orang tu, sopan je santun kita pecaliakan. Yang keempat itu sumbang kurenah. Jangan awak babi siak je di sekolah awak. Sudah itu sumbang meliek. Sudah itu sumbang bakato. Kalau bakato yo mului manih kucin dan murah. Baso elok budi katuju. Sudah itu sumbang bapakaian. Sumbang batanyo. Sudah itu sumbang menjawe berikutnya. Sudah itu sumbang diam.
0: Kembali Dr. Sylvia Hanani MSI menegaskan beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan Minang tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat, namun perempuan Minang juga harus bisa menyelaraskan dengan kemajuan zaman tanpa terlepas dari akar budayanya.
2: Satu adalah jangan lakukan sumbang tadi. Yang kedua adalah memang harus terdidik. Perempuan milenial harus menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah jangan berhenti untuk berbuat. Kalau mau juga menjadi undung-undung, ya undung-undung tadi, undung-undung ke Madinah dan ke Payung Panji ke surga, raih kesempatan untuk berbuat banyak.
0: Begitu berharga dan istimewanya perempuan dalam adat Minangkabau, selaras dengan harga diri yang mereka pegang teguh dalam mematuhi aturan-aturan adat yang salah satunya terangkum dalam Sumbang Duo Bale. Sebab ketika perempuan Minang bisa menjaga diri dari Sumbang Duo Bale, disitulah kecantikan sejati akan terpancar sampai kapanpun. Jika tidak, maka sanksi sosial akan mereka terima. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan kaum mereka.

0: plus dengan manga, mangana jalan pulang di manga de ah. Masih puasa mambo dawan di sigo di Minang Bakabal lama di danga 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112928. Ambo bacaan melia ado Pak Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum. Dawawan Minang Bakabal lama didanga. Saya senang dengan acara ini. Suka teringat almarhum katanya. Almarhum ayah saya ya. Saya kirim salam Dawawan buat keluarga besar di Padang Kota, khususnya keluarga Simpangaru. Boleh minta diputarkan lagu Dawawan Usah Diratoi. Oke, Usah Diratoi ya. Oke, sabanta. Usah Diratoi. Sik. Oke, Usah Diratoi mah ya kok. Usah Diratoi Tiara Mon ya. Oke, baya beko diputan. Siap, Usah Diratoi. Sabantayo. Aha. Sabanta. Siap. Oke, beko nanti diputan lagunya. Dan Iko Lama Suak Disiko pasangan Sejoli dari Surakarta pastilah tahu ada Ibu Hayati dan Pak Mukimin yola galak-galak tuh ha di sinan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Minang Bakabak lama didanga.
0: Onde, ba kabanyo Pak Mukimin jo Ibu Hayati.
1: Elok-elok saja.
0: Elok-elok saja. Adi, terima kasih.
1: Udah ba kabanyo.
0: Alhamdulillah batua-batua pilek batua.
1: Moga anu capek cegak ya udah.
0: Amin, terima kasih. Baik. Mandanga tadi dari jam berapa?
1: 9.
0: 9 jo sama Pak Mukimin yo ende
1: Allah. Iya. Basamu narasumbernya basamu
0: udah Haikal.
1: Udah Haikal Fernandez.
0: Fernandez yo bana. Senang ya. Heeh.
1: Iya sana duta bahasa Minang.
0: Iya, duta bahasa dalam artian tidak hanya bahasa daerah saja Minang, pun halnya juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa asing seperti itu. Oke, baik. Pak Mukimin tadi sama Bu Hayati dengar dari jam berapa itu?
1: 9.
0: Dari jam 9 onde mande. Lama kan?
1: Alah makan.
0: Okay.
1: Maaf.
0: Ndak ba boten nopo-nopo. Masak apa?
1: Masak rendang.
0: Masak rendang onde mande. Cuk bara kilo masak rendang yo.
1: Cie.
0: Sakilo. Ndak cie to.
1: Iya.
0: Sakilo.
1: Sakilo.
0: Oke, baik. Iya.
1: Dapet dari saudaranya Pak Mukimin.
0: Oh, dapet dari dun sanaknya Pak Mukimin. Oh.
1: Iya, dun sanaknya Pak Mukimin. Okay,
0: alhamdulillah yo. Randangnya orang Jawa manis atau ado padehnya sakete? Manis ada
1: padeh.
0: Padeh juo.
1: Padeh juo. Ambo indak suko manis.
0: Oh, mode tu. Oh, yo, siap. Jadi Labi masih ada randang yo?
1: Masih
0: ada ya. Oh, kalau dake aja ambu makan sakete yo.
1: Iya,
0: mande tus day.
1: Kan ada lalapnya pucuk paraci.
0: Oh, pucuk paraci onde.
1: Iya buek lalap.
0: Oh, buek lalapnya yo. Oke. Okay. Bu Hayati dan Pak Mukimin ko ado salam dari Ajo Budi ko ha. Dawan kirim salam buek Pak Mukimin jo Bu Hayati yo. Ndak sakila do dah kecenyo.
1: Iya. Salam balik buat Ajo Budi sama itu.
0: Iya.
1: Sama Ali Tama.
0: Ali Tama jo.
1: Muka-muka Ali Tama ala sehai.
0: Amin. Insyaallah lah sehai pastinya. Lalo anak-anaknya tuh.
1: Lalo satu alah.
0: Pintar yo, pandai gini yo. Bu Yati mangece sawak yo.
1: Sakete udah.
0: Indah ba, boten nopo-nopo dari sakete beko banyak dapeknya yo.
1: Ya muka-muka lama menjadi bukit.
0: Iyo, lama-lama menjadi bukit tu ancak tu mah. Oke, balaja nak Pak Abu Yati yo, Pak Mukimin yo.
1: Ya balaja sama udah wawan.
0: Ande iyo sama-sama. Iko ado salam juo dari Uni Linda. Assalamualaikum Bapak dan Ibu Yati. Boleh dong rendang dagingnya kirim ke Uni. Salam sehat selalu kecenya.
1: Oh, Oh iya uni.
2: Kirim kirim udara aja.
1: Lewat
2: udara.
0: Lewat udara ya. Oke, siap deh kalau gitu. Oke. Baik, Pak Mukimin, Bu Yati mau kirim salam buat Sia selain itu?
1: Salamnya buat Uni Linda, buat Ajo Budi,
2: Budi sama Bu Umi,
1: Bu Umi, Bu Helmi,
0: Bu Helmi,
1: ya. Bu Eti Rustam,
0: Bu Esti Rustam, Adi.
1: Satu alanya.
0: Jo Pak Narwondo, Pak Tono.
1: Oh iya, maaf.
0: Lupa yo lali yo.
1: Iya. Pak Narwondo dan udah Eko.
0: Udah Eko, ada udah Ripto, udah Daus, sama Pak Tono sedang rungokna sakniki lho. Ayo.
1: Iya, sedang mandangan.
0: Iya, sedang mandangan. Coba mengecek. Halo Pak Narwondo, coba. Senang beliau.
1: Halo Pak Narwondo. Selamat malam, Mbak Akabanyo.
0: Pasti lagi galak-galak ya, guyu-guyu.
1: Galak-galak.
0: Oke, baik.
1: Bang Noel ala lalu alun.
0: Bang Noel ala lalu nyetu tadi.
1: Iya kan. Ala tak tape.
0: Latih. Oke, keren Bu Yati ini. Yeah. Oke, siap. Itu aja.
1: Request.
0: Oh, request lagunya apa?
1: Atau indah udah.
0: Apa tuh?
1: Samo-samo marindu. Indro Tanjung.
0: Samo-samo marindu. Oke. Okay. C marindu jo Bu Pamukimin kok ha. Iya pastinya
1: Marindu
0: loh.
1: Satu alahnya.
0: Kalau mau pamukimin satu hari rindu yo. Ihi. Ih pamukimin yo galak-galak sakete yo. Oke, okay. Siap. Beko diputar lagunya ya.
1: Ya makasih banyak udah.
0: Sama-sama. Oke. Okay.
1: Moga udah sehat-sehat saja.
0: Amin. Insyaallah. Terima kasih.
1: Batunya capek cega.
0: Amin. Terima kasih banyak kok. Kok dapat tolak angin kok dari Pak Wondo kok ha. Alhamdulillah angin karangkongan ambo kok ha sekete.
1: Di siko juga.
0: Oh iya.
1: Di siko juga ada atau tolak angin.
0: Oh, jauh sih.
1: Tolak anginnya itu nganu apa itu tidak terasa manis.
0: Oh, tidak terasa manis.
1: Tidak terasa manis tapi sembriwing gitu.
0: Sembriwing. Uhui, mode itu yo.
1: Ya, itu dicampur sama air hangat gitu. Yo.
0: Siap, baik kalau mode itu. Oke, Bu Ayati dan Pak Mukimin terima kasih banyak yo.
1: Terima kasih banyak udah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Tinya tuh Pak Mukimin jo Ibu Hayati ya dari Surakarta. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat nggih. Ado Ibu Rista Siregar, Opung Rista Tebet Barat. Malam Minang Bakabalama Didanga. Iya ha. Opung Rista Siregar Tebet Barat tolong puterin lagu Hujan Laturun Pulo Ria Amelia dan Kelok 9. Salam untuk semua pendengar Minang Bakabalama Didanga. Salam sehat untuk Dawawan dan kru Pro Ampe FM RRI Jakarta serta narasumber yang tadi udah Haikal. Terima kasih, sukses selalu. Oke, sama-sama mau lihat Opung Rista yo. Lapeh tu ada Pak Umar Mohtar Alwatan di Cipendei Bandung. Iya teh orang Sundanya. Kumaha baaka banyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Kabar lama di dangan. Dawan, tolong putaran lagu Sapantun Bidua Kete dari Misra Mulai. Kirim salam buat seluruh pendengar saja. Wassalam. Oke, baik kali mode itu. Terima kasih dan kita undangan lagu-lagu pilihan dari pandangan sadonyo. Oke, iko ciek ko ha. Rato Paningahan dari Marangu. Tetap di Minang Bakaba. Lama di dangan.

Angku-angku ni ni mamak dun sana pandangau dah unima ete ajua dia di masa jo berado lah di pangujuang acara minang baka baki niko ya. Ndia lah. Amuanyo panjang banana. Oke okay, angku-angku ni ni mamak dun sana pandanga. Pandakian solo subanarawan. Banyak orang mencaliak panorama. Basobok baliak jauh dawawan di minang bakabal lama didanga minggu muko. Bali teko kabat tuang taba. Bok lah piak ke rumah bako sampai di siko minang bakaba. Basobok baliak di raba muko. Ambo dawan ada pula uda ripto, uda daus, ada uda eko, Pak Narwondo, Pak Tono, teman-teman pemancar pamit undur diri. Kok lai mula kok lai ado salah-salah kata. Mohon maaf nana. Insyaallah sobok baliak di acara nan samo minang bakaba lama didanga. Raba abiswa, minggu biswa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi bareng Abang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Ayo bakal temenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awalin perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi ya Abang Po, bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema Eko Hijrah Menjadi Khalifah Pelestari Bumi. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas bakal hadir bersama Mas Batara Saferi Gadi Dewandoro. Mas Batara ini adalah direktur artistik dari Festival Kesatria, Bang Po ya. Dengan tema Jagoan Harus Percaya Diri, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini. Abang Po bisa ikuti selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Haddad Alwi featuring Padi dengan Doaku, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Robot FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta. Dan pagi hari ini, Hikmah Pagi, kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA dengan tema Eko Hijrah Menjadi Khalifah Pelestari Bumi. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Arif sehat.
1: Amin, insyaallah sehat juga Pak Ustadz.
2: Amin, sehat-sehat insyaallah.
1: Ya, hari ini tema kita mengenai Eko Hijrah. Ini menarik nih, tema yang jarang sekali dibahas ya dalam kajian-kajian Islam ya, karena biasanya hanya berkaitan dengan fikih saja begitu ya, dengan aktivitas yang sifatnya ibadah, ritual dan lain sebagainya. Nah, kita bicara mengenai hijrah nih Pak Ustadz, apalagi ini masih momentum tahun baru ya. Jadi momentum kita untuk hidup lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam konteks Eko Hijrah menjadi khalifah pelestari bumi gitu ya. Bisa mungkin dijelaskan nih Pak Ustadz, apa sih sebenarnya yang jadi kaitan erat antara keimanan seseorang sebagai seorang muslim begitu ya dengan kewajiban kita menjaga lingkungan hidup nih? Apa relevansinya Pak Ustadz? Silakan Ustadz Taufik.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita melihat salah satu dari tugas manusia adalah bagaimana mereka itu diberikan tugas oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu bukan hanya diartikan sebagai pemimpin, tapi juga khalifah merupakan orang atau makhluk yang Allah berikan beban kepada mereka untuk membantu melestarikan sebuah atau membantu menjaga sebuah tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam hal ini adalah menjaga bumi. Analoginya misalkan jika kita dalam kehidupan sehari-hari kita misalkan diberikan atau dipinjami sebuah rumah yang mewah, gratis, kemudian lengkap dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kemudian juga pemakanan ada di situ, pemandangan indah pun misalkan bisa kita dapatkan dari rumah tersebut. Akan tetapi misalkan bukannya kita merawat, kita malah mencoret-coret temboknya, membuang sampah di tempat tidur dan merusak mesin airnya, tentunya ini akan menjadi sebuah masalah bagi kita semua. Betapa kita pun sebagai orang yang dipinjami rumah itu dianggap sebagai orang yang tidak tahu diri, di mana seharusnya dia ikut menjaga, menjadi tamu yang baik, menjadi pelestari yang baik, malahan dia merusak dari rumah itu. Itu analogi saja. Maka dari sini, sebagai seorang mukmin yang yang memiliki keterkaitan antara keimanan dan juga perilaku kehidupan sehari-hari, kita tidak membatasi hijrah itu hanya berkaitan dengan ritual ibadah saja, misalkan seperti sholat, mengaji, kemudian juga memakai jilbab yang panjang atau menutup aurat. Kemudian juga apakah misalkan mentang-mentang hijrah itu celananya menggantung, jenggotan dan lain sebagainya. Kadangkala kita sering lupa bahwa yang namanya dosa itu tidak hanya dilakukan dan tidak hanya terjadi saat kita meninggalkan ritual ibadah mahdhah. Akan tetapi kadangkala dosa itu pun lahir dari ketidakikut andilan kita terhadap pelestarian ciptaan Allah, atau dalam hal ini adalah dosa itu bisa timbul dari merusak bumi. Maka dari itu kita harus paham betul bahwa dalam Islam itu Islam adalah agama yang di dalamnya itu mengandung pelajaran-pelajaran untuk membuat kaitan atau membuat ikatan. Baik itu ikatan kepada Allah, ikatan kepada sesama manusia, sesama makhluk, dan juga ikatan kepada seluruh alam. maka manusia sebagai mandataris dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya kami ini apa namanya menjadikan engkau di muka bumi ini sebagai khalifah. Di mana Allah menciptakan manusia bukan untuk menjadi penguasa yang mengeksploitasi alam semena-mena, melainkan khalifah atau pemimpin yang memegang amanah untuk merawat, memakmurkan bumi, bahkan tentunya manusia itu sendiri tidak boleh untuk memiliki tangan jahil dalam merusak bumi. Karena pada dasarnya kita lihat bahwa kerusakan di muka bumi ini, baik itu misalkan kita melihat krisis iklim, banjir bandang, polusi udara, kemudian juga ditambah dengan menumpuknya sampah plastik di laut, itu bukan terjadi secara kebetulan. Itu tentunya adalah akumulasi dari keserakahan gaya hidup manusia modern. Kalau misalkan kita melihat di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Untuk itu, sebagai seorang muslim, ada beberapa hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai tantangan dan pantangan bagi kita semua. Di mana kita paham betul bahwa akar dari masalah lingkungan, salah satunya adalah sifat konsumtif yang ada dalam diri kita. Di mana kadangkala kita itu ya tidak memikirkan efek atau dampak dari makanan ataupun misalkan bungkus makanan yang kita beli. Misalkan dalam pakaian saja, kadangkala misalkan kita itu suka berlebihan dengan fast fashion, atau misalkan menyisakan dalam makanan, tidak menyisakan makanan yang pada akhirnya sampah organik yang ada dari sisa makanan itu menghasilkan gas-gas yang sifatnya bisa merusak kehidupan kita sendiri. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita semua dalam konteks, dalam sebuah ayat yang dikatakan bahwa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah, langkah yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita itu harus menjadi orang yang memiliki visi hidup. Yang hidup itu bukan hidup sekali pakai atau hidup sekali saja, tapi memiliki visi hidup keberlanjutan dalam hidup kita. Di mana gaya hidup kita itu mungkin misalkan bisa diawali dari hidup yang minim sampah. Baik itu misalkan dalam minuman, ketika misalkan kita kemarin-kemarin itu minum itu dengan banyak membuang botol plastiknya, sekarang kita misalkan alihkan, hijrah dengan membawa tumbler air minum, supaya misalkan plastik-plastik bekas botol sampah itu bisa kita hindari agar tidak menumpuk menjadi sampah. Kemudian juga misalkan seperti ya yang lainnya, sedotan plastik, kemudian juga kantong plastik saat belanja pun kalau bisa sih menjadi apa namanya ya, kalau bisa tadi itu kita bawa dari rumah kantong sendiri, menghindari ya penggunaan plastik yang apa namanya yang sangat berlebihan. Ditambah lagi misalkan ketika konsumsi di rumah maupun dimanapun, diharapkan konsumsi kita itu harus dihabiskan, jangan sampai menyisakan sampah. Dan jangan sampai ketika misalnya kita makan tidak dihabiskan atau membazirkan makanan, itu tentunya menjadi poin yang harus kita perhatikan. Karena pada dasarnya manusia saat ini gampang membeli, tapi susah untuk menghabiskan makanannya. Kemudian tentunya hemat di dalam air, kemudian juga hemat dalam air ini merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dalam mandi, dalam berwudu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk hemat dalam air. Yang tidak kalah penting adalah untuk menekan polusi, kita pun dianjurkan untuk menanam pohon. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua, jika besok hari kiamat lahir atau hari kiamat ada, maka tanamlah pohon. Maka kembali lagi, kita harus menjadi solusi bagi dunia ini, bukan menjadi polusi bagi dunia ini. Semua petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita sudah ada dalam Al-Quran, tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan baik. Karena ekohijrah, melestarikan bumi adalah tugas dari kita. Mungkin itu pengantar, Pak Arif.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya ya. Kalau disebutkan di tema ya, ekohijrah ini kan berarti pergeseran pelaku yang perilaku ya, pergeseran perilaku yang harus kita lakukan dari kebiasaan lama yang merusak lingkungan menuju ke kebiasaan baru yang lebih islami dan ramah bumi, begitu Pak Ustadz. Nah, ya, kita juga sering mendengar istilah khalifah fil ard ya, atau pemimpin di bumi itu, pengelola bumi lah katakan begitu. Nah, konsep khalifah ini kalau misalnya dikaitkan dengan krisis lingkungan sekarang nih Pak Ustadz, seperti pemanasan global, sampah plastik, atau kekeringan. Nah, bagaimana konsep khalifah ini bisa kita terapkan nih Pak Ustadz?
2: Ya, tadi itu di awal kita sudah sampaikan bahwa kita ini harus mampu menjadi orang-orang yang melestarikan bumi. Kita misalkan dianalogikan dengan seorang yang diberikan pinjaman rumah mewah, makan

0: bahwa soleh itu harus sendiri. Tapi pergeseran perilaku di dalam kesolehan itu pun harus menjadi kita, menjadikan kita sebagai orang yang soleh secara ekologis. Di mana dari konsep khalifah itu kan penguasa, pemimpin. Dari konsep pemimpin bumi, penguasa bumi, menjadi konsep penjaga bumi. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu apa selalu menjadikan diri kita sebagai petugas Allah Subhanahu wa taala dalam apa namanya menjaga kelestarian bumi itu. Contohnya misalkan dengan perilaku tadi itu, pergeseran yang tadinya biasa minumnya pakai minuman botol plastik gitu kan, ya kemudian ya hari ini kita mulai misalkan menggunakan tumbler, sehingga misalkan air tersebut yang kita dapatkan gitu kan, atau yang kita bawa itu tidak berbungkus plastik lagi, tapi ya berbungkus sebuah tempat yang bisa kita bawa kemanapun, yang bisa kita bawa kapanpun dan sampai kapanpun. Makanya kembali lagi bahwa yang harus kita kedepankan lagi adalah soleh secara individual digeserkan menjadi soleh ekologis. Nah, yang penting juga adalah bagaimana pergeseran juga dalam masalah mengkonsumsi makanan. Kita harus memiliki budaya. Budaya yang tadinya kita sebut dengan budaya serakah, budaya israf, menjadi budaya yang cukup, budaya yang qanaah. Di mana budaya konsumerisme yang ada di kita itu harus menjadi budaya yang harus ditinggalkan. Di mana jangan sampai misalkan ada flexing di dalamnya, kemudian juga ada apa namanya fast fashion, gadget baru setiap tahun dan lain sebagainya. Maka zuhudnya juga disebut dengan zuhud modern. Gimana zuhud modern? Zuhud modern itu ya minimalis gaya hidupnya di zaman modern saat ini. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana pergeseran perilaku dalam ekohijrah yang dikaitkan dengan konsep khalifah, khalifah itu kembali lagi harus menggeserkan posisi dia menjadi penguasa, dari penguasa menjadi penjaga bumi. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran, Pak Ustadz. Baik, sebentar saya coba rangkum. Oh iya, Pak Ustadz, kan sering kita juga mendengar ada kalimat katanya kebersihan itu sebagian dari iman, Pak Ustadz. Tapi kadang nggak sesuai apa yang diharapkan. Kadang sampah-sampah di sekitar masjid aja berserakan. Nah, manusia-manusia seperti ini harus bagaimana nih, Pak Ustadz? Apakah mungkin perlu diganti kali ya? Bukan kebersihan sebagian dari iman, tapi kalau jorok masuk neraka. Nah gitu, kayaknya orang lebih takut masuk neraka daripada nggak punya iman. Katanya begitu, Pak Ustadz.
0: Iya, iya, iya.
1: Gimana, Pak Ustadz?
0: Menariknya ya pertanyaan. Iya. Pokoknya kalau misalnya kotor masuk neraka gitu.
1: Iya, yang jorok masuk neraka, pokoknya gitu ya.
0: Yang jorok masuk neraka.
1: Daripada kebersihan sebagian dari iman. Apalagi kalau tadi Bang Iwan, saya juga melihat ini mungkin dengan mata kepala sendiri di beberapa masjid yang pernah saya mampir gitu ketika lagi di perjalanan gitu. Kenapa kok malah kotor gitu ya? Sampah berserakan di mana-mana. Kadang lantainya becek gitu ya, berlumutan. Itu kan berbahaya juga buat jemaah yang betul, yang datang betul, gitu betul. Pak Ustadz. Nah, gimana tuh Ustadz?
0: Iya, balik lagi memang menyadarkan seseorang di dalam kehidupan ya. Itu memang butuh effort, butuh waktu, tenaga, butuh pikiran yang luar biasa. Di mana memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau mengeluarkan atau memberikan penjelasan kepada para sahabatnya dengan kalimat an-nadhafatu minal iman atau at-tuhru syatrul iman, at-tuhru syatrul iman itu artinya adalah kebersihan, kesucian itu satrul iman, bisa disebut setengah iman ataupun bisa disebut bagian paling besar apa namanya dalam iman itu sendiri. Kalau misalkan tadi perlu dicoba juga itu usulan Pak Iwan Santoso, dituliskan di masjid misalkan kebersihan dari iman yang jorok masuk neraka. Ya memang lucu juga sih, orang banyak yang apa namanya
1: viral tuh kalau
0: iya, lebih takut masuk neraka dibandingkan kehilangan imannya, itu lucu juga. Makanya kembali lagi memang bisa kalau misalkan kita berikan

0: sebuah pencerahan kepada mereka, baik itu misalkan pencerahannya melalui face to face, itu lebih bagus. Bagaimana menjelaskan bahwa di sini ada tong sampah, bagaimana menjelaskan bahwa sampah itu harus dimasukkan ke tempatnya dan lain sebagainya, ditambah kita pun melakukan hal yang sama. Ketika misalkan ada orang lain buang sampah, ya terus kita lihat, kita ambil sampahnya, masukkan ke dalam tempat sampah, walaupun orang yang buang sampah itu tahu kita yang membuangkan sampahnya. Contoh misalkan, ketika kita melihat bagaimana supporter Jepang gitu kan, yang nonton bola gitu kan, ya, mereka sehabis nonton, mereka itu ya memiliki tradisi membuang sampah yang baik. Satu stadion itu bersih sama mereka. Sehingga ini kan mengagumkan, tanpa harus misalkan mereka keluar-keluar, tidak. Bahkan mungkin penonton yang muslim itu di sana, yang negara-negara muslim yang main bola, mereka lah orang-orang yang mungkin juga membuang sampah sembarangan. Tapi disinilah kita melihat bagaimana yang namanya buang sampah itu merupakan budaya. Sehingga kita harus mampu membuat sebuah narasi di mana membuang sampah itu bukan hanya menjadi kewajiban, jadi gesekan dari kewajiban menjadi kebutuhan nyata. Kenapa kebutuhan nyata itu menarik dalam membuang sampah? Karena ya kita paham betul bahwa ke depannya kalau tidak aware terhadap sampah, kita akan kebanjiran, kita akan kena dampak yang luas. Maka mungkin ya tuliskan di masjid, ayo misalkan bersih-bersih karena kebersihan itu baik. Atau tadi misalkan yang buang sampah masuk neraka gitu kan, bisa saja seperti itu. Tadi intinya bahwa kembali lagi untuk mencerahkan orang-orang yang seperti itu membutuhkan waktu yang panjang karena itu berkaitan dengan budaya. Negara yang memiliki budaya sampah, buang sampah yang baik, salah satunya adalah Jepang itu yang terbaik. Dimanapun mereka berada, karena itu sudah budaya, mereka sudah menggeserkan yang narasi bahwa membuang sampah itu bukan lagi kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan nyata bagi mereka. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Ustadz?
0: Ya, kalau misalkan kita tadi berbicara dari awal tentang eko hijrah, kepemimpinan, dan lain sebagainya, kita pasti akan sadar betul bahwa hijrah tidak lagi urusan penampilan saja, bukan hanya urusan casing saja. Hijrah itu ya ada transformasi di dalam hati, walaupun transformasinya yang radikal gitu kan, transformasi hati, mental, dan tindakan nyata di tengah tantangan zaman. Yang saat ini tantangan zamannya adalah tantangan zaman yang berkaitan dengan digital dan juga ekologis. Nah, makanya manusia itu diciptakan bukan hanya menjadi penguasa yang bebas mengeksploitasi dan mengotori bumi, tapi manusia adalah mandataris yang diberi tanggung jawab penuh oleh Allah untuk merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Jadi bagi kita semua harus mampu untuk aksi nyata di mana as-atuhru satrul iman, panggilan keimanan untuk diri kita adalah salah satunya menjaga kebersihan, membuang sampah yang baik, karena kelestarian alam, kelestarian bumi itu akan diwariskan ke anak cucu kita. Kalau warisan kita baik, maka anak cucu kita ke depannya pun akan merasakan kehidupan yang layak, yang baik di muka bumi ini. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya pagi hari ini. Dan semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa lagi-lagi menjaga bumi adalah tanggung jawab kita sebagai manusia ya, sebagai orang yang mengaku beriman. Mudah-mudahan ini juga menyadarkan kita bahwa apa yang kita jaga hari ini adalah warisan untuk anak cucu kita di masa yang depan. Terima kasih juga Bang Iwan Santoso, kemudian Pak Entong Mahrum di Parung yang ikut menyimak, dan juga Ibu Ani yang ada di Depok yang juga ikut menyimak kajian hikmah pagi hari ini. Pak Ustadz, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, Ustadz Taufik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid dibumihanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara Penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.

katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Abang Po, pihak Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, menata kawasan unggulan di Jalan Kaca Jendela RT 07 RW 08 dengan mengusung konsep pertanian perkotaan atau urban farming. Lurah Rawajati Sariman mengatakan, penataan tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus memperindah lingkungan. Ia menyebutkan, berbagai jenis tanaman sudah ditanam di lokasi tersebut, di antaranya terong, cabai, tomat, tanaman buah, serta pohon kelengkeng. Selain menghadirkan area penghijauan, kawasan tersebut juga dilengkapi dengan lubang biopori yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan sampah organik. Lahan seluas sekitar 80 meter persegi itu sebelumnya adalah area terbengkalai yang kurang terawat. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia bakal memadati kota Purwokerto, Jawa Tengah pada Agustus mendatang. Telkom University Purwokerto kembali menghadirkan ajang lari berskala nasional bertajuk Purwokerto City Run 2026 yang menggabungkan olahraga, teknologi digital, dan budaya lokal dalam satu pengalaman unik dan modern. Kegiatan yang akan digelar pada Minggu 23 Agustus mendatang itu mengusung tema Digital On Larine Urip. Panitia menargetkan partisipasi antara 1.000 hingga 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari apa nih? Hari Kamis 18 Juni 2026 ya. Kita bakal bareng-bareng lagi ya Bang Po di Kabar Jakarta sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hari ini ada yang puasa mungkin ya, karena pengen aja kali. Ada yang juga mungkin lagi nyiapin sarapan pagi-pagi. Ya selamat menikmati sarapan juga deh ya Bang Po ya. Atau yang masih bingung pengen sarapan apa ya kali ini. Atau bahkan ada yang lagi panik nih. Wah, panik kenapa ya? Panik ternyata mungkin lauk yang semalam yang kudunya disimpan gitu di dalam lemari, tiba-tiba hilang dari atas piring. Nggak taunya digondol ame kucing. Ya, apes. Ya, Abang Po, ada juga yang mungkin panik gara-gara bangunnya kesiangan. Yang harusnya hari ini bangun jam 5 atau setengah 5, dia udah deket jam 6 baru bangun. Waduh, kesiangan dah urusannya deh. Macet dah, ya kan? Terus telat dah jalannya. Aduh, itu kalau udah kesiangan, segala-galanya seharian bakalan jelek aja moodnya. Itu emang bener ya Bang Po. Kalau yang namanya kesiangan tuh, itu segala macam urusan tuh sepanjang hari udah pada bakalan kagak beres aja dah. Ya, jadi awalnya sih gara-gara panik sih emang ya. Coba kalau orang mungkin ya nggak menghadapi situasinya dengan panik, tetap santai, tetap tenang gitu, mungkin nggak sampai bikin harinya tuh jadi terasa buruk. Jadi tetap aja chill gitu ya, santai, asik. Ya, ngomongin soal panik ya Bang Po, Abang Po juga mungkin pernah ngalamin situasi yang bikin Abang Po panik. Ya, panik gara-gara misalnya lagi ngisi, lagi masak, gasnya bocor, panik deh tuh, takut ntar tiba-tiba kebakaran dapurnya. Atau panik gara-garanya lagi di jalan bawa motor atau bawa mobil, bensinnya udah habis nih, udah kedip-kedip tuh bensin ya kan. Nah, pom bensinnya masih jauh, belum kelihatan tanda-tanda ada pom bensin nih. Wah, gimana ngisi bensinnya, jangan sampai dimati di jalan nih, panik ya. Atau paniknya pas lagi bawa motor atau lagi bawa kendaraan, ternyata bannya bocor, kita gak megang duit. Ya Allah, gimana nambelnya nih. Karena ini pernah juga dialami sama teman Ai beberapa yang lalu. Dia tuh lagi bawa motor. Nah, fan beltnya putus. Ini kan motornya motor matic ya. Kalau motor matic kan kagak pakai rantai, dia pakai fan belt. Fan beltnya putus. Ya udah mana, udah malam lagi tuh, ya kan? Udah mau tutup tuh bengkel. Nah, akhirnya ketemu nih satu bengkel yang masih buka. Tapi ternyata kagak ada spare partnya tuh di bengkel itu. Sampai akhirnya si yang punya bengkel mau ngebantuin nyariin spare partnya ke daerah tengah kota, karena kebetulan dia di rumahnya di desa gitu ya, di kabupaten gitu. Ke tengah kota nyari nih, alhamdulillah dapat, ketemu. Syukur deh. Udah takut juga, udah panik nih, takutnya harganya ditembak ya kan, dimahalin. Ternyata alhamdulillah tetap harga normal, duitnya cukup gitu. Segala macam kepanikan tuh bisa aja terjadi ya Bang Po. Panik gara-gara handphone ketinggalan, panik gara-gara takut telat ya, misalnya mau naik pesawat atau mau naik kereta ya. Waduh, macet lagi nih, udah tinggal setengah jam lagi mau berangkat nih, masih di jalan, belum nyampe, belum boarding, segala macam. Itu udah paniknya bukan main tuh pasti. Atau kepanikan gara-gara kalau orang tua nih sekarang nih ya, di momen penerimaan murid baru, orang tua pada panik, anaknya dapat sekolahan apa kagak. Ya, iya kan? Kayak gitu tuh, segala macam kepanikan tuh ada aja fasenya. Sebagai orang tua ya, sebagai anak atau sebagai kakek nenek, pasti adalah fase atau peristiwa yang bikin kita tuh panik Abang Po. Tapi kalau diingat-ingat lagi, mungkin kepanikan yang pernah kita alamin dulu, kalau sekarang kayaknya cuma buat diketawain aja gitu ya, karena lucu. Nah, Abang Po pernah gak sih ngalamin kejadian yang bikin panik banget nih, tapi kalau diingat sekarang itu kayaknya lucu juga ya. Dulu sampai panik ya gitu ya. Kenapa tuh kira-kira bisa kayak gitu ya Bang Po ya? Ceritain ya pengalamannya Abang Po di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Ayo buka line teleponnya Bang Po 021-350-4510 0812-112-4928. Pak Antong Marhum di Parung, waduh enak banget lagunya. Pria idaman katanya. Ih emang enak jadi pria ibadah. Pak jadi pria idaman, nah itu dia. Iya dah, siapa juga yang gak agak pengen ya. Ya tapi idamannya idaman kayak gimana dulu nih. Yeah. Kita buka line teleponnya Abang Po, udah ada yang masuk. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Arif.
1: Iya selamat pagi Bang Wardi. Sampai kaget aja.
2: Maaf saya pelan kok bisa kaget.
1: Iya kan, saya juga heran. Kenapa bisa begitu ya?
2: Oh bisa begitu ya.
1: Bang Wardi.
2: Ya.
1: Bang Wardi.
2: Kenapa?
1: Bang.
2: Kenapa?
1: Bang Wardi.
2: Ya, Bang. Iya.
1: Bang.
2: Arif. Ya.
1: Iya. Bang.
2: Ya.
1: Kalau Abang misalnya
2: panik.
1: Udah enggak bisa nelpon lagi ke Pro 4, Bang.
2: Ayo, emang Maya mau ke mana?
1: Abang panik enggak, Bang?
2: Oh, panik banget.
1: Oh iya. Yeah. Masa sih?
2: Masa sih?
1: Apa yang bikin panik?
2: Ya, maksudnya Bang Arifnya kemana? Apakah udah ini, udah itu, udah resign? Jangan dong.
1: Oh iya. Iya juga sih. Apakah jangan-jangan saya ini berangkat untuk memberantas kejahatan barangkali?
2: Oh, kesehatan. Maksudnya?
1: Kok kesehatan? Memberantas kejahatan. Hey, kejahatan.
2: Puji kejahatan, malam saya belum sarapan soalnya.
1: Oh. Itu. Aku ada tugas. Iya. Aku ada tugas besar. Aku harus membela.
2: Membela
1: bumi ini gitu misalnya, melawan alien ya. Gitu. Ya.
2: Oh, sama alien.
1: Iya, jadi enggak siaran hari ini. Iya, Bang Arif kemana yang enggak siaran hari ini? Iya, maaf saya libur dulu. Saya mau melawan alien gitu.
2: Oh, di mana? Apakah di Pontianak atau di mana? Oh, saya nanya dulu dong.
1: Enggak mungkin panik. Oh, di planet di planet Bekasi.
2: Oh, planet Bekasi. Wow.
1: Iya,
2: mantap ya.
1: Bang.
2: Ya.
1: Kalau Bang Wardi orangnya panikan enggak sih, Bang?
2: Enggak juga sih, yang panikan cuma orang tua, bapak juga.
1: Kenapa panikan orang tua?
2: Wah, saya ingat pada waktu saya ada hibur orang pakai keyboard. Ya.
1: Asyik, mantap. Terus?
2: Nah, itu tahun 2002 atau 2003 antara dua tuh.
1: 2022 atau 2023?
2: Kalau sekarang 2023.
1: Kenapa begitu?
2: Hari itu gerimis ceritanya Bang. Biduannya masih bernyanyi. Cepetan dong keyboardnya. Ayo lagunya bentiin dulu. Kata bapak. Bentiin dulu.
1: Oh cepetan dong. Ini lagunya katanya gitu.
2: Ini hari udah gerimis nih. Nanti hujan semakin gerak.
1: Daripada nanti kehujanan rusak nanti keyboardnya gitu
2: rusak
1: ya.
2: Rusak keyboardnya.
1: Iya. Itu ya. Ya iyalah kalau itu panik kalau misalnya rusak mahal masalahnya.
2: Mahal ya.
1: Iya, kalau yang kayak gitu sih mendingan anaknya yang kehujanan daripada keyboardnya.
2: Nah, betul juga ya.
1: Kalau anaknya kehujanan biarin dah gitu. Paling masuk angin.
2: Paling juga demam.
1: Iya, paling masuk angin tuh kalau apa namanya? Kalau keyboardnya yang rusak, wah dandaninya mahal.
2: Soalnya alatnya nggak ada di Pontianak nih, rupanya di Jakarta alatnya nih katanya.
1: Iya makanya spare partnya nggak ada.
2: Spare partnya nggak ada tuh, bagus saya mau spare part.
1: Nah itu dia, jadi mending nggak apa-apa dah. Gitu. Mending kamu yang kehujanan daripada keyboardnya.
2: Nggak apa-apa dah, Jen. Hari itu saya juga dengan kawan saya, namanya Bang Rian, bukan Bang Rian yang di Bang Ari biasa.
1: Oh, bukan yang ini Bang Rian yang Demasif, bukan?
2: Oh bukan, Rian juga namanya.
1: Yang Rian Rian mana? Rian Jombang. Rian Jombang bukan?
2: Namanya ini Ardiansa, dipanggil Rian kawan
1: kenapa
2: saya.
1: Kenapa Ardiansa jadi Rian? Kan namanya Ardiansa, mestinya dipanggilnya Ardi. Ardi atau Yansa?
2: Ardi atau Yansa.
1: Kenapa Rian?
2: Soalnya teman-teman musuhnya dipanggil Rian. Dia enggak mau dipanggil Ardiansa.
1: Oh, biar dikira mirip sama Demasif kali, makanya mau dipanggil Rian.
2: Mirip Demasif.
1: Oh gitu, iya dah. Oke deh Bang Wardi. Makasih ya Bang Wardi.
2: Ya.
1: Apa kata Bapak tadi?
2: Cepetan dong katanya nanti keyboardnya basah.
1: Enggak itu tadi barusan Bapak ngomong apa tuh? Itu suara siapa itu? Itu suara siapa itu?
2: Itu bapak lagi nelpon, tadi nelpon dari siapa?
1: Oh gitu, oke lah kalau gitu. Iya iya, Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi.
2: Iya, saya selalu sekeluarga Bang.
1: Iya amin, insya Allah sama-sama juga ya. Yo, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya, Kalimantan Barat. Katanya dia, bapaknya justru yang panikan dibanding Bang Wardi. Bang Wardi santai aja. Iya, kalau keyboardnya rusak gara-gara hujan, aduh itu sih panik, kagak bisa dipakai lagi. Korslet yang ada. Iya kan? Ah. Nah, kalau Abang Pau juga mungkin pernah ngalamin kejadian yang bikin panik. Ya, tapi kalau sekarang diingat-ingat jadi malah kayak lucu ya. Kenapa dulu bisa sampai sepanik itu ya? Ya. Boleh ceritain ya Bang Pau ya di WhatsApp 0812-1124-928, ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Benjo.

0: Yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya, benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah, gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli. Karena dari rumah, kebahagiaan dimulai.
3: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana,
4: no,
3: Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Gimana kabarnya Abang Po hari ini? Selamat pagi buat Abang Po yang baru digabung di Kabar Jakarta. Ya, ditemenin sama Bang Arif lagi nih. Dan ayo buka lagi line teleponnya ya, 0213504510 0812-1124928 ya. Langsung aja Abang Po yang mau ikutan ngobrol ya, di teleponnya tadi nomornya 0812-1124928 buat WhatsAppnya, atau di 0213504510.

0: Ngomongin soal panik nih Abang Po ya, tanggal 18 Juni diperingati sebagai Hari Panik Internasional. Bukan cuma hari panik, tapi juga ada hari piknik. Nah, apa ya kira-kira itu ya? Hari panik ini, ngomongin soal hari panik ya Bang Po, emang dikutip dari National Today, Hari Panik Nasional adalah hari yang didedikasikan untuk membantu orang-orang dengan gangguan panik atau orang-orang yang mengidap gangguan mental tersebut. Peringatan ini ngedorong orang-orang yang berjuang dalam gangguan mental supaya lebih tenang dan juga ngeringanin pikiran mereka dari gangguan. Peringatan ini termasuk juga untuk mengevaluasi tindakan yang lebih baik dalam menangani gangguan panik ya. Nah, ngomongin soal panik, Abang Po mungkin pernah juga ngalamin panik ya, serangan panik. Terus kalau diingat-ingat kejadian yang dulu tuh yang bikin Abang Po panik, kalau sekarang diingat-ingat ternyata lucu juga ya. Apa tuh kira-kira ya? Ditunggu komentarnya 0213504510 0812112498. Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Endang.
1: Hei,
0: kumaha? Sehat?
1: Cagor, enama.
0: Alhamdulillah. Nggak senyarap?
1: Entah, sekiannya Pak Bapak Mardani baru pulang tuh.
0: Oh, baru pulang Bapak Mardani nginep gitu dari semalam?
1: Iya, 2 hari sini.
0: Masya Allah.
1: Bapak Yadi main kemarin.
0: Oh, gitu. Kenaon?
1: Dia mau buat-buat dia masih belum sudah.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kirain abis nonton wayang kali, enggak?
1: Nanti, minggu depan.
0: Oh, minggu depan.
1: Deket Bang Alip itu.
0: Hah?
1: Pesir Tangkil.
0: Oh, iya. Oh, di sana, ya, di Setu.
1: Iya, deket Bang Arif, Setu Mono.
0: Oh, iya benar.
1: Pasir Tangkil itu.
0: Pasir Tangkil.
1: Deket Bang Arif.
0: Oh iya, ha-ah.
1: Iya.
0: Hari apa? Sabtu, Minggu?
1: Iya, cari aja di Bang Arif ada.
0: Iya dah. Saya udah lama nggak pulang ke sono soalnya.
1: Iya.
0: Pandang.
1: Oi.
0: Ngomongin soal panik nih, Pandang pernah nggak ngalamin panik?
1: Kabeja lah, enggak Bang Arif ngalasanan siun mah. Luas mak itu.
0: Oh, kumaha cerita nak?
1: Umpama aja manggil anu kira mah cuma di kebon ya.
0: Oh iya.
1: Ada apa ini ya? Udah, jangan diopenin bang. Sudah. Tadinya mah kita panik.
0: Oh gitu.
1: Udah jangan diopenin udah.
0: Oh iya.
1: Ada ular.
0: Oh iya, ada ular gitu. Ah, bagen dah bagen gitu ya.
1: Ya itu ada tawon gitu bang. Lenot sama kita.
0: Kalau tawon yang gede mah.
1: Tahun yang gede
0: tuh yang bagian. Iya.
1: Ya kan kita mah pang ketemu aja ya. Kan pengalaman lain-lain Bang Arif.
0: Iya, Pak.
1: Iya, siap tuh mandi kebon ketemu sama yang itu. Mulu. Heeh. Gitu. Gua buat apa itu? Oh, bayi awak bagian ya, bagian. Ya, mau sampai riwas kira sampai kaget gitu.
0: Lah namanya kan takut kalau misalnya diantup tahun apalagi tahun yang gede mah ih ngeri.
1: Iya, bagian-bagian nanti.
0: Oh gitu.
1: Ada kamu itu. Wow, kalau gua gulung balik sampai panas
0: gitu. Tapi Pandang pernah keantup tahun, pernah?
1: Ya. Dulu kita rambutan itu enggak mau yang ngambil ya. Kenapa sih? Rojok-rojok Bang Arif, rojok rambutannya ada tawon.
0: Ya, pantesan rambutannya utuh, enggak ada yang ngambil. Ternyata ada sarang tawonnya di situ.
1: Iya,
0: tawonnya. Dikejar dong sama tawon.
1: Iya, sampai babak dadak kita.
0: Ya Allah. Aduh, ya ampun. Terus diobatinnya pakai apa itu?
1: Hah?
0: Diobatinnya pakai apaan?
1: Obat aja kita mah minyak kelapa tanah itu tanah basah.
0: Oh tanah basah dibalurin ya. Gitu ke balurin, badan.
1: Iya.
0: Oh basah. Gitu.
1: Kan baru Bang Arif baru. Wah kita mau Bang Arif sama itu yang kecil itu non. Kemarang yang di bawah rumput yang di bawah itu hampir gulung kita udah gudang. Kalau di kebun apa ada banyak apa itu ah.
0: Iya.
1: Apa juga nggak bahayakan deh.
0: Iya benar, macam-macam kan ya, ayah cuman. Ayah musang, ayah biawak gitunya.
1: Iya. Biawak mah musang nggak apa-apa itu.
0: Iya, tawon. Kalau tawon mah ngeri.
1: Kalau ada ular apa gitu.
0: Malah kalau ada biawak mah biarin aja karena kalau biawak dia nanti makanin ular.
1: Iya, Biawak mah itu musang makan ular.
0: Iya, musang kayak biawak gitu makan ular enggak apa-apa, bagus. Malah yang bahaya kalau ada ular gitu.
1: Iya. Sama. Ya ada aja Bang Arif bayang mah itu. Banyak banget. Iya, curiga sama itu. Yang lain ada gitu.
0: Ayah-ayah wah.
1: Kalau ada. Iya. Itu mah di kemono Bang Arif.
0: Heeh.
1: Ya takut ngebesar sih itu bambu sama kita. Itu tangan kita nalan sama bedo ke bawah.
0: Waduh.
1: Iya. Iya Bang Arif, di jalanan. Kita wah, mau kata bisa nabrak orang. Orang nabrak kita.
0: Ya, begitu, kok bisa? Kan? Kumaha?
1: Kita mencuri dan nabrak orang. Orang nabrak kita. Itu.
0: Emang iya sih benar. Kan kita mah apa ya, kudu mah kita di jalan hati-hati banget gitu ya. Jangan sampai kita nyelakain orang. Orang yang enggak hati-hati, kita yang celaka. Iya, gitu. Emang benar. Ada aja gitu.
1: Ada aja.
0: Ah, yang antrian lah di lampu merah, di serobot segala macam gitu ya, Pak.
1: Iya, udah itu.
0: Iya dah.
1: Ada orang masuk ya.
0: Oke deh, terima kasih ya, Pandang.
1: Oke, Adi.
0: Iya. Aki Adi suruh masuk. Iya dah, ntar kita suruh masuk aja, ya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endang di Cilengsi, ya. Cipenjo Cilengsi ya, Bang Po. Nanti kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812112498. Abang Po pernah enggak ngalamin kejadian yang bikin panik banget, tapi kalau diinget-inget lagi sekarang malah jadi lucu? Ditunggu komentarnya.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po petugas gabungan dari Satpol PP dan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Parekraf, PPK UKM dan Suku Dinas Kesehatan serta PTSP Jakarta Barat pada Rabu kemarin memberikan surat peringatan kepada pemilik rumah makan di Jalan Pangrango, RT 11 RW 10 Kelurahan Cengkareng Timur yang kedapatan menjual daging hewan penular rabies. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat Tanti menjelaskan dari hasil pengawasannya ditemukan olahan daging anjing yang menjadi sup. Pemilik rumah makan Tangkas Huta Barat mengakui dirinya memang menyajikan daging anjing tersebut, tetapi ia menegaskan sajian itu adalah pesanan pelanggan dan tidak dijual untuk umum. Tangkas mengaku pelanggannya memesan sop daging anjing itu untuk anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya menyoroti pelaksanaan penerimaan calon murid baru di Jawa Barat setelah muncul sejumlah keluhan dari masyarakat. Beberapa kasus yang mencuat menunjukkan adanya calon murid yang tinggal dekat dengan sekolah tujuan tetapi tidak diterima dalam proses seleksi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi mekanisme pemetaan dan penentuan kelulusan peserta didik. Ketua KPP Bogor Raya Beni Sitepu menilai masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terkait dasar penetapan hasil seleksi yang dilakukan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.